0: Radio Suara Jomba.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Radio Suara Jombang.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo melarang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menjalankan program Koperasi Merah Putih. Dalam narasi tersebut, Jokowi disebut tidak setuju karena dianggap membuang anggaran. Sementara Purbaya digambarkan membela program tersebut sebagai upaya membantu rakyat mendapatkan modal usaha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi yang melarang program Koperasi Merah Putih. Justru dalam pemberitaan sebelumnya, Jokowi diketahui mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh Purbaya terkait alokasi dana desa untuk program KDMP juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, bukan sesuatu yang ditentang oleh pemerintah sebelumnya.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Wen Wenpo, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya Kim Jong-il.

Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang. Apa kabar semuanya? Semoga suasana sekitar Anda, suasana hati Anda dan semuanya mendukung Anda semuanya untuk menikmati hari ini dengan cukup baik. Hari ini di 18 Mei 2026, izinkan saya Nina Ahmad yang punya kesempatan untuk menyapa Anda dan juga menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Seperti biasanya kita juga menyimak obrolan hangat bersama dengan kawan-kawan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Kita akan bedah dan bongkar-bongkar rahasia-rahasia pertanian yang selama ini sudah dibuktikan oleh para praktisi-praktisi petani di seluruh Jombang dan sekitarnya. Nah, pagi ini kita akan fokus ke obrolan tentang tanaman kopi, mitra. Jadi tips perawatan dan pengendalian PBKO atau hama penggerek buat buah kopi nanti akan kita obrolkan bersama dengan kawan-kawan dari BPP Wonosalam. Hari ini yang akan hadir sebagai narasumber di radio podcast Mitra Tani kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Nah, Anda juga bisa menyimak secara live streaming di channel YouTube @radiosuarajombang nanti ya. Saya iringi Anda masih terus hadir dengan komposisi-komposisi bagus Indonesia Pertengahan. Baru saja yang saya munculkan dari Kila, Sadari Hati, sudah Anda simak bersama-sama. Dan ada beberapa komposisi-komposisi yang lain yang terus akan kami alirkan selama program Cakrawala. Saat sekarang sudah ada di menit yang ke-52. Lepas dari jam 8 pagi ya. Saya masih bersama dengan Anda.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi

kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Talk Show Interaktif Radio Suara Jombang. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Program Radio Podcast Mitra Tani, persembahan kerjasama antara Radio Suara Jombang FM, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk Anda, seluruh mitra tani di kawasan Jombang dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Saya Ninda Ahmad kembali hadir di Radio Podcast ini dan mengangkat tema tentang pengendalian hama penggerek buah kopi atau PBKO dengan agensi hayati. Penekanannya adalah dengan agensi hayati ya, karena kita tahu ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh para petani kopi untuk menangani atau mengendalikan hama penyakit di buah kopi begitu ya. Nah, kali ini sudah hadir bersama dengan kami dua narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mitra Radio Suara Jombang FM yang sedang menyimak obrolan kami melalui radio podcast di @radiosuarajombang, di YouTube @radiosuarajombang. Jangan lupa like, subscribe dan juga tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah begitu ya. Sementara Anda yang menyimak siaran kami di Radio Terestrial 104,1 juga gak boleh berinteraktif dengan kami di jalur WhatsApp maupun juga di jalur telepon ya di 8717717. Anda juga yang menyimak secara radio online juga boleh bergabung bersama dengan kami. Sudah hadir ada Pak Mas Ruhin, Sarjana Pertanian, dan Pak Andi Wijayanto, Ahli Madya. Beliau berdua ini adalah penyuluh pertanian lapangan BPP Wonosalam. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andi dan Pak Ruhin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Di Wonosalam gimana cuacanya kalau sekarang ini Pak? Sama apa? Sama panasnya dengan yang di Jombang Kota apa gimana Pak?
2: Panas Bu.
0: Sama ya?
2: Sama panas. Kalau sore hujan.
0: Gitu. Emang gitu Pak di beberapa hari terakhir ini luar biasa. Ini beberapa kawan itu bilang musimnya ngajak dolanan, iya. Ngajak guyon gitu.
1: Iya, betul gitu.
2: Kemarin itu siang panas, sorenya lebat.
0: Tiba-tiba kan iya. Itu. Oh, saya itu kalau tidak salah waktu itu juga baru saya tinggal ngeliyep sebentar itu lho. Kok moro-moro wis? Wis peteng gitu. Gitu tuh ngaruh enggak sih sama kopi, Pak? Tanaman kopi di Wonosalam itu.
2: Sebenarnya cuaca yang tidak, kayak gini tidak seberapa berpengaruh.
0: Enggak begitu ngaruh.
2: Tapi untuk ledakan hamanya biasanya iya.
0: Oh, ya itu ngaruh Pak namanya, Pak. Ledakan hama.
2: Iya.
0: Wow.
2: Hamanya.
0: Biasanya kalau di musim-musim cuaca ekstrim kayak gini apa hama yang sering kali muncul, Pak?
2: Ya tetap hamanya PBK
0: ya itu. Ya,
2: tanaman kopi paling sering kan itu.
0: Itu yang paling sering. Kalau yang selain itu, Pak?
2: Selain itu enggak seberapa.
0: Enggak seberapa.
2: Kalau penyakit-penyakit seperti karat daun, kalau di kopi itu yang paling sering hanya
0: ya itu. PBK. Bolak-balik ya, itu ya.
2: Sering, sangat merugikan itu. Karena kan enggak seberapa, gejalanya enggak seberapa tampak kalau tidak diamati dengan betul-betul itu.
0: Namanya PBKO ya Pak ya?
2: Iya.
0: Apa itu penggerek
2: buah
0: kopi. Gih, Mas Andi ya?
2: Iya.
0: Penggerek buah kopi. Itu munculnya sewaktu-waktu apa gimana sih PBKO itu?
2: Atau? Dibilang munculnya sewaktu-waktu sih tidak.
0: Betul.
2: Kalau pada saat kopi yang usianya sekitar kurang lebih 4 bulan, itu bisa diserang. Karena kulitnya kan masih
1: muda.
2: Madu muda.
0: Masih
2: muda dan gampang gitu. Untuk digerek gitu lah. Gampang untuk dilubangi. Sebenarnya tujuannya dia melubangi juga enggak salah. Karena dia ingin berkembang biak, membuat rumah di situ. Sebenarnya tujuannya dia begitu. Tapi di manusia itu sangat merugikan.
0: Dia enggak gitu salah ya Pak ya?
2: Enggak salah sebenarnya. Tapi harus dikendalikan. dari dianya sebenarnya enggak salah. Karena membuat rumah. Tujuannya begitu.
0: Tapi salahnya, buat rumahnya di kopi.
2: Ya. Di kopi.
0: Nah ini merugikan manusia apa ya? Jane ratego iku ya Pak Ruhin. Iya, gimana Mas Andi?
1: Ya gimana?
0: Ya yang ngono kuwi ya jane.
1: Ya harus dikendalikan mau enggak mau.
0: Mau tidak mau. Oh, masih rada saken. Ya, saken toh, Pak?
2: Iya sebenarnya.
0: Asli ini.
2: Saken ngomong kate seneng-seneng.
0: Perlu ditandaskan lagi kate seneng-seneng karena ya. Dia mau berkembang biak di dalam buah kopi ya, itu. Ya. Jadi memang yang diserang itu buahnya ya?
1: Iya, ya, buahnya.
0: Yang diserang buahnya. Kalau sudah diserang sama penggerek BPBKO ini sampai seberapa dampaknya?
2: Itu macam-macam, Bu. Kalau saya meneliti dulu, itu di satu daerah dengan daerah yang lain, itu berbeda. Ada yang kisaran 2%.
0: Apanya itu?
2: Serangannya.
0: Serangannya.
2: Oh, ada yang 3%, sampai bahkan ada yang sampai 5%. Kalau 5%, kalau kita asumsikan nanti buahnya bisa 10 kilo tah per pohon. 10 kilo kalau 5% itu berapa ya?
0: Artinya serangannya 5% itu berarti ya. Misalnya yang harusnya itu hasilnya dari satu pohon itu 5 kilo misalnya.
2: Atau 10 kilo ya.
0: Maka?
2: Iya, maka 5% dari 10 kilo itu 5.
0: 5% ya.
2: 500 gram ya.
0: Oke.
2: Itu yang di...
0: Yang kena penggerek
2: ya,
0: itu.
2: Iya, yang kena penggerek.
0: Oh gitu. Akhirnya terus kayak apa ya? Kopong apa?
2: Iya.
0: Enggak.
2: Iya, pecah bijinya
1: kayak kopong,
2: besar.
1: Bijinya.
2: Pecah. Karena tujuannya nanti kalau untuk membuat kopi premium itu enggak ada lubang sama sekali. Kalau diselep, kalau di uler nantinya kalau dibersihkan kulitnya itu pecah, Bu. Pengolahan di sana kan masih ada yang manual. Ada yang sudah mendekati bagus. Proses biasanya proses untuk penanganan kopi itu pertama setelah diambil dari pohon terus dirambang. Dirambang tahu ya?
0: Dimasukkan
2: air. Air ya. Berarti yang
0: sing kambang-kambang
2: ya,
0: itu
2: ya, diambil. Itu terindikasi bahwa buahnya ringan, berarti dalamnya ada lubang. Jadi ringan, ngambang, itu harus diproses tersendiri. Dan nantinya akan ada kopi asalan. Kopi asalan biasanya dibuat dari itu. Tidak dibuang, eman-eman kan.
0: Betul. Tetap masih ada buahnya, cuman ya itu tadi ya.
2: Iya, mungkin kali separuh atau...
0: Loh, eman itu.
2: Iya.
0: Jadi ada yang terserang 2%, ada bahkan sampai 5%.
2: Sampai ada ya, 5%.
0: Ada yang lebih?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Masih di bawah itu semua.
0: Berarti masih...
2: Masih di bawah
0: 5%. Petani ini masih sigap gitu ya?
2: Iya, sebenarnya masih sigap.
0: Okay.
2: Makanya di sana disarankan untuk mengendalikannya itu adalah pakai agensi hayati.
0: Emang selama ini pakai apa, Pak?
2: Kalau yang misalnya
0: yang selama sudah, ini?
2: Kalau selama ini pakai kimia.
0: Oh, gitu.
2: Ada sebagian yang sudah menerapkan pakai agensi hayati.
0: Beberapa?
2: Iya.
0: Tapi hampir semuanya masih pakai kimia.
2: Ya, sebenarnya kalau 40% sudah ada pakai agensi hayati. Okay. Karena

0: Pakai agensi hayati itu kan bisa buat sendiri,
1: Oke.
0: mudah, hanya beli isolat sudah dapat beberapa liter.
1: Sebentar, sebelum masuk ke agensi hayati, tanda-tandanya, ciri-cirinya kopi yang udah terkena PBKO ini kayak gimana, Pak? Mas Andi?
2: Monggo. Ya, kalau biasanya itu yang paling kelihatan itu kalau yang sudah terserang PBKO, itu buahnya itu terdapat lubang. Lubang di bawah buahnya itu ada lubangnya.
1: Di bawah
2: itulah.
1: Buahnya ada lubangnya.
2: Iya,
1: oke.
2: Itu salah satu ciri-ciri utama kalau kopi itu sudah terserang PBKO.
1: Terus seberapa cepat itu merantaknya?
2: Kalau
1: gak lang ditandangi, ya cepet gitu.
0: Cepet bu.
1: Cepet ya.
0: Cepet. Gini loh. Itu pertama berlubang.
1: Lubang.
0: Yang kedua,
1: terus.
0: Yang kedua itu ada lagi.
1: Apa?
0: Di antara buah itu ada yang masih hijau seger gitu. Dia sudah agak kuning, jadi menguning. Itu tanda-tanda biasanya kalau kita lihat ada lubangnya.
2: Oh.
0: Kalau
2: tanda
0: kita
2: utama.
0: Lihat. Secara visual ya, gambarannya seperti itu.
1: Aslinya kudune masih seijo ngoten
0: nggih.
1: Oh, tapi ada salah satu di antara kerumpulan apa namanya itu gitu itu ada
0: gerombolan.
1: Gerombolannya kopi
0: dompolan
1: itu.
0: Kopi.
1: Dompolan.
0: Ya.
1: Dompolan itu ada yang kuning.
0: Iya, ada yang kuning.
1: Itu
0: biasanya
1: gitu.
0: Ciri-cirinya kalau kita lihat lebih dekat itu biasanya lubang.
1: Ada lubangnya.
0: Tapi masih bisa tua gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Tetap masih bisa. Tapi kualitasnya sudah jelek.
1: Ada yang sampai rontok nggak, Pak?
0: Ada.
2: Ya.
1: Oh.
0: Ada yang sampai rontok. Belum waktunya panen, dia sudah jatuh. Makanya itu yang harus dikendalikan, disapu, dikubur tadi.
1: Yang rontokannya
0: ya.
1: Itu?
0: Makanya di kopi, itu bawahnya harus bersih. Idealnya seperti itu. Nek petani males, yuk gak sampai bersih.
1: Ada Pak petani males Pak?
0: Sebenarnya sih gak ada. Tapi pekerjaannya biasanya banyak. Gak cover.
1: Oh gitu ternyata.
2: Karena
1: ya. Gak ada petani males
2: yang diayahi.
0: Karena di Wonosalam itu kan gini. Punya kebun kopi, juga masih buka di perhutani itu.
1: Oh.
0: Banyak garapannya orang sana. Satu hektar
2: masih ternak juga.
1: Oh, kakean garapan, kakean gawean,
0: kakean kerjaan.
1: Oke. Pak, katanya PBKO ini hama yang paling susah untuk dijinakkan, untuk dibasmi. Kenapa?
2: Ya itu tadi, kalau kita pengendaliannya tidak tepat. Tidak tepat. Terus waktunya, maka ya akan sulit karena dia kan di dalam lubang. Dia kan masuk ke dalam kopi, berkembang biak. Lah itu nanti kan keluar yang laki-laki di dalam kopi. Yang
1: kok laki-laki sih? Kayak manusia
0: yang
1: aja.
0: Jantan.
2: Yang jantan, maaf. Yang jantan kan di dalam.
1: Jantannya di dalam.
2: Kopi. Yeah. Makanya pengendaliannya harus dari dini. Karena PBKO itu menyerangnya ya itu tadi. Ketika buahnya itu buah masih susu, masih muda lah. Sekitar umur 3-4 bulan itu menyerangnya. Karena kulitnya masih apa masih gamoh, gembuk lah.
1: Oh, akhirnya si penggerek ini bisa masuk.
2: Iya, seperti.
1: Tapi nek pun tuwek mboten saged mlebu, Pak.
0: Oh, enggak bisa.
1: Oh, enggak kuat dia ya. Oh, jadi nyari yang masih gamoh itu tadi.
2: Makanya penggunaan agensi hayati ini ditekankan untuk pengendalian secara dini.
1: Sebentar, tadi kan dibilang Mas Andi tadi yang jantan di dalam.
0: Iya. Yeah.
1: Terus yang betina?
0: Yang
1: enggak ikut
0: yang,
1: masuk juga?
0: Yang betina ngelubang, membuat ngelubangi yang lain. Jadi yang betina nyebar. Setelah dewasa, karena perkembangan biaknya begini. Dari telur menjadi larva, kemudian jadi
1: telur larva.
0: Iya. kupu-kupu, terus jadi imago, kupu-kupu, jadi imago, ya. Jadi imago, nanti imago dewasa ini sudah bisa terbang kan, yang betina.
1: Oh, dia bisa terbang ya, Pak? Nah,
0: yang betina terbang, terbang akan mencari sasaran, gerek lagi.
1: Oh,
0: misalnya gitu. Di situ umur 3 bulan, digerek, sudah berkembang biak di situ, dan sudah bertelur. Nanti selang, katakanlah 6 bulan. Kalau 6 bulan itu masih bisa digerek, masih bisa. Rotok alot tapi masih bisa.
1: Cek kuat ya?
0: Ya, yang perempuan, yang perempuan.
2: yang betina.
1: Yang betina, Pak.
0: Akan membuat menggerek lagi.
1: Menggerek pohon, apa ya, namanya, kopi yang
0: kopi
1: lain
0: yang
1: gitu?
0: Lain.
1: Oh, gitu.
0: Bayangkan, sekarang ini di dalam rumah itu, di dalam lubang itu, kok bisa sampai 100.
1: Wow.
0: 100 itu yang betina.
1: 100 ekor?
0: Iya. Yang betina katakanlah 90, yang jantan 10.
1: Gila. Gitu. Wow. Makanya ini.
0: Dari perkembangbiakannya kan cepat sekali. Nah itu kita harus nantinya akan mengendalikan, itu harus tepat sasaran. Kapan kita harus mengendalikannya? Ya itu pengendaliannya itu diharapkan disemprot dengan itu tadi, agensi hayati,
2: Beveria Basiana.
0: Beveria Basiana.
1: Agensi hayati,
0: jamur Beveria Basiana.
1: Jamur Beveria Basiana. Apa bedanya agensi hayati ini dengan agensi hayati yang lain?
0: Banyak, Bu. Jamur itu banyak. Ada jamur Trichoderma. Ada jamur Beveria Basiana.
1: Oke.
0: Sama-sama jamur ya. Kalau yang Trichoderma itu biasanya ke akar.
1: Oh,
0: untuk
1: begitu.
0: Melindungi akar supaya aman dalam mengambil nutrisi. Kalau jamur Beveria
1: Basiana ini
0: itu adalah media hidupnya adalah di serangga.
1: Media hidupnya di serangga.
2: Serangga.
0: Kalau dia di serangga, nempel di serangga, bisa hidup beberapa hari. Makanya kalau yang terbang, gerek sore hari, kita semprot kena sedikit, dia akan berkunjung ke
1: pasangannya,
0: pejantannya.
1: Pejantannya. Oh, begitu.
0: Akan terbalut oleh jamur dan akhirnya mati. Makanya penggunaan agensi hayati ini adalah tidak boleh lama-lama. Ya, pertama 1 minggu.
1: Tidak boleh lama-lama gimana, Pak? Tidak boleh sering-sering?
0: Intervalnya.
1: Oh, intervalnya. Ya,
0: tidak boleh lama. 1 minggu lah. 1 minggu dilihat bagaimana keadaan kebunnya. Kalau sudah agak mendingan, nanti bisa 2 minggu. Nanti bisa 1 bulan. Tiap 1 bulan sekali disemprot.
1: Biar?
0: Biar, ya, biar terlindungi.
1: Artinya
0: biar
1: tidak ada juga. Tidak ada kesempatan bagi si penggerek ini, ya,
2: untuk berkembang biak.
1: Berkembang biak. Ya. Jadi dikepung terus sama jamur ini. Oke. Jadi ini jamurnya namanya Beveria Basiana, Pak ya. Beveria Basiana. Kapan sebenarnya petani kopi itu dianjurkan untuk menggunakan agensi hayati lebih daripada obat-obatan kimia?
0: Ketika kita, kalau di kopi ya, itu berumur kisaran kurang lebih dari 4 bulan, itu sudah mulai aplikasi.
1: Beveria ada pasaran. Atau tidak ada gitu ya? Nah, ada
0: ya
1: atau tidak ada PBK?
0: Pasti ada.
1: Jelas
0: pasti
1: ada, Pak?
0: Ada. Setiap kebun pasti ada, gitu. Cuma persentasenya sedikit. Kecil apa besar. Kalau nanti persentasenya misalnya sampai 5%, kita harus 1 minggu sekali. Dan kita amati bagaimana langkah selanjutnya. Sudah menurun apa belum? Kalau kita mengamati sudah turun apa belum, ya kita lihat sampling aja. Nangkebon, dihitung. Cengkerek lubang berapa. Terus yang sing-sing siliweran berapa. Kan gitu aja.
1: Emang harus
0: makanan
1: gitu ya?
0: Pengamatan iya. Harus. Pengamatan harus. Kita kalau budidaya kopi itu tidak boleh wis saiki wis sepuh kopiku ditinggal
2: boleh. Gak boleh.
0: Harus ada pengamatan rutin.
1: Kecolongan ya kalau enggak diamati iya. Ya.
0: Yo kecolongan hama.
1: Apa, Pak?
0: Yo kecolongan
2: hasil.
0: Wong ngarit.
1: Kalau kok oh tiba-tiba banyak yang nyolong.
0: Kalau kopi mahal gitu, Bu. Oh. Bisa.
1: Tidak hanya hama saja ya.
0: Hama kepala hitam, Bu.
2: Iya, hama kepala hitam.
1: Hama kepala hitam.
0: Yang lebih berbahaya.
1: Oke. Nah, kenapa? Kan ada ya kasus-kasus PBKO itu apa namanya? Semakin hari kok semakin cepat perkembangannya. Yeah. Itu apa yang mendukung perkembangbiakan PBKO semakin cepat dan semakin tinggi? Kondisi yang seperti apa?
2: Kondisi lahan.
1: Kondisi lahan yang gimana?
2: Kondisi lingkungan. Ya satu kondisi rumput, gulma tidak pernah dibersihkan, terus kelembapan, naungan itu kan juga perlu.
1: Itu ngaruh juga ya?
2: Iya, ngaruh untuk perkembangbiakan hama PBKO.
1: Jadi ya jani aku kudu resik.
2: Iya.
0: Sebenarnya rumput yang tumbuh di bawah kopi itu jarang. Tetapi kadang-kadang petani itu membiarkan. Buah yang jatuh dibiarkan, enggak disapu, ditanam tidak. Terus perhatian yang seperti naungan. Ya, naungannya itu kadang-kadang kalau musim hujan itu kan masih banyak rambaran di sekitar.
2: Iya.
0: Dibiarkan.
2: Itu,
0: lupa. Sehingga lokasi pertanaman kopi itu rimbun. Itu yang menyebabkan perkembangbiakannya PBKO itu semakin cepat.
1: Ya. Mungkin nggak Pak, hama PBKO ini di apa pakai perangkap gitu, dikurangi Pak, dibasmi dengan perangkap?
2: Bisa. Kalau perangkap itu ada yang namanya hipotan, tapi kan kita beli dulu, dan itu adanya di puslit. Puslit kopi dan kakao di Jember yang punya
0: hipotan
2: itu
1: menjawab keresahannya Pak Ruhin tadi. Sakno wong arek tekati seneng-seneng kok. Sekarang saya dipateni diperangkap Pak.
0: Diperangkap itu menyiksa apa? Kena perangkap matinya malah suwe.
1: Oh gitu ya.
2: Malah penasaran.
1: Oh gitu, tapi biayanya tinggi. Pesen dulu tadi
2: iya,
1: itu.
2: Iya, pesen dulu.
0: Cuman enggak ya, murah kok ya.
2: Harganya murah, cuma kan kita harus kesana dulu, pesen dulu, dan waktunya itu.
1: Lu ya selak kesuwen, selak arek, selak berkembang biak gitu ya.
0: Makanya kita akan mengembangkan agen hayati itu dengan tujuan. Karena itu mudah dibuat, murah, tinggal melaksanakan aja.
1: Tapi efektif ya Pak ya kalau agensi hayati itu?
0: Insya Allah
1: efektif. Ya. Tadi Pak Rohin juga bilang kalau pakai agensi hayati itu harus dilihat-lihat dulu berapa persen serangannya gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau serangannya masih sedikit ya aman lah pakai agensi hayati itu. Tapi kalau sudah mulai menggila, yo nggak ngatasi Pak.
0: Apa ya?
1: Nggak ngatasi apa gimana?
0: Iya.
1: Kurang ngatasi gitu ya.
0: Iya. Kita harus pakai yang lain, pakai kimia.
1: Tapi selama ini petani ada yang mengeluhkan nggak? Kalau pemakaian agensi hayati itu
0: ribet.
1: Kurang,
0: ya. Sebenarnya sih enggak ada keluhan. Keluhannya gini, kak patek kober gitu loh.
1: Kak patek kober?
2: Ya. Kurang telaten.
1: Tapi memang agak ribet ya Pak ya?
0: Ribet sih enggak. Wong kita tinggal buat, tinggal jemporkan. Kadang-kadang kan masalah petani di Wonosalam itu ya tadi punya ternak, dan ternak perah itu kan Pekerjaannya lumayan agak banyak, Bu. Dari pagi jam itu istirahatnya paling nanti jam 11 sampai
2: jam 1.
0: Jam 1 setelah itu ke kandang lagi, bersih-bersih, terus ngepuh dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kopi yang tidak memberikan hasil
1: setiap hari,
0: dia, itu ditinggalkan.
1: Oh gitu.
0: Lebih milih ke peternakan. Karena setiap 10 hari sekali gajian. Kopi
1: ini kopi
0: masih bisa ditahan.
1: Iya. Gitu. Kopi masih nunggu beberapa bulan lagi. Iya. Oh itu.
0: Tapi kalau nggak ada kopi juga bingung. Nanti tambahnya dari mana gitu lah. Sedangkan kopi ini kan sekarang ini harganya juga masih bagus. 53, 55 gitu.
1: Terus biasanya solusinya untuk bapak-bapak petani kopi kayak gimana, Pak?
0: Solusinya untuk bapak-bapak petani ya,
1: yang sibuk itu tadi.
0: Yang sibuk ya mencarikan tenaga yang lain.
1: Soalnya sini aku mau nyari tenaga yang lain.
0: Iya.
1: Tapi ya muncul kos lagi kan. Yang enggak apa-apa itu sumbut.
0: Kalau pandai enggak, Bu?
1: Kalau pandai enggak?
0: Enggak.
1: Gimana,
0: mencari
1: Pak?
0: Mencari istri lagi.
1: Sebentar. Kok mencari istri, Pak?
0: Iya, Bu.
1: Kok begitu?
0: Untuk kopinya.
2: Untuk ngerawat kopinya.
1: Oh, berarti nyari istri itu buat ini, ngerawat buat kopi. Disuruh ngerawat kopi.
0: Iya.
1: Jangan mau, hey, perempuan-perempuan. Wah, ini panjang ini bahasanya kalau ini. Artinya harus ada ini ya, harus ada tenaga khusus kalau misalnya petani ini punya kegiatan-kegiatan yang lain yang banyak gitu. Nah, tantangannya itu sepertinya ya.
0: Iya. Tapi kalau sudah lama dan dia sudah tahu hasilnya, dia tidak akan ngeluh.
1: Efektif. Gitu.
0: Ya, itu kan bagi petani yang belum kenal apa itu Borrelia basiana, untuk mengendalikan apa. Dan tingkat kerusakannya sampai berapa persen.
1: Pak, tadi katanya bikinnya gampang gitu.
0: Iya.
1: Emang boleh di-spill? Seperti apa? Dari mana?
0: Gini, cara pembuatannya, kita membuatkan media untuk jamur itu pakai hanya air kendang, Bu.
1: Air?
0: Kendang. Air rebusan kentang.
1: Kentang. Air rebusan kentang.
0: 3 kilo.
1: Oke.
0: Terus gula setengah kilo cukup.
2: Air.
1: Bentar, karena saya bukan orang pertanian, saya benar membayangkan ini kentang mau dibikin apa ya ini, mau dibikin manisan.
0: Iya, iya, iya. Saya mencatat dulu aja. Nanti saya jelaskan.
1: Kentang. Kentang 3 kilo, gula setengah kilo.
0: Apalagi, Pak? Isolat.
1: Oh, ada isolatnya Kak Zito sih.
0: Air. Isolatnya satu.
1: Isolat satu.
0: Airnya nanti 15 liter kan. Untuk merebus kendangnya.
1: Airnya 15 liter?
0: Iya, cukup gitu. 15 liter. Isolatnya satu. Itu nanti kendangnya tidak dipakai, Bu. Hanya airnya.
2: Airnya saja.
0: Setelah direbus dengan air itu, kira-kira ya 15 menit lah kita angkat.
1: Jadi kentangnya kurang sampai mateng ya?
0: Belum. Gak sampai hancur, enggak?
2: Enggak.
0: Tapi mateng, Bu. Tapi mateng.
1: Mateng ya?
0: Mateng. Kentangnya. Kedelo enak, Bu.
2: Kentangnya diiris-iris dadu.
1: Oh, diiris dadu. Iya. Itu bukan begedel, Pak. Jangan sop, Bu.
0: Oh, iya. Di sop juga boleh.
1: Oke, terus diambil airnya ya?
0: Iya. Diambil. Bukan dia melihatnya, yang diambil kentangnya.
2: Kentangnya diangkat.
0: Jangan airnya diambil. Setelah itu kita kasih, masih hangat ya, kita kasih gula.
2: Masukkan gula.
1: Yang setengah kilo tadi itu.
0: Iya, masukkan, diaduk, sehingga tercampur. Setelah itu kita diamkan sampai dingin. Setelah benar-benar dingin, kita masukkan ke galon air mineral atau aqua.
1: Okay.
0: Setelah itu kita masukkan dan dikasih isolat. Sudah paham ya?
1: Ya.
0: Setelah masuk.
1: Oh, jadi isolatnya dimasukkan di akhir-akhir.
0: Ya, isolatnya pada saat sudah dingin. Dimasuki isolat, kemudian dimasukkan ke galon. Dikasih aerator.
1: Aerator
0: untuk ngaduk ya. Terus jangan lupa kalau dimasukkan aerator ada sarang pembuangan.
1: Oh ya.
0: Nah, dimasukkan terus di aerator itu selama 10 hari.
1: Oke.
0: Setelah 10 hari sudah siap untuk dipanen. Siap untuk dipanen dan digunakan.
1: Langsung di spray gitu ya, Pak?
0: Ya. Perbandingannya nanti kalau untuk spray itu adalah satu gelas ini. Gelas aqua itu untuk satu tangki.
1: Oh, 250.
0: Murah, Pak ya? Hanya biaya segitu. Isolatnya katakanlah
2: 35.
0: Ya. Sis paling larang 50.
2: 50.
0: Satu kuni bensin. Ya. 50 dengan kendangnya, kalau 3 kilo 10.000, 30.000, 80.
1: 80, 50.
0: Kulonnya 10.000.
1: Setengah kilo.
0: Sangat 1.000 aku di total, Bu.
1: Enggak sampai 150.000 kan?
2: Enggak sampai.
0: Itu sudah jadi
2: beberapa tangki.
1: Untuk beberapa tangki.
0: Enggak, tadi kan. Hitungannya airnya 15 liter.
1: Iya betul. Betul.
0: 150 berarti kan 10.000.
1: Iya.
0: Per liternya.
1: Oh.
0: Ini kan murah banget.
1: Oke, oke, oke. Itu bisa mengcover
0: kalau 1 hektar itu biasanya kalau tanam kopi. Itu kan bisa muat sampai 1.000. Paling-paling ya 4 tangki cukup.
2: Iya, 4 sampai 5 tangki itu cukup.
0: Berarti murah satu lho, kali aplikasi itu hanya 10.000 untuk satu hektarnya.
1: Murah sebenarnya. Lupa. Cuman ya itu tadi ya harus utun ya Pak.
2: Harus telaten.
1: Harus
0: makanya
1: telaten.
0: Tadi saya kan ngomong cari istri reaksi. Kok nyemprot sih?
1: Dilangi lagi Pak Waduh.
0: Kok nyemprot di kopi? Gitu loh.
1: Iya. Oh gitu, baik. Nah, apakah ada pengaruh Pak penggunaan agensi hayati ini dengan pohon-pohon kopi yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan bahan-bahan kimia untuk pengendalian PBKO ini?
0: Sebenarnya nggak ada.
1: Nggak ada?
0: Nggak ada. Kalau kemarin kan misalnya pakai kimia, dikendalikan pakai kimia. Sekarang dikendalikan menggunakan agensi hayati. Itu enggak ada.
2: Ya pengaruhnya mungkin dari ramah lingkungan aja.
1: Lebih ramah lingkungan.
2: Lebih ramah lingkungan agensi hayati. Dan musuh-musuh alaminya untuk PBKO kan akan tetap hidup.
1: Gitu.
2: Kalau kimia kan semuanya yang akan
1: ikut
2: mati semua.
1: Oke. Nah, dalam penggunaan agensi hayati ini apakah ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan agar penggunaan agensi hayati ini benar-benar efektif, Pak?
0: Kalau masalah benar-benar efektif atau tidak, itu jelas efektif. Dan jelas bisa berpengaruh karena saya dulu sudah pernah mencoba gitu. Tetapi ini nanti kan tujuannya kita jangka panjang
1: ya.
0: Kalau nanti kopi itu kualitasnya ekspor, residu kimianya sudah nggak ada.
1: Oh, oke.
0: Nggak ada kimia sama sekali kan. Diharapkan itu. Kalau dulu mengapa kita mencoba pakai kimia, karena Wonosalam dulu kan sudah pernah ekspor ke Malaysia.
1: Iya.
0: Kita takut nantinya kalau kita pakai kimia, itu residu kimia nggak diterima dengan sana.
1: Oh, baik. Geng.
0: itu kelebihannya. Dan nanti misalnya ayu-ayu ke Tegal nyemprot gak pakai masker ya. Karena kan pakai masker kan eman, Bu. Kakek itu ayu nih kan. Itu gak apa-apa, aman gitu loh. Ke kulit juga aman.
1: Masih gak maskeran gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Kalau pakai kimia harus pakai masker.
1: Ya karena ramah lingkungan itu tadi ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar. Mbak Leni, terima kasih. PPL Wonosalam luar biasa keren. Mas Agus Rohmania, semoga ada produksi kopi Wonosalam makin tinggi dan harganya juga oke. Terima kasih PPL Wonosalam. BPP Wonosalam, terima kasih, mantap. Mbak Prilia, izin bertanya Pak, jenis kopi apa yang sering kali terkena PBKO?
0: Iya. Jenis kopi yang paling disukai PBKO, kebetulan itu kopi yang paling mahal.
1: Ya. Wah.
0: Arabica. Mengapa disukai PBKO? Karena dia berada di ketinggian.
2: Di atas
0: ketinggiannya 1000. Di atas 1000. Jadi di sana rentan terserang oleh PBKO. Dan yang paling sering terkena itu adalah kopi Arabica.
1: Kopi Arabica yang si PBKO ini suka banget ya.
0: Iya. Tapi Arabica di Wonosalam juga enggak seberapa banyak ya,
2: enggak seberapa banyak.
0: Karena ketinggiannya kan mensyaratkan 1000
2: lebih ke atas.
1: Oke. Pak, dari sekian banyak petani yang ada di Wonosalam, apakah semuanya sudah menggunakan teknik ini?
0: Belum.
1: Teknik kenapa, apa? Pak?
0: Agen
1: Jayati ini?
0: Ya, ya, namanya petani banyak sekali, kadang-kadang wegah dan sebagainya.
1: Oh,
0: karena
1: gitu.
0: Agen Jayati ini tidak bisa disemprot langsung mati, nggak bisa.
2: Bisa.
0: Masih menunggu beberapa hari gitu loh.
1: Oke.
0: Kalau pakai kimia kan disemprot kan mati. Pakai semut misalnya. Kita pakai semut langsung semprot pakai
1: langsung kimia mati.
0: Kalau ini dengan di rumah ada semut banyak semprotin mati. Tapi efek sampingnya juga banyak gitu.
1: Nanti suatu saat dia keluar lebih banyak malahan.
0: Enggak tahu.
1: Iya.
2: Bisa seperti itu.
1: Bisa. Iya.
2: Karena dia kan sudah resisten. Kalau kita pakai kimia terus-terusan, otomatis kan, yaitu tadi resisten kan, jadi kebal namanya.
1: Si kebal gitu. Oke. Okay. Ya karena memang itu tadi ya Pak ya, tantangannya itu harus lebih sabar.
2: Iya. Iya, karena agensi Hayati itu kan ya ndak langsung cospleng kayak obat-obat kimia di luaran kan, tapi kita kan juga harus lingkungan kita juga harus kita jaga. Contohnya seperti ini, masa nanti lama kelamaan kita ninggali anak cucu kita itu tanah-tanah atau tanaman yang sudah kebal terhadap obat-obat kimia, kan tidak mungkin kan?
1: Iya.
2: Ibaratnya itu nanti kita akan ninggali tanah sih nggak ada leminya, nggak ada bahan-bahan organiknya yang dibutuhkan oleh tanaman. Akhirnya tanah-tanah kita kan
1: nggak lagi subur.
2: Lah seperti itu.
1: Oke. Jadi masih belum banyak yang belum melakukan banyak. Ini.
2: Iya. Karena
1: PR ini Pak.
0: Iya. PR. Setiap hari kita juga datang ke lapangan dan membina orang-orang seperti itu.
2: Iya.
0: Kita terus.
2: Petani itu prinsipnya kan kalau nggak ada bukti, nggak akan mau melakukan.
0: Ya kita buat sendiri, kita suruh nyoba petani, coba dicoba ini.
2: Kalau yang sudah merasakan. Iya, mau melakukan seperti yang dikatakan Pak Mas Rukin tadi. dia dengan sendirinya akan melakukan tanpa disuruh pun, ya dia akan mau melakukan, mau membuat.
1: Karena sudah tahu hasilnya, ya Pak.
2: Iya. Dan efek sudah jangka hasilnya. Panjangnya itu dia sudah tahu.
1: Itu juga ngaruh ke ini ya, apa itu tadi, kesuburan tanahnya masih tetap terjaga.
2: Iya.
0: Ke buah kopinya juga aman dikonsumsi. Konsumsi. Ya,
2: gitu. Kalau kepingin mau kopi organik kan ya juga nggak boleh kan?
1: Iya juga sih Pak.
2: Nah, kayak kimia.
1: Oke. Nah tadi saya sempat bertanya juga apa yang perlu diperhatikan. Barangkali ini Pak, barangkali kayak semacam pengairannya, kemudian mungkin gulmanya, atau mungkin pupuk-pupuk yang lain yang perlu diselaraskan dengan agensi hayati ini.
0: Sebenarnya enggak, itu berdiri sendiri.
1: Itu berdiri ya, sendiri.
0: Kalau masalah pupuk, pupuk aja gimana?
1: Enggak ngaruh ya?
0: Enggak ngaruh. Karena kalau pakai agensi hayati itu kan lebih aman. Untuk bekasi dan lain sebagainya itu aman.
2: Ya cuma itu tadi apa perawatannya, sanitasi kebunnya, perawatan naungannya. Tadi kan sudah disampaikan Pak Mas Rukin, ketika musim hujan seharusnya naungan itu kan dihabiskan, pangkas dihabiskan. Nah tujuannya yaitu tadi agar tidak terlalu lembab. Lah ketika musim panas malah dihabiskan karena
1: dihabiskan. Pena Pak,
2: bukan pena
1: atau gimana,
2: karena butuh. Buat
0: pakan ternak,
2: kan gitu.
1: Ini kualik.
2: Nah itu loh
0: yang perlu dipahami, karena itu
2: di situ
1: kebalik ini. Iya. PR ya Pak ya, untuk para petani ini. Yeah. Tapi ngomong-ngomong sudah banyak yang berhasil kan?
0: Iya, sudah banyak.
1: Memakai agen hayati ini dan berhasil untuk mengendalikan
0: PBKU.
1: Kalau membasmi nggak bisa ya Pak ya? Hanya mengendalikan ya? Nah, gimana istilah yang benar itu istilahnya?
0: Gini, agen hayati untuk membasmi sebenarnya. Tapi membasmi pelan-pelan. Karena dia kesemprot. Tumbuh media jamur, terbalut dan akhirnya mati. Cuman yang perlu ekstra pengamatan kita itu seberapa berkurang. Nah itu kan butuh data-data ya. Seberapa berkurang. Sekarang misalnya kita aplikasi ada aplikasi awal ada 100. Berarti kita sampling untuk aplikasi yang kedua, misalnya turun ke Cimbalbulu. Terus kita lakukan sampai turun berapa. Misalnya turun di aplikasi ketiga menjadi 70. Terus kita lanjutkan gitu.
1: Sampai
0: gak
1: habis,
0: ada
1: sampai gak ada.
0: Tapi gak mungkin gak ada.
1: Tetap. Makanya itu istilahnya pengendalian ya, itu tadi ya. Oke. Baik Pak, terima kasih, luar biasa ini ya. Pak Rukin dan Mas Andi ini masih punya PR yang sangat besar ini untuk mengajak para petani memakai agen hayati untuk pengendalian PBKO, hama penggerek buah kopi yang paling musuh utama itu ya.
2: Iya.
1: Musuh utama. Nah, Pak terakhir mungkin ada pesan untuk para petani kopi, terutama di Wonosalam. Mas Andi mungkin dulu.
2: Enggak. Ya itu tadi lah penggunaan agensi hayati itu sangat perlu untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Wonosalam. Jangan terkontaminasi dengan penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Nanti kan juga efeknya sangat berbahaya bagi anak cucu kita yang selanjutnya. Seperti itu aja.
1: Ini pesan yang tidak bosan-bosannya disampaikan kepada para petani ya Pak.
2: Iya, tolonglah. Kalau itu ya berimbanglah. berimbang. Kuncinya hanya satu, cuma berimbang itu aja. Udah, enggak ada yang lain-lain. Organik atau agensi hayati juga iya, kimia juga iya. Nanti lama-kelamaan kan kalau berimbang, itu penggunaan kimia kan juga akan turun dengan sendirinya.
1: Oke. Dimulai dari berimbang dulu gitu ya. Iya. Nggak bisa langsung shred non kimia sama sekali gitu. Nggak bisa. Oke. Terima kasih Mas Andi. Pak Ruhin silakan, Pak.
0: Ya. Pesan bagi petani. Jangan bosan-bosan untuk menggunakan agensi hayati. Walaupun kelihatannya banyak tenaga yang kita curahkan di situ, tetapi hasilnya perjuangan kita tidak akan mengkhianati hasil.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya petani butuh bantuan dari kita siap untuk membina petani kopi yang ada di Wonosalam demi keberlanjutan kita semua.
1: Baik. Pak Ahmad Masruhin, Sarjana Pertanian, Mas Andi Wijayanto, Ahli Media, Penyuluh Pertanian Lapangan, BPP Wonosalam. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Radio Suara Jawa FM pada kesempatan kali ini di Radio Podcast Mitra Tani. Semoga banyak sudah kita berbincangkan hari ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk para petani kopi, termasuk juga masyarakat secara umum. Jadi lebih tahu ini seperti apa sih sebenarnya seluk-beluknya kopi Wonosalam, bagaimana effortnya para petani kopi di sana untuk menjaga kualitas kopi Wonosalam yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Jombang. Terima kasih Pak, sehat selalu untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan BPP Wonosalam dan juga para petani kopi di sana. Semangat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti siaran radio podcast Mitra Tani bersama dengan kawan-kawan dari BPP Wonosalam, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk hari ini berbincang tentang pengendalian hama penggerek buah kopi atau PBKO dengan agensi hayati. Luar biasa dan keren banget. Saya Nina Mat pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mitra Radio Suara Jomo FM, kita akan segera ikuti siaran langsung kegiatan rapat paripurna penyampaian pendapat umum fraksi terhadap Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang disiarkan secara langsung dari gedung DPRD Kabupaten Jombang. Untuk Anda semuanya, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat. Tak lupa kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum paripurna pada pagi hari ini. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin sidang paripurna yang berbahagia, hari ini Senin tanggal 8 Mei 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar kehadiran anggota DPRD yang sudah menandatangani daftar hadir. Kepada yang terhormat, Bapak Danang Praktoko STMT, disilahkan.
2: Terima kasih Pak Ketua, izin menyampaikan laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Jumlah anggota DPRD 50 orang dan yang menandatangani daftar hadir ada 38 orang, sehingga yang tidak menandatangani daftar hadir 12 orang yang terdiri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 3 orang dengan alasan cuti, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang izin, dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra 1 orang cuti, dari fraksi Partai Demokrat 3 orang izin, dari fraksi Partai Golongan Karya lengkap, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem 1 orang. Selesai.
1: Terima kasih. Menurut laporan dari 50 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani sebanyak 38 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1C, dinyatakan quorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, memasuki acara inti, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang akan disampaikan melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Dengan yang pertama, saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Andi Purnawan untuk mewakili fraksi Partai Golkar.

0: Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tahun 2006 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Jombang, yang terhormat Saudara Ketua

0: daerah. Kelima, umur sebuah konstruksi tergantung dari pelaksanaan kapasitas beban dan pemeliharaan produksi jasa konstruksi. Keenam, penyelesaian sengketa dengan membentuk dewan sengketa yang dipilih berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian salah satu pihak, dipilih secara transparan, jujur, dan memenuhi keadilan. Demikian ringkasan pandangan umum fraksi kami atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tahun 2026 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang, 18 Mei 2026, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang, Ketua Dr. Andes Haji Andi Basuki Rahmat, Sekretaris Rahmat Agung Saputra SSOS NSOS.
1: Kita kasih aplaus.

Okay. Selanjutnya kami persilahkan Gus Vicky untuk mewakili Partai Persatuan Pembangunan.

0: Pemandangan umum partai fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jombang terhadap nota penjelasan Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matahari pagi bersinar terang, burung berkicau di atas dahan, raperda konstruksi sedang dibahas matang agar pembangunan tertib dan berkeadilan. Yang terhormat Abah Bupati Warsubi, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jombang, saudara Pengadilan Negeri, rekan-rekan Forkopimda dan Komandan Satuan Radar 405 Peloso di Kabuh, dan juga saudara Haji, apa ini namanya? Kementerian Haji, ini senior Pak Ilham, juga para media, tenaga ahli yang hadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna yang terhormat ini dalam rangka menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Bupati atas rancangan peraturan daerah penyelenggaraan jasa konstruksi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Saudara Bupati, pimpinan serta anggota yang berbahagia, fraksi P3 memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Bupati atas inisiatif penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai bentuk penguatan tata kelola pembangunan daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas infrastruktur daerah. Fraksi P3 memandang bahwa sektor jasa konstruksi bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, melainkan juga menyangkut dimensi strategis pembangunan daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, lokal, peningkatan daya saing ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hingga perlindungan keselamatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks, keberadaan regulasi jasa konstruksi menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kuantitas proyek, tetapi juga kualitas tata kelola, transparansi anggaran, keselamatan konstruksi, kebersihan keperpihakan terhadap pelaku usaha lokal, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Namun demikian, semangat kemitraan yang kritis dan

0: konstruktif antara legislatif dan eksekutif. Fraksi P3 memandang masih terdapat beberapa hal strategis yang perlu memperoleh perhatian dan penegasan lebih lanjut dalam pembahasan raperda ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa poin saja, karena saya lihat Abah sudah pegang yang saya baca, jadi saya hanya membacakan poinnya saja. Yang pertama, penguatan tata kelola dan pencegahan praktek monopolistik. Yang kedua, keberpihakan terhadap pelaku usaha konstruksi lokal. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dan perlindungan tenaga kerja konstruksi. Keempat, aspek keselamatan konstruksi dan pengawasan mutu infrastruktur. Selanjutnya yang kelima, integrasi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Keenam, digitalisasi dan transparansi sistem jasa konstruksi. Tujuh, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial. Yang kedelapan, kepastian pembiayaan dan efektivitas pengawasan anggaran. Terakhir, sembilan, kepastian legalitas pelaku jasa konstruksi. Sembilan poin itu dengan penjelasannya masing-masing, mohon tanggapannya. Saudara Bupati, serta pimpinan dan anggota dan undangan yang berbahagia, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meyakini bahwa raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi ini memiliki arti strategis bagi masa depan pembangunan di Kabupaten Jombang. Namun demikian, regulasi ini harus benar-benar mampu menjadi instrumen reformasi tata kelola pembangunan daerah, bukan sekedar regulasi administratif formalitas. Raperda ini harus menghadirkan sistem pembangunan yang profesional, berkeadilan, berkelanjutan, berpihak kepada masyarakat lokal, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kami berharap pembahasan raperda ini dapat dilakukan secara komprehensif, partisipatif, dan berbasis kepentingan masyarakat luas, sehingga produk hukum daerah yang implementatif dan memiliki daya guna nyata bagi pembangunan Kabupaten Jombang. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan, dan seluruh anggota serta undangannya berbahagia, demikian pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan. Semoga Allah SWT ridho dan senantiasa memberi petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pembangunan daerah. Amin, amin Allahumma, amin. Air mengalir di kali berantas, ikan berenang mencari makan. Aturan jelas, kerja pun tuntas, mutu terjamin untuk masyarakat Jombang. Wallahu muwaffiqil amtori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Gus. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bang Thoyyib untuk mewakili Partai Keadilan Sejahtera Nasdem. Terima kasih. Karena ada lagunya, ada lagu Bang Thoyyib gak pulang-pulang, maka pandangan fraksi biar cepat pulang itu dikasihkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Eyang Subur untuk mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Disilahkan.

0: pandangan umum partai, mohon maaf, pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim teriring doa, semoga kita selalu dalam rimpan rahmat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap tegar dalam membela rakyat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Bupati Aba Warsubi, Bapak Saudara Ketua Pengadilan atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan atau yang mewakili, Komandan Kodim atau yang mewakili, Saudara Komandan Satuan Radar 405 Ploso atau yang mewakili, kalau dulu itu 22 Kabuh, sekarang 405 Ploso. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Camat Sekabupaten Jombang, serta Saudara Direktur BUMD, Kepala Instansi Vertikal, dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Rekan wartawan, hadirin, para undangan, serta seluruh warga Jombang dan pendengar Radio Suara FM dan Suara FM yang berbahagia. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi pada hari ini, terlebih dahulu marilah senantiasa kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya hingga kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, anggota DPRD, serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi ini merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah agar lebih tertib, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan. Keberadaan raperda ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah, penguatan sistem pengawasan, perlindungan terhadap keselamatan konstruksi, serta mendorong terciptanya penyelenggara jasa konstruksi yang potensial, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, menanggapi pernyataan nota penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggara jasa konstruksi yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, maka izinkan kami fraksi PKB memberikan pandangan umum terkait hal tersebut sebagai berikut. Secara luas, PKB memandang perlu adanya penegasan terkait ruang lingkup pengaturan dalam raperda ini agar tidak menimbulkan multitafsir apakah perda hanya difokuskan pada penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pemerintah daerah atau juga mencakup penyelenggaraan jasa konstruksi secara umum di wilayah Kabupaten Jombang. Mohon dijelaskan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi mengalami perubahan yang cukup mendasar, khususnya terkait kewenangan perizinan dan pengaturan usaha jasa konstruksi. Berkaitan dengan hal tersebut, FPKB memandang bahwa raperda penyelenggaraan jasa konstruksi ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan norma yang berpotensi menyerupai perizinan baru. Persyaratan administrasi tambahan maupun mekanisme yang dapat membebani pelaku serta jasa konstruksi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Mohon tanggapannya. Hasil pengamatan FKB menunjukkan bahwa persoalan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Jombang adalah penyelenggaraan terhadap standar teknis serta sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam praktek kontrak kerja serta lemahnya pengawasan. FPKB meminta kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan memperkuat peran lembaga pengembangan jasa konstruksi yang diberi kewenangan melakukan pengawasan sekaligus memberikan sanksi terhadap pihak yang terlibat pelanggaran dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tanpa pandang bulu. Hal ini sangat penting mengingat masih banyak proyek pemerintah daerah yang dinilai jauh dari standar karena pengawasan yang belum berjalan secara independen. Dalam prakteknya, pengawas diangkat dan dibiayai oleh kontraktor pelaksana sehingga berpotensi menimbulkan ketidakobjektifan dan kurang berani memberikan teguran ketika menemukan ketidaksesuaian pekerjaan. Mohon tanggapannya. FPKB juga mencermati bahwa rendahnya mutu pekerjaan konstruksi bahkan terjadinya kegagalan konstruksi seringkali disebabkan oleh praktek subkontrak yang dilakukan secara berlebihan oleh penyedia jasa konstruksi bahkan hingga mencapai 100% pekerjaan. Padahal praktek tersebut termasuk larangan keras karena memiliki resiko tinggi terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi. Praktek seperti ini terindikasi kuat masih sering terjadi dan terkesan menjadi hubungan yang saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Baik pemerintah, penyedia jasa maupun konsultan pengawas dalam raperda ini, FPKB belum melihat adanya pengaturan yang jelas sebagaimana diamanakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang disesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, oleh karena itu FPKB meminta agar ditambahkan klausul yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban secara lebih jelas, terukur, dan sistematis. Mohon ditanggapi. Fraksi PKB meminta penjelasan kepada Saudara Bupati terkait dasar hukum pembentukan forum jasa konstruksi daerah yang diatur dalam raperda ini. Hal tersebut penting agar keberadaan forum memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. Mohon penjelasan. Fraksi PKB juga mempertanyakan terkait dasar pertimbangan tidak adanya unsur DPRD dalam keanggotaan forum jasa konstruksi daerah dalam raperda ini. Padahal DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap pelaksanaan pembangunan daerah termasuk di sektor jasa konstruksi. Mohon penjelasannya. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, anggota DPRD, serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi PKB terhadap raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi ini. Kami sampaikan atas segala perhatian, kami ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar dalam membela rakyat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, Ketua Dr. Andes M. Subaiti MSI, Anas Burhani, Sekretaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih aplaus untuk yang subur. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Saifullah ST untuk mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jombang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang terhormat Bapak Bupati Jombang, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Jombang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Saudara Sekretaris Daerah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, para camat, insan pers, hadirin, dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan, rahmat, dan nikmat-Nya, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di tempat yang terhormat ini dalam acara pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita tahu mana yang hak dan yang batil, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Abah Bupati Jombang yang telah menyampaikan nota penjelasan Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pada hari Senin 11 Mei tahun 2026. Pimpinan sidang, saudara Bupati, anggota DPR dan undangan yang berbahagia. Setelah kami melakukan pencermatan, diskusi, dan mendengar aspirasi masyarakat, maka fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut. A. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam penyampaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa. Diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam secara luas mendukung perekonomian daerah. Maaf, berhubung Abah Bupati kurang enak badan, kami persingkat. Langsung huruf E, fraksi PDI Perjuangan berharap bahwa Raperda ini memuat dan menghadirkan aturan terkait hal-hal berikut. Satu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi pekerjaan konstruksi. Dua, standar kualitas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan yang lebih akuntabel. Tiga, transparansi dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Empat, perlindungan terhadap kualitas pembangunan daerah serta keperpihakan yang nyata terhadap pelaku jasa konstruksi lokal. Kami persingkat ke huruf G. Fraksi PDI Perjuangan mencermati pada bagian keempat Forum Jasa Konstruksi pasal 66 ayat 4 Forum Jasa Konstruksi Daerah terdiri atas unsur alinea A, pemerintah daerah, asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi konstruksi, asosiasi perusahaan barang dan jasa, mitra usaha jasa konstruksi, E, masyarakat dan unsur lain yang sesuai dengan kebutuhan forum jasa konstruksi. Dalam daftar unsur di atas, kami mengusulkan tambahan unsur dari Dewan Perwakilan Daerah. Mohon penjelasannya. Pimpinan sidang, saudara bupati, wakil bupati, anggota DPRD dan undangan yang berbahagia, huruf H, fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya forum pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi daerah yang melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, serta tenaga ahli. Kehadiran forum ini penting sebagai ruang koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi di Kabupaten Jombang. Huruf I, fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam forum tersebut bukan untuk mencampuri teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan agar kualitas pembangunan, transparansi, paket kegiatan, serta keperpihakan kepada pengusaha lokal benar-benar berjalan sesuai dengan semangat Raperda ini. Huruf C, kami berharap Raperda ini nantinya benar-benar menjadi regulasi yang implementatif, berkeadilan, meningkatkan kualitas pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Jombang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jombang, 18 Mei 2026, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang. Ketua Dodit Eko Prasetyo, Sekretaris Ama Siswanto. Terima kasih.
1: Aplaus dong. Makasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Saudara Haji Makin SIMSI untuk mewakili Partai Gerindra. Terima kasih. Yang terakhir saya persilahkan kepada Bapak Heri Purwanto untuk mewakili Partai Demokrat.

0: pemandangan umum, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang terhormat Saudara Bupati Abah Warzubi SAMSI. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang. Yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang atau yang mewakili. Yang saya hormati staf ahli bupati, para asisten sekretaris daerah, para kepala dinas, kepala bagian, camat Kabupaten Jombang, Direktur BUMD, Direktur RSUD Jombang, Direktur RSUD Ploso, saudara tenaga ahli praksi, wartawan dan undangan yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat sehingga bisa menghadiri agenda rapat paripurna di DPRD Kabupaten Jombang dalam agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang terhormat, fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas diajukannya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang tertib, profesional, berkualitas, dan akuntabel. Terhadap substansi raperda ini, fraksi Demokrat memberikan beberapa pandangan dan catatan serta pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Demokrat mendukung adanya penguatan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam pasal 57 sampai pasal 62, khususnya terkait tertib penyelenggaraan, tertib usaha, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Bagaimana dan sejauh mana evaluasi kualitas proyek selama ini terhadap proyek-proyek yang kualitasnya di bawah standar perencanaan dan cenderung proyek tersebut cepat rusak dan sanksi apa yang telah dikeluarkan? Mohon penjelasan. Yang kedua, fraksi Demokrat mengapresiasi tentang ketentuan mengenai penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja konstruksi, masyarakat, serta lingkungan sekitar proyek pembangunan. Langkah apa yang akan ditempuh dinas terkait standar keamanan dan keselamatan kerja? Karena kami menemukan beberapa kasus dalam pengawasan minimnya minat pekerja dalam menggunakan alat keselamatan. Mohon penjelasan. Yang ketiga, fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pendidikan, pelatihan, dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal dan daya saing pelaku jasa konstruksi daerah. Empat, fraksi Demokrat menilai digitalisasi dan penguatan sistem informasi jasa konstruksi perlu dioptimalkan untuk mendukung transparansi, pengawasan, pelayanan publik, serta penyampaian masukan masyarakat dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi. Kelima, fraksi kami juga mendukung adanya ruang partisipasi masyarakat melalui pengawasan, forum jasa konstruksi, dan penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam bab 7. Partisipasi publik sangat penting untuk mendorong tata kelola pembangunan yang lebih terbuka dan akuntabel. Yang terakhir, fraksi Demokrat meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penegakan aturan dan tanggung jawab penyedia jasa, khususnya terkait kegagalan bangunan, kualitas pekerjaan konstruksi, dan pengawasan terhadap tenaga ahli di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan daerah maupun masyarakat. Saudara Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Demokrat yang dapat kami sampaikan dengan berbagai catatan dan pertanyaan sebagai sumbang saran terhadap Raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fraksi Partai Demokrat, Ketua Haji Sugiyoto, Sekretaris Haji Muhammad Zahrul Jihad SH MSI. Terima kasih.
1: Kita kasih aplaus. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sudah selesai. Yang kami hormati Abah Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, Forkopimda, pimpinan, seluruh anggota dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang. Dengan demikian maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri. Sidang paripurna secara resmi saya nyatakan ditutup. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh fraksi telah menyampaikan pemikiran, saran dan kritik membangunnya. Satu demi satu pandangan terajut menjadi pedoman dalam melangkah. Menutup perjumpaan di Raperda konstruksi diatur dengan cermat, pandangan fraksi telah disampaikan untuk mufakat. Semoga pembangunan daerah semakin pesat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Anda baru saja mengikuti siaran langsung rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi langsung dari gedung DPRD Kabupaten Jombang. Dan sudah usai dilaksanakan, kita kembali ke acara berikutnya.
1: Radio Suara Jombang.
2: Lintas Informasi.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk Sabtu 16 Mei 2026. Prabowo meminta masyarakat tidak khawatir meski nilai tukar rupiah sempat berada di level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi Indonesia masih ditopang fundamental yang kuat serta dukungan masyarakat. Dalam sambutannya, Prabowo juga melontarkan candaan kepada sejumlah pejabat terkait penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah. Prabowo turut menegaskan Indonesia harus memiliki mental sebagai bangsa yang kuat dan tidak merasa lemah di tengah tantangan ekonomi global. Ia optimis Indonesia mampu bangkit dan menjadi bangsa yang lebih kuat ke depan.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Radio Suara Jomba. Lintas Informasi.
2: Bayi perempuan ditemukan di halaman depan rumah warga Dusun Beji, Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto pada Senin 18 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah, Kasdolah, 45 tahun, mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah, namun takut keluar sehingga menghubungi ketua RT dan perangkat desa. Perangkat Desa Sawiji, Ibnu Sutowo, yang pertama kali datang ke lokasi, mendapati bayi perempuan tergeletak di bawah teras rumah dengan beralaskan kain putih dan diselimuti seperti jilbab. Sebelum bayi ditemukan, warga sempat mendengar suara sepeda motor berhenti di dekat lokasi. Rumah tempat bayi ditemukan berada di pinggir jalan jurusan Desa Sumbersari dan bayi tersebut diduga baru saja dilahirkan karena ari-arinya masih belum lepas.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. So special.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

الله أكبر.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Hari ini hari Senin di 11 Mei 2026 ya. Kita punya waktu sekitar 45 menit ke depan untuk ngobrolin tentang hal-hal yang berbau kesehatan. Dan hari ini kita fokus ke pengobatan diabetes ya. Jadi dalam bingkai tema sebentar, jadi temanya hari ini memang lebih fokus ke kesehatan begitu, sehingga untuk penderita diabetes, khususnya untuk penderita diabetes. Nah, kenali cara minum obat diabetes gitu ya, bagaimana dan apa yang harus diperhatikan, lalu do don'ts-nya apa saja. Sudah bersama dengan saya, Ibu Apoteker Feni Masruro, Sarjana Farmasi. Beliau ini adalah instalasi atau lebih tepatnya apoteker instalasi farmasi RSUD Jombang gitu ya. Sudah ada di studio kami. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Saya panggilnya Mbak apa Bu ya? Kayaknya masih Mbak aja deh.
1: Iya.
0: Masih tepat dipanggil Mbak gitu.
1: Iya, masih muda saya.
0: Oh, masih muda. Iya. Mbak Feni, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Apa kabar Mbak Feni, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: sehat,
1: gimana kabarnya?
0: Biasa. Saya juga, luar biasa. Semangat dong gitu. Hari Senin itu gak boleh kena sindrom hari libur. Rawan banget sebenarnya terkena sindrom hari libur gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi Senin waktunya kita untuk lebih bersemangat lagi. Yeah. Oke, hari ini kita ngobrol tentang kenali cara minum obat diabetes sebelum masuk ke pengobatan, obat-obat yang perlu diperhatikan. Kit bisa dikasih prolog dulu, silakan. Diabetes seperti apa?
1: Iya, jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih cara minum obat diabetes itu. Karena sekarang banyak juga yang mulai minum obat diabetes ya, mulai dari orang tua sampai anak muda juga sekarang udah banyak yang kena ya. Ya, jadi apa sih yang awalnya diabetes itu? Dia itu penyakit kronis ya. Jadi penyakit kronis yang mana gula darahnya itu tinggi gitu atau lebih dari normal, seperti itu. Nah, itu bisa terjadi karena memang tubuhnya bisa jadi memang nggak produksi insulin atau produksi insulin tapi dia nggak cukup insulinnya. Jadi tubuhnya itu gulanya itu jadi tinggi gitu. Jadi gula tinggi, kalau insulinnya bisa ngejar, nah itu dia bisa balik normal. Nah, tapi karena di sini dia itu insulinnya nggak bisa ngejar atau bahkan nggak ada, nah jadi itu dia gulanya jadi tinggi di dalam darahnya kayak gitu.
0: Insulin itu adalah zat yang diproduksi oleh tubuh gitu.
1: Betul. Untuk tepatnya pankreas.
0: Bagian tubuh yang namanya pankreas, organ tubuh yang namanya pankreas memproduksi insulin.
1: Betul.
0: untuk
1: mengendalikan gula darah di tubuh kita.
0: Oh.
1: Jadi kita tuh biasanya kan makan kan ada yang mengandung gula ya, pasti makanan yang kita makan tuh ada yang mengandung gula atau memang gula sendiri yang kita makan.
0: Nah, gula.
1: Jadi kalau misalnya insulin itu, dia itu tugasnya dia keluar dari pankreas, dia buat mengendalikan gula yang masuk ke dalam tubuh kita itu.
0: Mengendalikan gula yang masuk.
1: Iya, biar nggak terlalu tinggi ke dalam darah kayak gitu.
0: Gitu. Ya, tapi di beberapa kasus itu ada yang mengalami masalah gitu, pankreasnya.
1: Betul.
0: atau proses produksinya gitu.
1: Iya, jadi masalahnya ini masuk ke kayak tipe diabetesnya ya. Kalau tipe 1 itu biasanya dia memang dari awal mungkin secara genetika dia memang pankreasnya nggak bisa ngasilin insulin.
0: Oh.
1: Jadi bisa dari kecil, kalau tipe 1 bisa anak kecil tuh udah bisa dia kena
0: diabetes.
1: Betul. Karena memang pankreasnya dia udah nggak menghasilkan insulin, jadi harus pakai insulin dari luar.
0: Wow. Emang
1: kayak
0: ada?
1: Gitu. Ada.
0: Sejak kecil udah nggak
1: ada.
0: Nggak berfungsi.
1: Iya.
0: Yeah. Oh my god. Yeah.
1: Terus kalau yang tipe 2 itu biasanya karena bisa karena lifestyle, bisa karena memang ada faktor resiko yang menyebabkan dia itu ada muncul diabetesnya itu atau gula darahnya jadi tinggi, seperti punya faktor keturunan, punya saudara atau ibu, bapak atau nenek, kakek gitu yang punya diabetes. Nah, di diabetes tipe 2 ini, nah, dia dapat faktor resiko itu, terus dia lifestyle-nya nggak dijaga, jadi gula darahnya melonjak atau lebih dari normal kayak gitu.
0: Gaya hidup, pola makannya itu tidak dijaga, kebanyakan gula, akhirnya gulanya numpuk, pankreasnya enggak ini, pankreasnya atau insulinnya jadi kewalahan gitu.
1: Betul.
0: Oh.
1: Dia kewalahan
0: okay.
1: untuk ngejar gula itu gitu. Ya.
0: Akhirnya kalau kalau sudah mentok gitu jadilah diabetes itu.
1: Betul. Gula darahnya tinggi di dalam darah, jadilah diabetes itu gitu.
0: Secara ukurannya seperti apa, bisa digambarkan Mbak Fanny?
1: Untuk angkanya ya, angkanya itu udah ada patokannya, dia tuh gula darah acaknya di atas gula darah sewaktu ya. Itu di atas 200 biasanya.
0: Sewaktu itu gimana?
1: Kayak ya random aja kayak random. Kita sekarang cek gitu. Terus ada yang gula darah puasa kayak selama puasa ya, terus dicek atau 8 jam puasa gitu terus dicek itu di atas 126.
0: Itu kalau puasa di atas 126.
1: Betul.
0: Kalau sewaktu
1: di atas 200.
0: Di atas 200. Oh, ya. baik.
1: Gitu, ya gitu itu ya. Patokannya kayak gitu. Mm-hmm. Tapi nanti yang mendiagnosa nanti akan dokternya, dia beneran diabetes atau bukan kayak gitu.
0: Berarti kalau di atas itu sudah berada di sekitar itu ya, angka-angka itu. Kalau sewaktu itu 200, kalau puasa 126. Berarti harus hati-hati.
1: Iya. Harus hati-hati, harus waspada. Ada juga yang tipe gestasional, Bu.
0: Gimana?
1: Selain itu pas hamil. Jadi ada yang mungkin sebenarnya dia sebelum hamil itu dia nggak ada diabetes atau gula darahnya profilnya normal. Nah, terus habis itu dia punya faktor resiko mungkin atau dia ada keturunan atau mungkin dia mungkin obesitas atau BMI-nya di atas normal kayak gitu. Lah terus pas hamil itu tiba-tiba gulanya tinggi.
0: Wah,
1: itu namanya
0: apa, bawaan hamil juga. Gitu. Kawan bayi gitu.
1: Iya,
0: kok.
1: Bisa jadi juga terutama dia punya orang tua yang diabetes terus muncul pas hamil gitu, bisa juga kayak gitu.
0: Okay,
1: ada yang kayak gitu juga.
0: Baik. Tapi sebenarnya kan itu bisa diantisipasi ya, Mbak Fanny ya. Sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya dengan mengatur pola hidup dulu sebelum di apa untuk mengantisipasinya. Terus juga rutin cek sih, Bu. Rutin cek. Iya, cek sedini mungkin sih. Itu penting menurut saya. Kayak harus cek sedini mungkin. Kayak gak usah nunggu nanti-nanti. Ya mungkin ke apotek atau ke rumah sakit cek gula. Atau mungkin punya alatnya sendiri. Untuk biar bisa mawas diri gitu loh. Kita kan gak tahu ya. Maksudnya entah apalagi yang punya keturunan. Yang punya keturunan ini harus lebih waspada lagi. Jadi harus sering cek gitu. Ntar kita merasa aman terus ya, habis itu ternyata tiba-tiba profil gulanya tinggi gitu. Kita merasa aman minum manis nonstop, kurang gerak kayak gitu, tiba-tiba tinggi. Terutama yang punya keturunan itu harus rutin cek gitu.
0: Nah, ini kita berarti kan harus aware nih. Biasanya kalau orang mau bukan mau ya yang apa ya terkena diabetes itu gimana ciri-cirinya atau yang pre-diabetes deh.
1: Ya jadi gini, ciri-cirinya itu kita sebutnya tuh ada 3 istilah. Istilahnya tuh polidipsi, poliuri, sama polifagi. Itu istilahnya ya. Nah, maksudnya apa? Yang pertama itu polidipsi itu haus berlebihan. Jadi kayak kalau udah ada tanda-tanda kok sering haus ya, padahal udah minum cukup gitu. Udah minum cukup kok masih haus lagi, minum lagi. Nah, itu patut waspada juga.
0: Gitu. Terus?
1: Sebentar, saya jadi haus.
0: Ngomongin tentang haus, jadinya haus. Nah, ini jadi memang harus waspada. Tapi tidak tiba-tiba kemudian langsung ya, kok ngelak terus lah, ini berarti diabetes ini. Oh, enggak gitu.
1: Iya, enggak.
0: Harus ada penegakan diagnosa.
1: Betul,
0: gitu,
1: harus
0: kan?
1: Periksa ke dokter ya.
0: Baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, poliuri tadi. Poliuri itu urin yang berlebihan atau sering-sering pipis gitu loh. Dikit-dikit pipis, dikit-dikit beser gitu ya.
0: Bukan yang anyang-anyangan ya?
1: Bukan lain lagi sih.
0: Kan.
1: Iya, tapi itu bisa juga, tapi ini lebih ke kayak frekuensi buang air kecilnya itu lebih sering gitu loh. Atau mungkin minumnya udah sering terus minum atau minumnya dikit tapi sering pipisnya tuh lebih sering gitu. Gitu.
0: Saya pernah dengar itu kalau malam hari sering pipis berkali-kali tuh harus waspada.
1: Itu waspada juga itu. Jadi kalau malam hari tiba-tiba sering kebangun pipis gitu. Ya mungkin kalau misalnya sekali dua kali karena sebelum tidur minum banyak misalnya atau minum susu. Nah, terus habis itu pipis gitu ya wajar. Tapi kalau setiap hari kok sering kebangun terus pipis. Nah, itu pipis-pipis terus, dan kita harus waspada juga itu.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
0: Baik, baik, baik.
1: Yang ketiga itu polifagi. Apa polifagi itu? Sering lapar. Tadi kan dipsi sering haus, uris sering apa? Buang air kecil atau pipis ya. Terus polifagi ini sering lapar. Gitu. Jadi udah makan cukup tapi tetap kayak lapar gitu, kayak craving makanan gitu ya. Gitu. Kok pengen ini, pengen makan, pengen lagi, kok kayak kurang kenyang gitu ya. Nah, itu juga harus waspada. Bisa jadi ciri-cirinya tiga-tiganya ada, atau bisa jadi salah satu atau salah duanya ada. Nah, itu harus waspada, segera cek ya. Cek dulu terus kemudian ke dokter kayak gitu.
0: Ini yang saya juga khawatir nih, polifagi. Sukanya makan terus itu.
1: Iya, iya.
0: Makan terus kayak orang enggak punya kenyang gitu.
1: Oh iya, itu perlu dicek aja, enggak apa-apa, biar tenang gitu. Cek aja mandiri dulu.
0: Oke. Nah, ini ya yang harus diperhatikan. Tapi meskipun ada gejala-gejala seperti itu, tetap harus dipastikan kebenarannya.
1: Betul.
0: Atau kealusannya ke dokter gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Untuk yang menegakkan diagnosisnya nanti dokternya gitu.
0: Nah, ini nih kalau bisa nih, jangan sampai yang masih sehat jangan sampai gitu ya. Tetap
1: Betul.
0: Ayo kita jaga pola makan dan pola hidup gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, yang sudah pernah terkena atau yang saat ini sedang proses terapi untuk penyembuhan. Mbak Feni, apa ini yang perlu dilakukan?
1: Ya, jadi ini udah ngomong ke yang udah kena nih ya, Bu ya. Nah, jadi yang pertama untuk tujuan terapinya dulu. Diabetes itu punya tujuan terapi. Tadi di awal Bu Nina bilang gimana biar cepat sembuh gitu ya. Nah, kita yang harus luruskan dulu tujuan terapinya itu gimana. Kalau diabetes, kalau memang udah ditegakkan oleh dokter ya. Yang pertama, tujuan terapi diabetes itu ada. Yang pertama itu lebih ke maintenance, Bu. Atau mengontrol, betul. Kata kuncinya itu di maintenance atau mengontrol. Jadi kayak jangan, ini kayak bukan kayak demam panas sekali terus minum obat terus sembuh gitu.
0: Gitu. Jadi gak bisa ya digeradak gitu. Sekarang minum obat, besok terus bisa langsung sembuh gitu. Gak bisa.
1: Nggak, jadi kita kembali ke tujuan terapinya. Konsep tujuan terapinya diabetes itu apa? Yang pertama itu kita harus fokus ke mengontrol atau maintenance gula darah supaya di rentang yang normal gitu, paling enggak jauh-jauh dari normal itu. Itu tujuan terapinya yang pertama. Nah, kenapa kok kita harus mengontrol gitu ya, supaya kan ini kan jangka panjang gitu ya, jangka panjang, jadi sekalinya kena itu harus dikontrol gitu, jangan sampai dibiarkan lost gitu. Nah, untuk mengurangi komplikasi-komplikasi dari penyakit diabetes itu sendiri nanti. Gitu.
0: Emang komplikasinya seperti apa?
1: Banyak banget komplikasinya. Untuk yang sering itu ya, neuropati, Bu, namanya.
0: Apa itu?
1: Neuropati itu kayak dia itu kena di syaraf-syaraf tepinya, syaraf-syarafnya. Iya, jadi kadang itu ada beberapa pasien yang diabetes itu syarafnya itu kayak kurang peka gitu, Bu. Jadinya kadang telapak kakinya itu kadang itu kalau udah kena neuropati dia tuh nggak bisa merasakan sakit gitu.
0: Loh,
1: ya
0: gitu.
1: Jadi kayak misalnya panas nih, apa ke lantai panas gitu, terus dia tuh kadang nggak kerasa panas, nggak seperti orang yang normal kadang kalau udah neuropati kayak gitu, atau kadang kayak nyeri juga bisa, nyeri-nyeri di telapak kaki juga kadang bisa. Nah, makanya itu pasien-pasien diabetes kalau udah kena diabetes diusahakan tuh pakai alas kaki, Bu.
0: Pakai alas kaki,
1: betul.
0: Apa kaos kaki,
1: ya, boleh,
0: sandal begitu
1: gitu ya. Ya, kalau di rumah itu diusahakan kalau untuk mungkin pemirsa yang jadi caregivernya pasien diabetes nih, diingatkan kalau di rumah pakai alas kaki gitu. Pakai sandal
0: biar
1: apa, dia itu enggak kena luka gitu loh, enggak kena misalnya takutnya ada jarum atau ada benda tajam di bawah gitu ya. Nah, itu dia tuh biar enggak terluka gitu, Bu.
0: Kalau kakinya yang kena diabetes itu biasanya nggak kerasa.
1: Ya, kadang nggak kerasa.
0: Beresiko nggak kerasa.
1: Betul. Atau kalau misalnya dia udah luka, itu kadang sembuhnya itu agak lama. Jadi kayak misalnya luka, terus ada goresan atau berdarah gitu, terus takutnya itu lama sembuhnya karena gulanya itu. Iya, jadi kayak dijaga biar nggak terluka gitu, Bu.
0: Okay.
1: Iya, dijaga biar nggak terluka.
0: Itu. Saya pernah ketemu sama orang begitu. Itu yang dia kena diabetes, diabetes gitu, sampai kalau tidak salah tuh sampai ada yang diamputasi bagian kakinya gitu kan. Nah itu asalnya itu kena kayak semacam kakinya tuh nempel di aspal, terus kakinya melepuh dan nggak kerasa katanya. Nggak kerasa.
1: Neuropati gitu. Udah kena ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Itu yang disebut ya, neuropati.
1: Itu. Neuropati ya. Itu salah satu komplikasinya itu. Masih banyak juga kayak komplikasi ke organ-organ penting kayak ginjal misalnya yang paling gitu waspadai gitu ya. Soalnya kan kita ini kan ginjal tuh nyaring darah gitu. Nah, kalau misalnya ginjalnya kita itu punya pembuluh-pembuluh ya. Pembuluh-pembuluhnya kecil, halus gitu ya. Terus habis itu dialirin darah. Terus habis itu darahnya itu kalau gulanya banyak ya. Kan itu satunya miligram per desiliter ya. Dalam 1 desiliter mengandung berapa miligram gula lah ibaratnya gitu. Nah, terus nanti si pembuluh darahnya ini nanti dia ngalir kan ke pembuluh darah. Lah, kalau misalnya dia semakin pekat gitu, lah terus apa kabar kalau itu terjadi bertahun-tahun? Bertahun-tahun ibaratnya kita saringan itu, Bu. Saringan kalau misalnya kita nyaring sesuatu yang cair itu kan lancar ya jatuhnya. Lah, kalau misalnya sesuatu itu lebih kental gitu ya. Jadi berat. Biasanya kan jadi berat itu filternya. Ibaratnya kayak gitulah kasarnya. Nah, itu kalau terjadi di organ tubuh kita ya kita waspadai. Lah, karena itu kenapa tujuan terapinya tadi maintenance atau dijaga biar kadar gula darahnya itu nggak sampai lebih dari batas normal kayak gitu tujuannya.
0: Oke.
1: Iya. Terus tujuannya kalau udah itu nggak ada efek, maksudnya nggak sampai menimbulkan efek yang mengganggu, otomatis tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, otomatis kalau nggak ada neuropati, nggak sampai kena ginjal kan otomatis kualitas hidupnya meningkat, bisa beraktivitas lancar kayak gitu. Terus yang terakhir menjaga kepatuhan penggunaan obatnya untuk mendukung kadar dari gulanya tadi supaya masih berada di rentang normal. Jadi gitu tujuan terapinya.
0: Oke. Berarti kan memang penderita diabetes itu harus terapi, harus melakukan terapi.
1: Iya, sesuai dengan diagnosa dokternya. Nanti akan diresepkan oleh dokter. Jadi dokternya yang akan menegakkan diagnosanya terus meresepkan obatnya. Kalau sudah diresepkan harus diminum secara teratur kayak gitu.
0: Mbak, apa benar penderita diabetes itu harus minum obat seumur hidupnya?
1: Iya, jadi sesuai sama tujuan terapinya tadi ya Bu ya, untuk mengontrol. Nah, gimana cara mengontrol? Ya dengan minum obat itu. Tapi juga harus rutin cek ya, karena dokter ini yang bakal tahu. Kan ini personal banget nih. Maksudnya kapan dia tinggi atau kapan dia bisa ngedrop, Mbak. Iya, Bu. Jadi tadi kan ada yang mencegah komplikasi gitu ya. Nah, itu komplikasinya salah satunya kadang juga hipoglikemi istilahnya.
0: Hipoglikemi itu yang gulanya rendah banget itu.
1: Kalau tinggi kan hiperglikemi. Kalau rendah itu hipo. Nah, jadinya nanti harus rutin karena bisa tahu itu kapan rendah, kapan tinggi. Nah, kapan butuh obat dengan dosis segini, dengan dosis segini, di-adjustnya butuh berapa. Nah, itu yang harus dikonsulkan ke dokternya. Ya, itu.
0: Oke, misalnya.
1: Kontrol terus lah intinya.
0: Jadi harus kontrol terus untuk memastikan bahwa obatnya ini masih tetap benar-benar bisa dikonsumsi. Betul. Dan bisa membawa perubahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi bukan kayak obat yang pusing, oh pusing minum obat terus udah selesai sembuh, udah enggak. Gitu. Enggak kayak gitu konsepnya.
0: Berarti benar ya. Kalau diabetes itu resikonya harus minum obat untuk terapi itu harus minum obat terus gitu.
1: Bisa jadi kayak gitu. Tergantung ininya nanti habis itu bisa ganti obat atau obatnya dikurangi dosisnya atau harus pakai insulin atau enggak. Nah itu nanti dia harus konsul ke dokternya gitu. Kayak gitu.
0: Ini ada yang mau tanya kayaknya, sebentar.
1: Oh, ada telepon.
0: Iya, ini selamat siang. Assalamualaikum.
2: Iya, halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Iya, Mas Gilang.
2: Iya,
0: Mas Gilang ini dari Kertosono.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya, silakan Mas Gilang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, Bu Dokter.
1: Selamat siang, maaf saya apoteker.
2: Ahli apoteker.
1: Iya.
2: Dengan nama siapa, Ibu?
1: Feni, Bapak.
2: Mbak Feni. Salam kenal.
1: Salam kenal, ya. Yeah.
2: Ini temanya menarik sekali, karena diabetes ini juga penyandang atau penderitanya banyak sekali di Indonesia.
0: Ya. Yeah.
2: Saya rasa karena gini, tadi yang saya luruskan juga ya, beser itu tadi istilahnya Mbak Linda. Kalau sering pipis itu beser ya. Kalau bahasa Thailandnya beser itu.
0: Beser.
2: Terus gini.
0: Iya, beser.
2: Diabetes ini ya, kedepannya apa nggak ada ya formulator atau yang bikin obat itu bisa sembuh dan memperbaiki sistem respirasi atau pankreasnya itu kan rusak gitu ya. Kan nanti kan obat itu kan efek domino kan. Jadi
0: obat. Oh.
2: Ya, karena kalau kita ketergantungan obat juga nanti akan merusak ginjal dan akan mengarah ke hal yang lain juga. Karena kimiawi ya gitu ya. Coba dijelaskan mudah-mudahan nanti ahli apoteker Indonesia atau dunia itu bisa nanti buat formulasi obat yang betul-betul paten untuk menjadi diabetes. Jadi menjadi pencerahan semangat hidup.
0: Okay.
2: Itu aja Mbak Linda.
0: Oke.
2: Bukannya dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Oke. Okay. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah solusi yang cespleng begitu?
1: Iya. Tadi pertanyaannya apa? Formulasi obat untuk biar ini pankreasnya ya. Nah, apa? Terus tadi ada kata-kata takutnya minum obat terus kena ginjalnya.
0: Nah, ini sering dikhawatirkan juga loh Mbak Feni oleh banyak orang. Nanti jangan-jangan aku minum obat terus begitu terus ganti ginjalku yang kena gitu.
1: Nah itu gini.
0: Gimana?
1: Kita balik ke tujuan terapinya tadi. Jadi obat ini ada banyak pilihan obat diabetes itu. Nah, jadi macam-macam cara kerjanya. Cara kerjanya itu nanti akan saya jelaskan ya untuk masing-masing obat yang sering diresepkan. Jadi cara kerjanya itu masing-masing gitu. Nah, jadi untuk justru kalau misalnya sudah diresepkan atau kadar gulanya nggak terkontrol, terus dia nggak mau minum obat, terus apalagi nggak sama sekali nggak cek, tiba-tiba gulanya tinggi, dan itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, justru itu yang akan saya sebut tadi, komplikasinya ke ginjal itu tadi. Justru itu. Lah, kalau untuk obatnya takutnya ke ginjal, kita cara kerja obatnya itu kan ada macam-macam. Ada yang memang ada membuang glukosanya lewat urin atau ginjal, ada yang nggak lewat ginjal gitu, ada yang untuk meningkatkan sensitivitas pankreasnya biar menghasilkan insulin. Jadi kan macam-macam kerjanya. Baik. Maksudnya nanti tinggal dikonsulin aja ke dokternya. Jadi udah banyak kok pilihan obatnya. Nanti dokternya yang akan ngerti gitu loh. Untuk personal setiap orang itu, oh kalau kondisinya ginjalnya udah gini nanti dapatnya apa. Kalau ada misalnya ada penyerta yang ini nanti dapatnya apa. Nanti dokternya akan tahu. Karena setiap obat itu punya unik gitu loh. Ada yang sebenarnya buat diabetes tapi dia punya efek apa ya, kita nyebutnya itu off label kalau di farmasi. Dia tuh punya keuntungan di lain organ, dia juga menguntungkan kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga.
0: Baik.
1: Nah, nanti yang tahu itu nanti dokternya sesuai sama kondisi pasiennya. Jadi nanti dilihat berapa kadar gulanya, trennya gimana, organnya bagaimana. Nah, nanti dia akan dipilihkan terapi yang tepat seperti itu. Jadi banyak sih pilihan obatnya gitu. Jadi gitu, jadi tetap harus minum obat. Nanti kasih tahu aja keluhannya. Nah, jadi justru kalau gulanya nggak terkontrol karena takut minum obatnya itu, jadi itu yang malah menimbulkan
0: komplikasi tadi.
1: Komplikasi yang ke ginjalnya itu tadi.
0: Jadi yang bikin komplikasi sebenarnya bukan obatnya.
1: Malah gulanya.
0: Gulanya itu yang utama gitu.
1: Kalau rutin kontrol pasti akan dipilihkan untuk pilihan terapi yang tepat oleh dokternya.
0: Saya bisa pahami sekarang berangkat dari kekhawatiran banyak orang itu, jangan-jangan nanti kalau minum obat setiap hari ginjalnya yang kena itu. Itu sering banget itu. Dengar kayak gitu.
1: Iya, sering banget. Enggak cuma obat diabetes, obat lain kadang kayak ini kalau sering
0: terus darah tinggi itu juga kan. Akhirnya takut.
1: Akhirnya
0: terus nggak berani
1: malah nggak diminum, nggak terkontrol lagi, ke ginjal lagi. Ya, dia
0: padahal
1: kan nyaring darah gitu.
0: Padahal sebenarnya di dunia perobat-obatan itu, di dunia farmasi itu sudah ada obat-obatan yang itu sudah dibikin sesuai dengan spesifikasinya.
1: Betul.
0: Dan sesuai dengan peruntukannya. Karakteristik pasiennya,
1: karakteristik
0: itu seperti
1: pasiennya
0: apa
1: seperti
0: gitu.
1: Apa karakteris obatnya. Jadi obat itu terjadi dalam tubuh kita itu ngapain aja, itu tuh banyak macamnya, nggak cuma sekedar masuk nurunin gelai, tapi misinya semuanya tuh sama misinya.
0: Gitu.
1: Jadi ada banyak golongan, terus tapi misinya mereka itu sama-sama mengendalikan gula darah. Nah, nanti tinggal personal aja, nanti kebutuhan pasiennya kayak gimana, kayak gitu.
0: Oke, jadi ini ya Mitra Radio Suara Jombang FM, obatnya itu bukan satu macam aja, obatnya macam-macam dan itu nggak bisa seenaknya sendiri kita milih,
1: nggak boleh,
0: nggak boleh, itu harus dipilihkan oleh dokter karena dokter akan melihat karakteristik pasien itu gitu ya. Baiklah, nah sekarang golongan-golongan obat diabetes itu kayak gimana, boleh dijelaskan Mbak Feni?
1: Kita masuk ke jenis-jenis obat yang biasanya diresepkan dan golongannya sama apa yang terjadi di tubuh gitu ya. Biasanya kita kalau di farmasi itu menggolongkan obat itu biasanya berdasarkan cara kerjanya, Bu. Pernah dengar nggak kayak obat-obatan yang namanya mirip? Pernah dengar kayak lansoprazol, omeprazol, amlodipin, nifedipin, terus kalau yang di gula ini glimepirid, glibenklamid, glikazid, glikuidon, sama itu. Kan ada kata-kata sama gli, terus prazol, glipin. Itu tuh nama bahan aktifnya itu disesuaikan sama kebanyakan ya. Kebanyakan itu cara kerjanya mirip. Kalau kita dulu belajar gitu ya, belajar di farmasi, jadi kayak cara kerjanya mirip. Oh ini cara kerjanya gini. Ditandai dengan nama obatnya tuh gini. Oh prazol gini. Oh untuk yang diabetes ini glikasi, glukidon, glimepirid, glibenklamid. Oh ini mirip gitu. Gitu biasanya. Kebanyakan ya, kebanyakan kayak gitu.
0: Jadi gak boleh joli-jolan obat itu.
1: Gak boleh itu.
0: Gak
1: personal ini. Soalnya.
0: Gak boleh. Betul. Atau merekomendasikan teman, merekomendasikan tetangga. Ya aku didiagnosa diabetes, iki lho obatku iki cespleng iki. Ternyata enggak bisa ya.
1: Enggak boleh.
0: Dan
1: personal
0: itu enggak boleh.
1: Terutama obat ini ya, obat diabetes ini personal banget karena yang tahu track record-nya itu kan dokter yang merawat ya. Dia itu organnya seperti apa, sudah terjadi komplikasi atau belum, terus track record-nya selama ini dia berobat itu bagaimana tracknya itu yang tahu kan dokternya, dan tiap orang kan beda antara satu orang sama yang lain, ada yang terkontrol, ada yang nggak terkontrol kan beda, dan dosisnya beda, obat yang dibelikan juga beda, jadi nggak boleh ya apa namanya minta rekomendasi ya aku gak kayaknya bisa. Pusing kayaknya haus ini kayaknya aku diabetes terus aku itu kamu juga nggak sih aku boleh nggak minta apa minta rekom itu aku beli di apotek
0: ya.
1: Gitu
0: jangan ya kebiasaan ini
1: harus periksa dan rutin kontrol gitu.
0: Baik, nah sekarang ketika sudah mendapatkan obat, rekomendasi obat dari dokter, resep obat itu biasanya kan pasti dikasih saran nih, saran pemakaian gitu, pemakaian sih, saran konsumsi obatnya seperti apa sebelum makan, setelah makan. Nah ini yang perlu dijelaskan lagi nih, soalnya rata-rata tuh pokoknya nih setelah makan ya udah habis makan terus minum obat gitu, nggak usah nunggu-nunggu nanti-nanti. Habis makan terus mari makan, let's terus minum obat gitu. Kalau nggak minum obat nanti dimarahin sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya ini kalau mbak-mbak biasanya kayak gitu. Wah nanti minum tambah kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah ini sebenarnya kayak gimana aturannya?
1: Iya, jadi aturannya orang biasanya tuh mengenalnya semua obat dipukul rata sesudah makan ya. Iya, kayak ini 3x1 sesudah makan gitu. Biasanya kan di luar kepala gitu dianggap semua obat tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Justru obat diabetes menurut saya unik ya, cara minumnya itu beragam. Ada yang sebelum makan, ada yang saat makan sesudah makan, atau bahkan ada yang setelah suapan pertama. Bersama suapan pertama.
0: Gitu.
1: Jadi kayak unik ya, maksudnya nggak selalu semuanya sesudah makan kan. Itu karena ada alasannya. Ada alasannya tentunya.
0: Kita bahas dari
1: iya. Soalnya orang-orang kayak pokoknya semuanya pukul atas sudah makan, nggak peduli itu obat apa, efek sampingnya apa, semuanya diminumnya sesudah makan semua. Nah ini kita butuh jelaskan karena biar lebih efektif ya obatnya, biar efektif, biar nggak terjadi efek samping yang nggak diinginkan dan terapinya tercapai.
0: Oke.
1: Nah, yang pertama itu mau saya jelaskan yang sebelum makan dulu. Jadi obat diabetes ada yang diminum sebelum makan. Nah, salah satunya itu namanya golongan sulfonylurea yang saya tadi bilang yang glikazid, glimepirid kayak gitu-gitu yang depannya gli. Nah, itu minumnya itu sebelum makan, satu kali sehari pagi.
0: Berapa itu? Berapa menit atau berapa jam?
1: Biasanya 30 menit sebelum makan.
0: Biasanya 30 menit sebelum makan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini tuh ada alasannya. Mm-hmm. Jadi setiap obat atau bahan aktif itu punya karakteristik dia berapa lama kerjanya. Mm-hmm. Dia kerjanya seperti apa, dia aktifnya pas apa, jadi mm-hmm. minumnya pas apa. Nah, okay. Itu biar dia langsung tek langsung kena. Oh. Gitu. Lah kalau si glimepirid yang golongan sulfonylurea mm-hmm. yang sebelum makan ini yang saya contohkan, itu dia fungsinya, misinya tetap menurunkan gula darah atau mengontrol gula darah. Mm-hmm. Tapi caranya adalah dia tuh langsung kayak bilang ke, ibaratnya gini, bilang ke pankreas, ayo pankreas hasilin insulin gitu. Biar ini orang makan, langsung insulinnya ngejar gitu. Insulinnya langsung ngejar biar dia itu gak terlalu tinggi gitu. Nah, jadi si sulfonylurea, si glimepirid dan kawan-kawannya tadi yang geli-geli tadi, dia itu kerjanya kayak gitu. Nah, dan dia itu bahan aktifnya itu dia kerjanya bisa 24 jam. Jadi ada yang, kan ada yang gula, apa, obat yang kerjanya pendek, ada yang panjang gitu. Nah, si glimepirid ini dia tuh kerjanya bisa 24 jam atau lebih panjang. Makanya minumnya sekali sehari sebelum makan, pas sebelum ada makanan apapun yang masuk, dia minum. Nanti begitu makanannya udah masuk, pagi dia udah mulai bekerja.
0: Itu
1: nanti
0: lambungnya nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak, Bu. Tapi nggak harus di, orang Jombang kan bilangnya, aku duane lemek ekin lah ombebat gitu kan.
1: Enggak, nanti ada sendiri obat yang beneran harus sesudah makan.
0: Oh, enggak apa-apa ya berarti.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi enggak ada efek samping di lambung kalau ini. Mm-hmm. Tapi efek samping yang perlu diperhatikan, tadi kan terkait lagi ke cara kerjanya ya. Kenapa kita harus, ya setidaknya tahu dia tuh di tubuh ngapain. Biar tahu nanti efek samping yang potensial atau efek samping yang mungkin muncul itu sejauh apa. Ya kalau yang sulfonir yang gli-gli saya sebutkan tadi, dia itu karena dia langsung bilang ke pankreas, ayo kamu menghasilkan insulin. Insulin otomatis keluar.
0: Baik.
1: Nah, tentu saja efek yang kita waspadai adalah hipoglikemi tadi.
0: Oh, begitu.
1: Soalnya ini langsung insulin. Langsung keluar nih. Apa? Ayo produksi insulin, insulinnya keluar, langsung insulinnya yang bekerja.
0: Nah, untuk menghindari efek itu gimana? Untuk harus cepat makan apa gimana?
1: Betul. Jadi kalau udah minum obat diabetes ini bukan berarti kayak gak usah makan lah biar lebih bagus gitu. Gak usah makan lah biar,
0: salah itu ya Mitra ya.
1: Apalagi mau periksa ke dokter terus aku gak usah makan minum obat biar nanti pas diperiksa atau pas anu bagus hasilnya
0: gitu ya. Hipoglikemi temenan lah itu.
1: Takutnya ada yang kayak gitu, takut ngakali gitu terus tiba-tiba nggak drop. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi bukan berarti udah minum obat terapi terus biar tambah bagus terus nggak makan sama sekali. Nah, itu makanya harus rutin cek juga. Jadi untuk mencegahnya itu ya tetap harus makan, ya mungkin porsinya yang dikurangi, karbohidratnya yang dikurangi, dan juga nggak minum minuman manis gitu. Ya sesekali lah, tapi jangan sering-sering kayak gitu, sambil rutin dicek juga.
0: Itu
1: gitu.
0: Yang sebelum makan ya, yang geli-gelian tadi.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Baik, terus ada yang sedang makan,
1: saat makan ya? Ya, saat makan, spesifiknya setelah suapan pertama. Itu namanya akarbus. Yang punya cara kerja yang unik ini. Jadi kalau dapat resep itu mungkin yang punya keluarga atau yang memang sedang mengkonsumsi obat akarbus bisa disimak. Jadi dia itu makan, kita siapin dulu nih obatnya akarbus, red. Terus habis itu makan, kita siapkan makanannya, kita makan satu suapan, terus habis itu kita minum akarbus, lanjut makan.
0: Cara kerjanya gimana itu?
1: Karena dia itu cara kerjanya itu dia di usus, jadi dia itu lebih tetap tujuan akhirnya itu mengurangi gula darah. Terus dia itu caranya bekerja di usus dengan menghambat enzim yang memecah gula, alfa glukosidase namanya. Jadi ada enzim namanya alfa glukosidase ya kita sebutnya. Jadi kalau kita makan nasi, makan minum yang ada gulanya itu nasi ya misalnya, itu kan dipecahnya jadi gula juga. Nah, yang mecah ini namanya si glukosidase tadi, alfa glukosidase tadi, enzim itu. Nah, akarbus begitu diminum pas setelah suapan pertama, nah dia itu menghambat, ayo enzim ini kamu jangan buru-buru mecah, jangan buru-buru mecah.
0: Oh gitu.
1: Si karbo ini jadi gula, jangan buru-buru dipecah, biar luruhnya perlahan aja, biar ketika itu dipecahkan dia masuk misalnya ke dalam darah gulanya itu biar gak langsung wet gitu, gak langsung peak gitu, langsung puncak. Gitu. Nah si akarbus ini dia kayak gitu kerjanya, ayo enzim ini jangan cepet-cepet mecah, nanti biar gak, orang ini gak kewalahan gulanya gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau ini efek sampingnya adalah kentut. Kentut-kentut.
0: Oh,
1: ya, jadi
0: gitu. Menghasilkan gas.
1: Betul. Jadi untuk karbohidrat tadi kan dia apa yang belum dipecah lah itu dia itu bisa jadi sisa-sisa karbohidratnya tadi yang jadi gas di usus itu. Jadinya kentut. Jadi biar enggak bingung ya kenapa apa namanya kok misalnya kok ibuku minum ini kok kentut-kentut terus ini enggak apa-apa ta gitu ya. Jadi
0: enggak
1: biar tahu. Iya enggak apa-apa.
0: Tapi enggak sampai kembung perutnya.
1: Enggak, kalau yang ini ya kentut-kentut aja, biasanya kentut gitu. Okay. Tapi kalau memang ada sampai kembung ya nanti dikonsultasikan aja gitu.
0: Baik, nggih. Nah, yang selanjutnya yang setelah makan nih.
1: Nah, setelah makan ini biasanya obat-obat yang diminum setelah makan ini yang punya efek samping perih tadi di lambung. Yang tadi perih enggak ya? Nah, ini misalnya metformin. Metformin ini harus sesudah makan. Jadi harus sesudah makan karena kalau dia diminum sebelum makan atau belum ada makanan yang masuk, ya belum ada lemeknya tadi ya. Ya itu tuh dia bikin lambung perih atau kembung atau begah di perut enggak enak. Nah, itu biasanya metformin tuh kayak gitu.
0: Okay.
1: Nama lengkapnya metformin tuh kan metformin HCL. HCL kalau kita dulu pas pelajaran kimia tuh asam ya. Ya, ya makanya itu dia itu asam, makanya dia efek sampingnya di lambung itu jadi perih, makanya harus ada lemeknya tadi itu.
0: Jadi makannya setelah
1: Setelah makan.
0: Berapa jam atau berapa menit setelah makan?
1: Sebenarnya metformin bisa saat makan atau setelah makan. Pokoknya udah ada makanan aja di
0: dalam. Oh begitu.
1: Ya.
0: Makan itu sebenarnya harusnya harus makan besar atau makan yang gimana sih?
1: Di sini tuh biasanya lebih ke ya makan besar sih sebenarnya.
0: Makan besar sebenarnya.
1: Iya, kan, kalau misalnya obat-obat gula itu definisinya ya pas makan besar itu. Tapi kita kan personal lagi ya ini. Ya. Kadang orang ada ngemilnya tuh sebenarnya porsinya mirip makan besar. Kan enggak tahu ya. Nanti bilangnya ngemil tiba-tiba ngemil tapi
0: ngemil. Kayak makan besar. Baik, geng-geng itu harus diperhatikan ya. Nah, terus apakah ada obat yang bisa diminum bisa setelah makan atau bisa sesudah makan?
1: Ada namanya apa namanya?
0: Sapenae ngoten lho, Mbak.
1: Iya, itu biasanya obat-obat yang sebenarnya itu enggak ada masalah, entah dia enggak masalah ke cara kerjanya dan juga enggak ada efek samping yang terlalu serius ketika diminum sebelum makan gitu. Kayak sitagliptin kayak gitu, linagliptin. Nah, itu biasanya dia itu minumnya bisa sebelum atau sudah. Jadi konsepnya untuk obat-obat yang sebenarnya enggak ada masalah, tetap dia bekerja maksimal dan dia nggak ada efek samping untuk lambungnya nggak perih juga gitu.
0: Okay.
1: Konsepnya gitu. Nanti dilihat aja kalau pas diresepin sama dokternya.
0: Baik. Nah, Mbak Feni, bagi orang diabetes itu biasanya kan selain obat biasanya, tapi tidak semua sih kayaknya itu pasti ada yang namanya obat pengobatan pakai insulin gitu.
1: Ya betul.
0: Suntik insulin itu kapan sih seseorang itu direkomendasikan harus pakai insulin?
1: Itu ranahnya dokter.
0: Itu ranahnya dokter.
1: Ya, untuk memutuskan seseorang itu pakai atau enggak udah insulin atau enggak itu ranahnya dokter yang akan mendiagnosa. Nah, jadi dia kira-kira ada syaratnya sendirilah, nanti berapa-berapanya sama dilihat juga organ-organnya seperti apa. Nanti kalau dokter memang sudah menyarankan untuk memakai insulin ya dipakai dan tetap makan ya tadi ya. Nah, cara pakainya kan insulin itu cara kerjanya juga ada macam-macam, ada yang kerjanya kayak tadi obat juga kerjanya macam-macam, insulin juga ada yang kerjanya berdasarkan waktunya, ada yang cepat,
0: gitu.
1: Ada yang apa lama atau kerja panjang, ada yang sedang, kayak gitu. Nah, nanti tergantung dokternya, ngeresepinnya, insulinnya yang seperti apa, dan dosisnya berapa unitnya itu juga personal lagi. Jadi tergantung profil gulanya.
0: Insulin itu juga personal banget ternyata.
1: Itu juga jangan di-sharing ya.
0: Iya, berbagi sama temannya, berbagi sama tetangganya, iya. Aduh, jangan ya. Oke, nah terus kemudian cara pemakaian insulinnya seperti apa?
1: Jadi gini, cara untuk pemakaian insulin. Yang pertama kalau memang sudah diresepkan oleh dokter, nanti kan udah ada insulin misalnya yang diresepkan kerja cepat ya. Jadi misalnya 3 kali sehari gitu berapa unit. Nah nanti pakainya kalau belum dibuka, ini kita kembali ke yang beyond usage. Sebelumnya Mbak ini pernah ngomong ya, yang di sini tuh.
0: Betul, betul.
1: Iya, yang beyond usage itu. Jadi untuk insulin ini, dia itu kalau belum dibuka, dia itu ini dapat resep, dapat obat, insulin ditaruh kulkas. Ini penyimpanannya kalau belum dibuka sama sekali ditaruh kulkas.
0: Kulkas ya, bukan freezer ya.
1: Bukan freezer, betul. Kulkas suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius.
0: 2 sampai 8. Oke, yang enggak terlalu nge-freeze.
1: Iya, jangan nge-freeze, nanti dia kan isinya insulin ya, langsung insulin terus nanti kalau beku nanti rusak insulinnya.
0: Oh, gitu. Jangan sampai beku, Mitra Suara Jumat.
1: Betul, jangan beku, jangan beku. Nanti enggak bisa disuntikin juga.
0: Ah, enggak apa-apa kan beku nanti bisa nyair gitu. Ayo, gimana?
1: Jadi insulin ini kan apa ya? Sebenarnya kayak hormon gitu ya, kayak dia buka ya bahan kimia, pokoknya dia itu termolabil apa ya, kayak dia tuh nggak kayak nggak stabil sama suhu juga gitu loh, kayak maksudnya kalau terjadi perubahan suhu yang terlalu cepat, ekstrim, terus dia bisa apa namanya,
0: rusak,
1: bisa rusak.
0: Oh, begitu.
1: Kalau rusak ya takutnya
0: nggak ngefek
1: kan? Kayak gitu. Jadi simpennya di kulkas suhu 2-8 derajat Celcius itu kalau belum dibuka.
0: Itu kulkas yang isinya macam-macam ngaruh nggak itu?
1: Sebenarnya ya idealnya kalau di rumah ya masa kayak dipisah, kayaknya nanti listriknya bayarnya mahal.
0: Oh iya.
1: Kalau punya kulkas. Ya kalau misalnya apa namanya di kulkas gitu kan kadang ada rak-raknya gitu ya. Ya kalau bisa raknya yang makanan itu yang bawah gitu misalnya, atau yang mana gitu ya, insulinnya yang sebelah mana itu agak dipisah, atau insulinnya di dalam kotak lagi,
0: dimasukin di kotak gitu ya,
1: dimasukin ke kotak lagi, kotak ya kotak lagi itu dikumpulkan di situ, ditaruh di kulkas biar dia tuh nggak langsung nyampur sama aroma-aroma makanan yang lain kayak gitu.
0: Oke, itu kalau belum dibuka. Baik, kalo terus udah dibuka gimana?
1: Nah, terus habis itu udah disimpan nih. Nah, terus dia butuh, dia keluarkan dari kulkas. Ketika dikeluarkan, tunggu dulu suhu ruang. Terus habis itu disiapkan, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu kalau bisa. Terus habis itu disuntik di bagian yang ada lemaknya, kayak lengan. Lengan bisa lengan kiri, lengan kanan, paha kiri, paha kanan, bisa lipatan perut. Nah, itu bisa disuntikan di antara situ. Kadang bisa juga pakai apa ya, apa alkohol swab ya, itu yang itu di swab dulu kadang biar lebih steril gitu. Nah, terus ditunggukan, tadi udah keluar dari kulkas, ditunggu suhu ruang, terus disuntikkan sesuai unit yang diresepkan oleh dokternya, diputer gitu kan, ya ada putarannya gitu. Nah, terus nanti diputer selama berapa berapa unit tergantung dosisnya. Nah, terus habis itu disuntikkan, terus udah tinggal disuntikkan aja. Setelah itu disimpan lagi, tapi nyimpennya kalau udah pernah dibuka nggak usah di kulkas.
0: Oh, begitu.
1: Betul. Tapi kita bahas lagi ke beyond use date tadi, kan udah dibuka nih. Jadi expirednya kapan? Kalau misalnya yang belum dibuka di kulkas tadi ya sesuai sama produsennya tuh nulis di produknya itu berapa expirednya. Nah, kalau udah dibuka itu cuma 28 hari.
0: Oh, 28 hari.
1: Betul. Jadi maksimal digunakan insulin telah dibuka adalah beyond use date-nya 28 hari gitu.
0: Terus itu ditaruh di suhu ruang biasa gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Ditaruh suhu ruang, ya ditaruh di kotak obat kalau mungkin punya ya, di apa, disendirikan, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, kalau bisa dijauhkan dari sinar matahari langsung atau panas langsung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Terus jarumnya, Mbak Feni?
1: Untuk jarumnya itu kadang kan itu disposable ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya sesering mungkin lah diganti, sesering mungkin.
0: Maksimal berapa kali pemakaian?
1: Sebenarnya itu Idealnya ya,
0: idealnya satu kali
1: sekali pakai,
0: kan?
1: Cuman kan itu juga lumayan. Nah, kalau ada kosnya, kalau ada kosnya enggak apa-apa sih, kayak biar lebih steril. Kalau ada kosnya enggak apa-apa, setiap pakai ganti-ganti gitu.
0: Ya. Kalau misalnya enggak ngehemat begitu.
1: Biasanya tuh gini, biasanya tuh
0: gimana?
1: Dia itu jarumnya kecil kan. Jarumnya kecil. Nah, itu tuh kadang agak bengkok sih, bengkok dikit.
0: Oh.
1: Itu tuh kadang sakit kalau disuntikkan.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Jadi kalau kadang udah merasa sakit, itu kan berarti udah sering banget itu dipakai. Kayak udah mulai dipakai kok udah nyeri ya.
0: Jangan lama-lama makainya.
1: Kayaknya gitu. Udah mulai harus ganti, tapi jangan sampai nunggu kayak gitu-gitu loh.
0: Enggak, dua kali, tiga kali?
1: Ya mungkin tiga kali.
0: Tiga kali,
1: ya,
0: udah
1: tiap hari
0: itu.
1: Gitulah. Misalnya tiap hari kan tiga kali misalnya. Satu, terus
0: dua, tiga, berarti
1: terus
0: satu hari,
1: ganti,
0: besok ganti lagi ya. Gitu kan.
1: Ya, idealnya kalau ada kosnya ya setiap itu biar lebih steril gitu.
0: Okay. Itu pas waktu nyuntikan, nyuntikan, serit gitu, itu ditahan dulu apa langsung bisa dicabut?
1: Ditahan dulu.
0: Tahan dulu berapa detik begitu?
1: Ya sekitar 10 detik.
0: 10 detik.
1: Ya dia itu masuk. Kan ditunggu seret, terus habis itu nunggu dia itu kayak masuk gitu loh ke, ya ke dalam sukutan ya namanya. Terus tunggu masuk dulu, terus baru di ambil, jangan langsung seret lah. Biasanya kalau langsung diambil gitu dia tuh
0: keluar
1: lagi gitu, karena ada tarian itu dia keluar dikit, takutnya dosisnya tidak masuk maksimal gitu.
0: Oke, kalau kemudian keluar darah itu kenapa, Mbak?
1: Ya itu ya wajar aja sih kadang.
0: Oh nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa sih. Kadang kan kalau masih apa ya kayak nyuntik sendiri kan namanya. Bukan disuntikan, kadang ada pasien yang suruh nyuntikin, misalnya ada bidannya atau perawatnya yang mereka kenal atau mereka ke puskesmas atau buat nyuntikin, ada yang dipanggil ke rumah, kadang itu mungkin kan ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang udah terampil nyuntik sendiri. Ya enggak apa-apa, tinggal dibersihin aja pakai alkohol.
0: Enggak apa-apa ya. Aja. Saya pernah soalnya nyuntikin bapak saya.
1: Oh iya.
0: Terus lu kok keluar darahnya ini gimana nih? Tapi nggak apa-apa gitu ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Mungkin di awal-awal masih belum itu, belum lihai dulu.
1: Iya, tapi lama-lama enggak kan ya?
0: Enggak.
1: Saya kalau pasti kayak udah terlatih itu pasti dia udah tahu kan loh, letak-letakannya gitu loh. Walaupun, terus dia tuh harus rotasi nyuntiknya.
0: Rotasi gimana?
1: Rotasi itu... kan saya tadi sebutkan bisa lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, paha kiri, perut ya. Nah, jadi misalnya pagi ini mau makan, disiapkan dulu insulinnya. Kalau udah suntik insulin ini jangan lupa makan ya. Maksudnya nanti takut pas misalnya berangkat kerja udah nyuntik insulin, terus pergi kerja belum siap makan, tiba-tiba ada rapat, ada apa, terus tiba-tiba hidup.
3: Lintas informasi.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk Sabtu 16 Mei 2026. Prabowo meminta masyarakat tidak khawatir meski nilai tukar rupiah sempat berada di level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi Indonesia masih ditopang fundamental yang kuat serta dukungan masyarakat. Dalam sambutannya, Prabowo juga melontarkan candaan kepada sejumlah pejabat terkait penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah. Prabowo turut menegaskan Indonesia harus memiliki mental sebagai bangsa yang kuat dan tidak merasa lemah di tengah tantangan ekonomi global. Ia optimis Indonesia mampu bangkit dan menjadi bangsa yang lebih kuat ke depan.

0: saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gendeng campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa. Para pamirang adicara gaing marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Ya Allah kuwangene rek. Sak minggu nih, kula mboten minggah blas nih. Alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten adicara gaing marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Dinten iki nggih, dinten Senin Kliwon nih, Senin Kliwon tanggal 18 Mei 2021 niki nggih. Kadose nggih pun bertepatan kalian tanggal setunggal besar, tanggal setunggal Dzulhijjah. Dinten iki, dinten Senin iki mugi-mugi sedaya tansah angsal berkah ngaten nggih. Lan lancar sedayanipun, nyambut damelipun lancar. Dongakno anak nggih lancar, napa jenenge rezekine sedaya nggih lancar, wis pokoke lancar kabeh ngaten nggih. Kula sesarengan kalian panjenengan sami niki wonten wekdal ngantos dumugi jam 3 sonten mangke. Kados biasane pun nggih lelakon-lelakon gening-gening campur sari tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 103 Jombang. Nggih, kula milai kula bika ingkang badhe nderek pinarak sing pertama niki sinten nggih kinten-kinten sugeng siang gayeng marem.
1: Panjen gawe ati ayam tur tentrem sugeng siang Bunda.
0: Sugeng siang Sampai Bunda Eti.
1: Wangen aku rek.
0: Ya Allah, anggite kula mboten nggih tanggian nggih sami kuwangene.
1: Aku nemah ndak siaran ku rasa-rasen mutar radio.
0: Radione diuter duwer ngoten nek
1: diuter. Duwer. Suwane sapa nu kon duwer iku. Terus iki kabare nyenengan kalian
0: anak. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat sedaya kok lari-lari ya. Lari-lari nggih sehat sedaya kok. Mas Ari nggih sehat, Mas Adi nggih sehat sedaya.
1: Amin. Alhamdulillah semua sehat. Mas Adi niku sehat ae kok esok.
0: Teko es.
1: Lasan bola balik ya sehat. Nek kula mboten mantun wanina minum es.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih langsung buntu irung niku.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Niku napa? Lali janjine.
0: Lali janjine nggih. Wonten nggih, wonten.
1: Mun aku kakek gede brus, salamin ku garai titi. Kalau tadi gede brus, salamin ake.
0: Enge, monggo.
1: Poni ngai ti ini wah ini nangge.
0: Enge, kok tumben ini wah langsung nyantol.
1: Anjir ni, langsung makan mang, langsung gue neng kru.
0: Oh, wes dididipi wesan, titenono,
1: no. Titenono aku balawan enten, mau ngeden ya. Bisa aku harapan. Saking kangen nih karo Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Karo wong ini suarane ning warsa mawon Mbak Ninda.
0: Nggih, Bunda.
1: Katon monggo rumiyin nggih.
0: Nggih.
1: Wonten niku Pak Sukardi.
0: Sukardi.
1: Wonten apa Bram? Wonten Pak Usman Sarian.
0: Nggih.
1: Wonten Ustaz Jafar Sarian, Mbah Loso Sarian. Malah so monggo Mbah mlebet, Mbah.
0: Nggih.
1: Iki ngetepun kula kok mlebu.
0: Nggih.
1: Oh, sugeng siang. Wonten malih masalan kan Cak Wit.
0: Nggih.
1: Wonten malih Mbah Bu Awan. Buan kalian sinten Mbak Ninda, Mbak Yuni niku?
0: Bu Kira.
1: Oh, nggih, Bu Kira sugeng siang. Wonten malih Mbak Sami Sunda. Wonten Mama Lia, Mama Yeti. Wonten Bu Wiwi saking kesamben, wonten Pak Breng sekalian, wonten malih Pak Siklen, wonten Pak Sali, ngapunten Pak Sali, sing nambahi jeneng Mbak Ninda itu Pak Sali dibae.
0: Lha sinten anjene Pak Cep kok?
1: Lah nggih kok niki wonten sing telepon kok disopo nene, kadhe rungono kepengin Pak Sali guys. Astagfirullahaladzim. Kulo ngapunten suwangen Mbak Salim nggih Pak Cep. Wong ngambang wani ndai ku Pak Cep sebut Pak Sali ta rungono bendina. Nggih Mas Antono ndelingaken. Dheleng nang kupang gak dirungono. Astagfirullahaladzim. Aku sumono nek kok ora teka ta kan. Nggih ngapunten Pak Cep nggih. Abu ndak Pak Sali. Nggih kulo lanjutaken ning kurang ngerti. Wonten Bu Wati, wonten Mas Prayoga, wonten Mbak Utami,
0: nggih.
1: Terus wonten sinten dengan dereng nggih, Mbak? Nggih kagem samudaya ini kemawon Mbak Ninda.
0: Nggih, Bunda.
1: Waktu ini nggih dibagi nggih.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan nggih sugeng siang sugayai Pajib.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bunda. Lelakonipun mangke dipentenggo lali janjine. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun Pak Cik. Sugeng siang. Mbak. Kembali lagi.
2: Kembali. Ciao, Mbak Ninda, berikutnya.
0: Sumo.
2: Nggak, wana salam.
0: Masya Allah.
2: Panas mendung.
0: Nggak, ini hewan yang ngoten, Pak Cip.
2: Nggak. Kalau makanya nyewon penyiar radio.
0: Penyiar radio.
2: Ini kempot juga sih, ini.
0: Nggak, leres.
2: Nggak, itu. Salamnya wonten Bunda Epi.
0: Nggak.
2: Erna Yanti.
0: Angsal mawon jenengan iki Pak Cip.
2: Nggih. Wonten Mama Yati Indalia.
0: Heeh.
2: Tak kene sing ngapi-api. Wonten Mama Titin.
0: Nggih.
2: Oke, wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Bu Wawan Wardiani. Oh.
2: Yo wonten Bu Girah iki. Wonten Bu Juminten. Oke, wonten Pak Sukardi, Pak Yanto. Oke, wonten Pak Jono Sasmito. Oke, wonten Pak Brek. Wonten ugi Cak Wit, Pak Sali, ugi Pak Nur Seto. Wonten Bu Wiwi. Oke, wonten Mas Gilang Pranoto. Wonten ugi Bu Dewi Sinta. Nggih, sedoyo ya kemawon.
0: Nggih.
2: Mbak Ida. Matur suwun.
0: Sami-sami, Pak Cip.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Pak Cip. Mangke dipuntenggal lelakonipun. Kula tulis niki. Bu Mama Titin in Lindawati, Bu Wawan Wardiani. Iki lah mencap-mencap Ibu Wawan nih. Pak Jono Sasmito kali Mas Gilang Pranoto. Jenenge medeni. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Pak Jono Pranoto monggo pinara.
3: Sasmito.
0: Pak Jono Sasmito.
3: Nggih. Iki kersane. Angsale golek catatan tengene gunung. Ate sale pira apa? Pirasat.
0: Angsal wangsit.
3: Wangsit ten gunung-gunung nek kata.
0: Ala, geng-geng. Pak Jono sehat panjenengan, Pak?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak. Dangu ya?
0: Nggih.
3: Mboten ketika.
0: Jenenge mboten patos dangu lho, mung sak minggu tok.
3: Nggih, tapi panera dujombang kata sangat
0: Pak. Nggih, Pak. Lah yo berperan kali tugas ya kalau winginan niku.
3: Nggih.
0: Insyaallah.
3: Napa malih? Oh, nggih, nek bulan April nggih. Nggih sami lah.
0: Nggih, ngeten niku. Oke, alhamdulillah niku saged panggih malih.
3: Nggih. Nggih. Eh, kula niki nyuwun
0: napa, Pak?
3: Kadung ngesir.
0: Kadung ngesir.
3: Nggih, niken salindri. Kadung ngesir gak dadi, Pak. Disir-disik karo
0: batal.
3: Nggih.
0: Dap.
3: Kadung ngesir. NG, Pak.
0: Oh, nggih. Nggih, Pak.
3: Nggih, wonten kok. Soale kula canterin biasa kula nyuwun niku.
0: Nggih.
3: Nggih, salam kalau wau sing Bunda Eti,
0: nggih.
3: Pak Cip, Pak Sukardi, sing Banyuwangi Bunda Eti, nggih. Bunda Eti sampun. Pak Hendrik, terus Mas Salan,
0: nggih.
3: Terus Pak Nur Seto, nggih. Mas Gilang. Nggih sedaya kemawon, Mbak. Suwampun di absen kalau konco.
0: Nggih.
3: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadose vibes saking Pak Jono niku kados ten gene alas to, Pak. Kados wonten garing pungi niku. Ancen suwepen nek dalem njenengan kados ngoten nggih. Nggih pun ingkang badhe ngrasakaken minarak male 8797 sugeng siang gayeng marem.
4: Sugeng siang gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Tuwangu kendel njenengan.
0: Nggih, niki sinten niki?
4: Mas
0: Aldi Tamping Mojo. Alah, nggih Mas Aldi dek wingi niku jan lah diuber-uberan kali tugas nonton lho. Terus sing mboten saged siaran niku.
4: Tembange Podang Kuning mawon.
0: Podang Kuning. Siap. Nggih, nggih Mas Aldi. Sedaya
4: kemawon ben mboten suwi-suwi nggih.
0: Nggih, pun suwiat niki sedaya.
4: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing paling penak niku nggih anu tercover sedaya. Engkang online nggih tercover. Tercover niku napa nggih difasilitasi ngoten. Difasilitasi ku apa? Ditrami sedaya ngoten, ditrami sedaya lagune diputer sedaya. Niku pancen paling penak niku. Monggo lali janjine rumiyen. Mangke dilajengaken kalian ke penyiar radio wonten Kadung Ngesir lan terakhir mangke Podang Kuning kula bangsa mali dhateng ngasaripun panjenengan. Sugeng midhangetaken. Musik.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pada tahun ini tidak ada perbedaan hari perayaan Idul Adha. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan kebangsaan. Berdasarkan hasil sidang isbat, Nasaruddin mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah Dzulhijjah hingga Hari Raya Idul Adha. Hal ini disampaikannya di kantor Kementerian Agama Jakarta pada Minggu 17 Mei 2026. Sebelumnya, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha 2026 jatuh pada tanggal yang sama.

0: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi.
1: Bayi perempuan ditemukan di halaman depan rumah warga Dusun Beji, Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto pada Senin 18 Mei 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pemilik rumah, Kasdolah, 45 tahun, mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah, namun takut keluar sehingga menghubungi ketua RT dan perangkat desa. Perangkat Desa Sawiji, Ibnu Sutowo, yang pertama kali datang ke lokasi, mendapati bayi perempuan tergeletak di bawah teras rumah dengan beralaskan kain putih dan diselimuti seperti jilbab. Sebelum bayi ditemukan, warga sempat mendengar suara sepeda motor berhenti di dekat lokasi. Rumah tempat bayi ditemukan berada di pinggir jalan jurusan Desa Sumbersari dan bayi tersebut diduga baru saja dilahirkan karena ari-arinya masih belum lepas.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Inggih, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Sinten ingkang badhe ngersakaken pinarak malih wonten 8/7/7/7. Sugeng siang gayeng marem. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wawan, alhamdulillah saya sehat. Bu Wawan.
3: Nggih. Kok semerap nek kula mencap-mencap.
2: Iki mestine ngoten, jenengan biasa. Nek tidak berkenan niku ngoten. Ngoten.
3: Iki paling buan mencap-mencap. Lah kok ora?
2: Wong kenging diterawang keng mriki. Enten teleskope to mriki.
3: Pinter. Pinter nerawang.
2: Buawan sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Nggucing.
3: Jenengan sak niki nerawang kula, kula nyuwun apa ya?
2: Jenengan nyuwun jamu ne. Piye?
3: Lek kaya bener ya.
2: Wis mari kene tak salano wangane diarani dukun.
3: Niku etas e sinten senen niku jenengan mboten siaran.
2: Nggih.
3: Niku mbayu kula kirim salam. Rasane ki sakit tiange.
2: Lho ya Allah, sakit napa Bu Kirah niki?
3: Sakit. Niku melampai sampe kalih kula.
2: Melampau oh, rada tunuk-tunuk.
3: Nggih.
2: Nggih. Nggih.
3: Ngene ku wae nggih lakune.
2: Nggih, diparingi jamu kan lak nggih waras-waras dhewe.
3: Kula jamu ana cek nang waras.
2: Nggih. Semangat Bu Kira. Semangat lho.
3: Tapi kirangannya terangan boten.
2: Nyetel paling sak niki. Nggih semangat nggih Bu. Mungkin-mungkin kal dipun paringi dangan.
3: Amin. Nggih. Salam nggih.
2: Nggih kagem sinten.
3: Kalian bayi kula mungkin-mungkin enggal nang saras.
2: Nggih.
3: Kula jamoni. Nek bundetik pun saged nambel piambek kok.
2: Nggih Bunda Eti nih Bu.
3: Bunda Eti, salam kang kula, kang bayu kula.
2: Nggih.
3: Minten Pak Breng sekalian.
2: Nggih.
3: Kula niku kuangen ya gak krungu suarane.
2: Ninda.
3: Ya, kali niki yo. Kali tiang-tiang listrik.
2: Nggih.
3: Niku Mama Titin.
2: Nggih.
3: Pak Jono Cakwit
2: nggih.
3: Mas Alan Aba Bram
2: nggih.
3: Bung Gilang
2: nggih.
3: Bang Imam
2: nggih.
3: Terus sinten mal Pak Cip
2: nggih. Pak Cip
3: nggih. Pak Cip niku seneng kula ya napa.
2: Bu Wawan Wardiani.
3: Oh, wonten ta.
2: Nggih.
3: Kok anen Wardiani ne?
2: Ndang nggih niku wae.
3: Tambani.
2: Wardiani.
3: Nggih.
2: Nek loro ditambani.
3: Nek Pak Cipto kuwi ana apa jenenge?
2: Sintene Pak Cipto Mangkunegara. Mangku Praja. Oh, boten cocok. Nggih, mangke kula tanggletani tiange.
3: Niku sing moblong-moblong niku aku sinten?
2: Ya moblong-moblong niku Buwiwi. Buwiwi sinten ngoten terus karene moblong-moblong.
3: Boten Mama Titin ta.
2: Sanes, nek Mama Titin niku Mama Titin Indrawati, Lindawati.
3: Lucu ya.
2: Gujeng. Nggih, Bu Wawan.
3: Bu Wawan mawon menangane. Nggih.
2: Nggih.
3: Kuwangan nggih Bu Wawan mawon.
2: Nggih.
3: Nggih ngoten mawon matur nuwun, Mbak Nisa.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wawan. Mangke lakonipun dipetenggo nggih. Sinten malih niki? Sugeng siang gayeng marem.
4: Ayam marem kaya tombo ati ayam tur tentrem.
2: Nggih,
4: assalamualaikum Mbak Ninda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo pinarak Pak Sukardi.
4: Nggih, gak takok sehat ya cemlen.
2: Pun ketinggal lah pun cemlen ting.
4: Kemalih nek Pak Sukardi kurang sehat.
2: Nopo Pak?
4: Kantongi.
2: Oh ala, sik tanggal pinten iki? Tanggal 5. Keliru, tanggal 18 kok tanggal 5.
4: Oh ngoten ta. Aku kate mau enggak ada tanggal, biyen duwe tanggal.
2: Oh ngoten. Lek napa jenenge pun telas biasane niku wancine ngisi, mantun ngeten lagi senen.
4: Nggih. Ayo sapa sing gelem ngisi?
2: Nggih.
4: Diparingi buta-buta galak nggih.
2: Buta galak nggih.
4: Nggih pun salame sedau ya mawon
2: nggih. Nggih.
4: Pun salame sedau ya mawon.
2: Nggih.
4: Nggih matur nuwun Pak Sukati ilang sehat polae sun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak semangat Pak ben sehat terus. Nggih menawi sakit nggih napa gerah nggih gerah sing gampil-gampil kemawon nggih mugi-mugi enggal diparingi dangan sedaya ingkang sakniki sawah gerah ngaten nggih sugeng siang gayeng marem
3: pancen gawe ati ayem tur
2: matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Linda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujo minten.
3: Nggih.
2: Sehat
3: Mbak Nida.
2: Alhamdulillah saya sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Nggih. Monggo monggo padhe ngrasakaken napa niki?
3: Nyuwun gubuk asmara.
2: Gubuk asmara.
3: Salam nggih.
2: Nggih.
3: Kangge Bu Wawan. Bunda Eti. Bu Ati, Mama Titin, Bu Wiwi Kesambeng, Bunda Dewi Sinta, Pak Sip, Pak Sali, Pak Sukardi, Pak Yanto, Pak Dono, Pak Nur Seto, Mas Alan, Pak Imam.
2: Inggih.
3: Nggih, langsung samudayani pun mawon Mbak Linda.
2: Inggih.
3: Matur nuwun.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kula bojo minten niku wau nggih sampun nderek pinarak mriki wonten 8797. Sinten malih? Sugeng siang, gayeng marem.
5: Gayeng marem gawe ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gilang Pranoto.
5: Alhamdulillah. Saged kepanggih malih kali Mbak Ninda Ahmad. Asih Ahmad.
2: Nek terus ya Pak Cep niku. Ninda sinten? Dinda sinten nek terase Pak Cep niku.
5: Teko, lho pinten wae. Nek Pak Cep niku sanes Mangkunegara, saking Mangkuprojo. Sing leres niku Pak Cipto Mangkurondo anak 5.
2: Bayu.
5: Buawan kan pengen persir.
2: Langsung mencep nih.
5: Ya Allah, guyon-guyonan Mbak Ninda. Salam.
2: Ninda Sustiawidi lo ketemu.
5: Widi ini sih nggak ngerti apa.
2: Alhamdulillah, sami kami lujengan.
5: Jangan kemudian muncul suara jomba.
2: Nyatanya
5: kesibukan masing.
2: Kalau minggu kalau ini bah niki uber-uberan kali tugas tu ya. Nyuwun ngapunten.
5: Nggih. Napa banyaklah banyak aktivitas di anu nggih di Jombang yang banyak.
2: Nggih.
5: Terus macam acara-acara yang diselenggarakan.
2: Nggih.
5: Masuk panitia jan Mbak Ninda.
2: Nggih mboten sih. Nggih wonten kegiatan-kegiatan niku.
5: Nggih.
2: Nggih.
5: Wonten Mbak Ninda datang mriki.
2: Pripun?
5: Bentar,
2: sami.
5: Sami nggih. Pun Jawa.
2: Dereng. Jawae kadose mangke.
5: Kula tembange diparingi gending mawon.
2: Gending napa niki?
5: Gamelan. Gamelan ayam men.
2: Lah nggih, napa Mas Gilang?
5: Gendingipun tulusing tresno.
2: Tulusing tresno. Nggih.
5: Ngademaken manah sedaya. Salamnya jerek sing ngajeng-ngajeng wong sampun komplit
2: wae. Nggih.
5: Kersanipun mempersingkat waktu.
2: Nggih.
5: Kersanipun tetep sehat, tetep sehat.
2: Amin.
5: Kersanipun saking Gusti. Salam hormat kula kagem sedaya.
2: Amin.
5: Amin Mbak Ninda.
2: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat. Jamune wonten gubuk asmara wonten tulusing tresno. Kula aturaken rumiyin kagem panjenengan. Monggo jamu rumiyin.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Petugas Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menemukan dan menyita 100 slop rokok di dalam koper jemaah haji Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026 dini hari. Temuan ini terdeteksi ketika koper jemaah melewati pemindaian X-ray di bandara. Kepala Daerah Kerja Dakar Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak secara mutlak melarang jemaah haji membawa rokok. Namun ada aturan pembatasan kuota yang ketat. Koper yang dibongkar dikembalikan kepada jemaah, tetapi jemaah hanya diperbolehkan membawa rokok maksimal 2 slop. Sisanya disita oleh pihak Bea Cukai Arab Saudi. PPIH Arab Saudi tengah berkoordinasi dengan petugas embarkasi daerah asal jemaah untuk mengevaluasi prosedur pemeriksaan sebelum keberangkatan. Seluruh calon jemaah haji yang belum berangkat diberi peringatan keras agar lebih teliti dan menaati aturan pembatasan barang.

0: Lintas Informasi.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pada tahun ini tidak ada perbedaan hari perayaan Idul Adha. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan kebangsaan. Berdasarkan hasil sidang isbat, Nasaruddin mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah Dzulhijjah hingga Hari Raya Idul Adha. Hal ini disampaikannya di kantor Kementerian Agama Jakarta pada Minggu 17 Mei 2026. Sebelumnya, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha 2026 jatuh pada tanggal yang sama.

0: Radio Suara Jombang.
1: Inge, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Niki wangsal pesen kula saking Abah Bram, terus ngersakaken sutradara cinta. Mangke dipuntenggo nggih kula candhelaken iki sutradara cinta. Ampun, panggih. Sugeng siang, sugeng santen gayeng marem.
2: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah niki.
2: Sanes Nanda.
1: Niku cak. Sinten lah ma. Plosa gendeng. Enggak ta?
2: Enggak.
1: Gempol pahit, cak wit. Masyaallah.
2: Iya,
1: oke, sehat Cak Wit.
2: Tapi kenging flu ani dah.
1: Oh, alah, rada bindeng nih berarti. Oke, tinggal diparingi dangan. Napa niki lagane?
2: Dalam mungkin nyuwun sawung gletak iki wanita ini.
1: Sawo?
2: Sawung gletak.
1: Sawung gletak. Nggih. Ngene sinten niku?
2: Kenting nih, wonten kok.
1: Sawo.
2: Sawo ngelita, gile.
1: Kenceng. Buat nanti tuh, man gue. Ketap. Sawo ngelita. Tulisannya pripun? Oh, sawo ngelita. Oh, niki. Geng.
2: Salam sedoyo mawon nggih.
1: Nggih.
2: Sugeng midhangetaken. Lumah Ninda matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem kadang kula Cak Wit ingkang sampun nderek gegono niki wau nggih. Cak Wit niki saking tlatah niku. Pelosok geneng. Oke, sinten malih. Sugeng siang, gayeng marem.
3: Sugeng siang, gayeng marem. Angken gawe ati ayam. Tonton.
1: Matur nuwun.
3: Oke. Yeah.
1: Mama Titin.
3: Ya.
1: Sehat. Alhamdulillah, sami kawilujengan. Jenengan ge sehat to, Ma?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Jenengan iki wau tas nyumet napa pon ket wau? Berarti semerap niku nggih. Mama Titin Lindawati. Gujeng. Nggih. Mangga.
3: Lindawati.
1: Langge, ketambahin Lindawati. Kapan banca ini?
3: Kapan? Yang ganti, yang nambahin kan penjenengan.
1: Gini ku aku Pak Cip nih.
3: Kok Pak Cip?
1: Enggak toh.
3: Pak Cip banca ini Pak Cip.
1: Gini ku aku yang nambahin Pak Cip kok.
3: Penjenengan ini gak nih Pak Cip.
1: Enggak.
3: Ayo Pak Cip di bantai Pak Cip. Duran 5 apa 10.
1: Lah nggih.
3: Tembange.
1: Napa iki
3: mbak enak? Lho.
1: Napa lo? Lah, gojeng.
3: Nggih, sugeng siang.
1: Sinten?
3: Suka sinten iki mau. Ikang mendidul.
1: Nggih, nyenengan sias lelagone napa?
3: Pesane napa ya? Oh, Pak Sali, Mbak.
1: Pak Sali, nggih.
3: Nggih, sugeng siang Pak Sali. Lagone napa ya?
1: Napa niki?
3: Sumuk engeran. Yang wadem ana napa, Mbak?
1: Jenenge mboten sumuk-sumuk nemen.
3: Heeh. apa mbak, sing nyemek-nyemek ini lho mbak.
1: Ana panjenengan niki bondo Lapa? Bondo dungo ali-ali watu.
3: Heeh. Iku kan requestan ta?
1: Dereng.
3: Dereng kunjungane tiyang.
1: Mboten.
3: Bangun bebrayan ya, Mas.
1: Bangun bebrayan. Nggih. Yeah. Gene sinten bangun bebrayan iki?
3: Nek gendhe sampun tanggal gene sinten. Kula
1: mboten
3: ngerti saking
1: sinten. Kedap, lek niki bangun bebrayan gending.
3: Mboten enten bangun bebrayan nggih bangun Tresna.
1: Mboten enten niki
3: sik sik. Bangun Tresna.
1: Bangun bebrayan, bangun Tresna.
3: Mboten enten.
1: Gending nggih.
3: Nggih, bangun bebrayan
1: nggih. Nanti diputer ta kali lari-lari.
3: Oh,
1: nate nate kula suwun
3: kok.
1: Hmm. Nah, niki bebrayan mboten.
3: Mboten wonten.
1: Mboten panggih kula tasih aneh.
3: Bangun Tresna nggih mboten wonten.
1: Bangun Tresna. Loh, mboten enten e.
3: Lha kok mboten enten.
1: Tulisane bangun Tresna ngoten ta? M wonten M M. Oh, nek niki bangun Tresna wonten iki. Nek bangun bebrayan. Oh niki. Dereng panggil nek bangun bebrayan nih.
3: Nggih, bangun Tresna mawon.
1: Nggih. Kagem sinten? Nggih. Kagem sinten?
3: Nggih, kula wonten sakwit nggih.
1: Nggih.
3: Tiyang sakwit. Wonten Pak Sahli, Pak Sip. Wonten masalah. Bu Juminten. Wonten Pak Sami Sunda. Buawan, Bukira, Sugeng Siang, Pak Sukardi, Pak Yanto, Sugeng Siang. Ya, pembagiannya katur sama kriyane kemau.
1: Nggih.
3: Agam penjenengan Sugeng Ayayu Aceh.
1: Nggih.
3: Mungkin-mungkin jatuh binar dengan
1: saya. Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun. Lagunipun dipentenggo. Langsung kemawon kula aturaken lagun-lagun ingkang sampun panjenengan kersakaken niki wau. Kagem panjenengan sedaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Radio Suara Jombang.
3: Adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat Bunda dan Ayah jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak

0: wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amersaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amersaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.
1: Bersama KPK,
2: musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pernah mendengar istilah stunting?
3: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
3: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
2: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Cegah stunting itu penting.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lantunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qul Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu bilika'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Kul ngucapo sira, Allahumma inni as'aluka. Allahumma duh Allah inni sak temene kula as'alu ingku nyuwun sapa kula. Ka ing panjenengan nafsan ing awak mutmainnatan kang anteng. Tu'minu bilika ingka. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Nu'minu bilika ingka. Nu'minu iman sapa kita bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardha biqada ingka. Oh, berarti leres tu'minu niki wae nggih. Tu'minu iman sapa sira bilika ingka kelawan ketemu panjenengan. Wa tardha lan ridha sapa sira biqada ingka kelawan putusan panjenengan. Wa taqna'u lan qona'ah utawa nerima sapa sira bi'ata ingka kelawan peparing panjenengan. Rawahu Adiya an Abi Umamah. Dawuhipun Kanjeng Nabi niki tasik terkait kalih masalah donga-donga niki Bapak Ibu. Kanjeng Nabi murui donga malih, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, sak temene kula nyuwun dateng panjenengan. Nyuwun nafsu ingkang anteng. Dadi nafsan teng ngriki niku ana sing maknani awak. Nggih, wonten sing maknani nafsu-nafsu niku. Nggih. Berarti nafsu niku nggih wonten sing mutmainnah, wonten sing amarah. Amarah niku nggih sing biasane ngajak sing elek-elek ngoten niku. Tapi umume niku anggar wong muni nafsu niku nggih ngarahe teng amarah. Sing ngajak tenggene perkara sing elek. Padahal wonten nafsu niku sing apik nggih, sing mutmainnah niku. Kados tenggene ayat Quran niku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi niki nggih iso dimaknani nafsan niku awak mutmainnah sing tenang. Tenang niku nggih, anteng, ayem, tentrem, bahagia, ora duwe masalah. Tapi nggih mboten enten wong gak duwe masalah niku Bapak Ibu nggih. Nggih. Sapa sing gak duwe masalah? Maksude iku ya duwe masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, pegadaian mboten. Dadi ukurane ayem tentrem manteng niku ora kok sing ora duwe masalah. Nggih, mergo kabeh wong teng donya niku pasti akan dihadapkan pada masalah. Karena ini cara Allah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan takwane niku tenggene masalah niku, Pak. Mone imane kuat Bapak Ibu. Nggih, diterjang masalah sepirae gedene nggih anteng, kokoh, kuat tak tertandingi. Kaya semen Gresik niku, kuat, kokoh. Dadi ya ora bakal ngguling. Nanti nek imane ora kuat ya ngguling. Ngontene guling ya alamat cilaka, alamat sengsara. Nonton. Jadi niki makane nyuwun nang Gusti Allah, muga-muga diparingi awak sing anteng, tenang, ayem, tentrem, senajan ya duwe masalah. Ngoten lho nggih. Dadi ampun berharap wong urip niku ora duwe masalah. Nah, soale jenenge masalah niku gandengane karo urip. Niku satu paket. Pengen gak duwe masalah, ya ora usah urip. Nah, niku gak duwe masalah niku mangke. Sapa sing gak duwe masalah? Enom duwe masalah. Nggih to. Ijek Joko ngoten niku duwe masalah. Masalah ya apa? Pengen rabi-rabi. Engko keturutan masalahe, rampung masalahe. Mboten. Duwe bojo malah tambah masalahe. Ngoten. Wis duwe bojo duwe masalah maneh. Pengen duwe anak. Ngoten. Keturutan duwe anak, mari masalahe. Mboten tambah pawegel, ya Allah gak nurokno wong. Kok gandeng gede-gede to lele, gede ngono ben iso wanteng wis gawede ya masalah neh. Sing nyekolahno, sing nguliahno, ngoten. Terus niki masalah. Nggih. Manjane awake dhewe iki diuji kalih masalah niku wae. Ngoten. Wis lulus kuliah, wis wayahe rabi, bingung golekno jodho. Wis. Ketemu jodhone, mari masalahe. Mboten pengen duwe putu, wis. Keturutan duwe putu, mari masalahe. Mboten wong putune dibrukno mbae. Malah kongkon momong ae. Lah urip kok gak enek lerene. Anjene ge. Donya niku panggonan masalah. Tapi nek wong niki imane kuat, takwane kuat, lah ditambah donga niki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Nggih insyaallah masalah niku sepirae gedene nggih bisa melewati masalah niku dengan sukses. Jadi diibaratno niku koyok kapal niku lho Bapak Ibu. Mangkane Abu Dzar niku nate didawuhi Kanjeng Nabi dajjat didis safinata fa innal bahra amikun. Anyar-anyarana kapalmu, maksude nganyar-nganyari niku nggih diservis, didandani, perawatan rutin. Ngoten. Lah nek kapale dirawat rutin, diservis, ya kuat kapale. Jadi kok nyebrangi lautan niku, ngadepi ombak sing gede, ngadepi badai sing gede, ngadepi angin rakaru-karuan, yo tenang wong kapale fik ya. Nah kapal niku nggih imane awake dhewe niki. Makane nek iman niku diibaratno yo kapal, yo kudu diservis, perawatan terus iman niku. Oh gak dirawat yo karaten imane. Nek imane karaten ya jebol temenan iki lagi keterak masalah titik nguling. Nah, bunuh diri ngoten niku. Nah niku gara-gara imane ora kuat, kapale ora kuat. Ngoten. Dadi niki nyuwun tenang niku nggih. Tentu kados wingi kula aturaken tidak hanya sekedar berdoa tetapi juga diimbangi dengan usaha. Usaha lewat tindakan yang nyata. Wonten. Dadi ben iso tenang, ben iso ayem, tentrem. Di samping donga, dia juga harus action, ada tindakan. Imane diperkuat. ketakwaane terus dipupuk. Lah niki nek imane kuat, takwane kuat, insya Allah akan memperoleh nafsan mutmainnah. Wa tarudha bi qada'ika ridho kalih kodok panjenengan. Dadi nyuwun supaya wong niki iso nrimo, iso ridho kalih nopo sing dadi kodok putusane Gusti Allah. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi pada setiap orang, itu tidak lepas dari kodok kodari Gusti Allah. Bahwa kodok kodari Allah itu, itulah pilihan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang ku nurut awake dhewe kadang ya ora apik. Wonten. Mergo napa sing dikersakno Gusti Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Kabeh ana hikmahe. Senajan awake dhewe niku kadang ya sok ngersula. Nggih. Gusti Allah ndadekno nyamuk barang malah nggarai penyakit tok. Lah karena memang sempitnya berpikir kita niku kadang-kadang ngoten niku. Nganggep nek kodoe Allah, kodare Allah niku nggih malah ndadekno elek. Tapi kalau pandangannya luas, niku nggih. Insya Allah iso tardo bi kodo ika, iso nerimo kodok kodari Gusti Allah. Nanjene nggih nek diunganangen koyok nyamuk nggarai penyakit, nggarai demam berdarah. Tapi tahukah kita dibalik nyamuk itu berapa ribu orang mendapatkan rezeki dari nyamuk? Lah pabrik obat nyamuk nih kok? Ini karyawannya piro bu? Wewonan, ono autan, ono nopo niko sovel. Lah rumah sakit niku ruwame pasiennya. Ini kan goro-goro nyamuk. Niku nggih. Mergo nggih ngapunten, kadang awake dhewe niku cara berpikirnya niku sempit. Jadi kadang kodok kodare Allah niku dikira elek kabeh. Makanya Allah dawuh niku Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa apapun yang diciptakan Allah itu tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia. Wonten. Itu mangke niku wae awake dhewe niku kadang ngira niku nggih elek, tapi ternyata dibalik elek niku nggih. Ana hikmahe, ana manfaate. Contoh sing gampang niku nyamuk niku lah nyamuk. Berapa ribu orang niku sing ternyata dalan rezekine teko nyamuk. Dokter niku kurang hebate piye dokter, Pak? Oh, hebat dokter niku. Nggih, nek gak wong pinter ora iso dadi dokter. Ya pinter ya duwite akeh. Oh, duwite gak akeh ora iso dadi dokter, wong sekolahe larang e. Ngono nek dadi dokter ngenteni wong lara. Lah lara iku teko nyamuk bareng ning wau. Berarti dokter iku kudu berterima kasih karo nyamuk ning nggih jane. Dadi niki ridho kalih kodok kodare Allah. Wonten nggih. Cuma nggih niku wau kadang-kadang nggih manusiawi lah nggih manusiawi jenenge wong niku menghadapi sesuatu sing ora enak. Sesuatu sing ora cocok karo kekarepane ati niku kadang nggih protes berontak kok ngene aku kepengin ning ngene ngoten. Nggih. Ternyata Allah lebih tahu, ternyata Allah lebih tahu mana yang lebih bermanfaat. Wonten. Jadi nek nuruti karepe menungso nggih ngoten niku, karepe iku nek iso ya aja lara, sehat, kabeh gak ana sing lara. Nek nuruti karepe menungso nek iso ya aja ana sing rusak. Ban-ban sepeda barang nek iso gak usah bocor ngono lho. Cek gak ganggu aktivitas. Enak-enak arepe budal dadak tengah perjalanan bocor. Iki ya kodhoke Gusti Allah. Awake dhewe gak ngerti, ternyata dibalik bocornya ban itu Allah pengen maringi rezeki tukang tambal ban. Jadi Allah niku lek maringi rezeki ora kok brak-brok ditibakno teko langit iki ora. Iki wau dilewatno ban bocor. Dilewatno sepeda under delay rusak. Iki semayai ganti. Ngoten. Ana HP barang kok wis do rusak, dibel ora kenek, di WA ora kenek, ditelepon ora kenek. Oh ya berarti wayai ganti. Ngoten. Nek gak ngono kok toko HP ora payu, sapa sing nukoni? Jadi ini dibalik keputusan-keputusan Allah itu memang luar biasa, yang pikirannya awah edwi menungso ini kayak edwi kadang gak menjangkau. Tapi lek luas cara berpikirnya niki wau ridho kalih kodok kodare Allah, bahwa apapun keputusan Allah itu ada hikmah yang besar. Satu cerita yang menginspirasi Bapak Ibu. Dulu niku wonten wong berangkat teng bandara Juanda, niku ketinggalan pesawat. Jadi begitu sampai bandara, pesawatnya wis kadung take off. Napa take off niku? Mabur take off kok angel, apa take off niku? Pesawatnya wis kadung mabur. Niku bahasa keren take off. Wah lah niki, wong niki ge gawelane ra karu-karuan. Lah piye? Wis kelangan tiket, wong tikete dijaluk duit ya ora oleh, wis kadung dibayar. Salahmu keri. Nggih, ya wis mbuh mergo dalane macet utawa urusan napa niku. Ndelalah niku keri. Tanpa kita sadari, awake dhewe niku ngomongi jane ya wis atas dasar kehendak Allah. Ndelalah, ndelalah niku kan biidznillah. Biidznillah niku atas izin Allah, kan ngoten. Ndelalah kok keri, berarti atas kehendak Allah niku keri, ngoten. Wong Jawa kan muni biidznillah iki ora patek iso. Dadine ndelalah, ndilalah. Soalnya ilate kakean rawon, pecel, lodeh, pemeneh wong Jombang, kikil, wis angel, kena kikil kon muni biidznillah angel. Dadine yo dilalah ning wong. Dilalah keri. Teko bandara wis kadung take off pesawate. Wah, gawelane ra karu-karuan misal. Wis rencanane buyar kabeh wis. Nggih. Jadi program sing wis direncana mening buyar gara-gara niku keri pesawat niku. Yo diarani gelo nggih, gelo Bapak. Gelo wis acara buyar, duit ora balik. Wis anyel kabeh niki. Ini kan mboten enak. Ngeten niki nggih kodhoke Gusti Allah, keputusane Gusti Allah. Lah kok setengah jam kemudian niku ana info. Ana info. Ternyata pesawat yang nggih sedianya mau dinaiki niku pesawate ceblok. Wonten jegur tenggene laut ngriku. Krungu lek pesawate ceblok niku malah alhamdulillah. Ora wis-wis nek muni alhamdulillah. Jare mau niku gawelane ra karu-karuan, sakniki dadi alhamdulillah. Jatuh aku mau kok ora telat katut pesawat. Ya amblas wis. Melok dadi korban. Oh ternyata ndek kene iki keputusane Allah. Ternyata keputusan Allah itu selalu yang terbaik bagi manusia. Nah makanya, ya nek gelo ya gelo, tapi ora usah nemen-nemen lah. Ya segengetokno nek awake dhewe niki menung, menungso. Menungso gawane ngoten niku, nek ana ora cocoke ya gelo, tapi ora usah nemen-nemen. Ngoten, nggih, ngurang mecocu telung dino, nyaprut ae telung dino. Ya gelo ya sedina nae maksimal meneh wis biasa maneh lah ngoten. Nggih. Dadi wong jenenge menungsa kok ora gelo belas niku ya jadi tanda tanya iki jane wong apa ora kok gak gelo belas. Heeh. Bojone digawa wong kok gak gelo belas iki wong apa ora ngoten mangke malahan. Nggih, dadi niki ridho kalih kodoke. Kodoke Allah. Terus napa malih niki wau isine donga niki. Wa taqna ubi ataika. Saged qanaah. Qanaah niku nerima. peparinge sing kuwasa kanthi lega ora ngresula. Lho ngoten. Napa sing diparingna niku iso diterima kanthi legawa. Ngoten. Nggih. Ngeten iki nggih ya gampang-gampang angel Bapak Ibu. Nggih. Dadi gampang niku nek kapan wong niki sing didelok sak ngisore akhire gampang nerimone. Dadi angel niku mergo sing didelok sak dhuwure, nek sing didelok wong sak dhuwure isine mok kurang ae. Kok gak kaya iko, gak kaya iko. Ngoten. Makane Kanjeng Nabi niku lek maringi trik, aja ndelok wong sak dhuwurmu nek urusan duniawi, urusan materi. Tapi deloken wong sak ngisormu. Utawa minimal niku ndelok nikmat sing wis sing diparingno awake dhewe mawon, wis ora usah kakean ndelok wong liya. Wonten mula bukane wong niku do ngersula, do sambat-sambat kakean nyawang wong liya. Nggih, nyawang nikmate wong liya. Ngoten niku enak sing nyawang, sing lakoni lho asline momet dhewe. Lho nggih. Sing lakoni asline bingung. Delok tanggane sepeda motore gonta ganti. Pokoke anggere ana seri nyar ganti. Sing nyawang enak, masyaallah sepeda kok gonta ganti. Sing nglakoni jajal. Mumet wong diuber-uber dealer terus ya. Mosok roh awake dhewe ngeten iki. Ora roh. Makane enak sing nyawang. Nyawang pegawai lho, wah enak jadi PNS, ASN, P3K enak. Bayarane akeh anggar wulan bayaran. Sing nyawang enak, sing lakoni enak apa? Bayar yo entek ge bayar kreditan ngono. Niku enak sing nyawang.

nyawang niki wau. Wong sak niki wong nglakoni apa e diposting kok. Tuku bakso ne diposting. Danudan mangan bakso posting. Mungkin tuku es diposting. Dadi akhire wong niku roh. Wong iki lah poe roh. Nang diae roh. Nang terminal diposting. Nang stasiun yo. Foto karo guaya ngoten niku. Posting. Ora salah sing posting. Wong anjene sak niki niku jamane ngoten. Mangkane niki aja kakean delok wong liya ngelu. Ngoten. Sing nyawang lho ngelu. Kok bolak-balik rekreasi. Wingi prasaku nang Jatim Park, saiki kok nang gone. Lamongan, sak niki nang gone Surabaya. Wah iki wong kok uripe rekreasi. Lah aku kok tengok-tengok ndek omah ya ngelu ndas e. Kakean nyawang wong liya. Wis tak sawangen awake dhewe, ngolak akeh syukure iso nerima. Ngonten dadi di samping ning ki ndonga diparingi qanaah. Ya awake dhewe nggih kudu ngoten. Aja kakean nyawang wong liya. Ngonten. Wis babahno wong posting apa sak karepe. Ngonten. Apa awake dhewe nyawang ya nyawang ngonten mawon ora usah dilebokno ati. Apa mana hati angen-angen kapan yo aku iso kaya wong-wong ngene iki. Oh tambah ngenes. Suwe-suwe tambah awake tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru ngoten. Pun tah sing pun enten iki awake dhewe dikeki sehat. Nggih, sikil jek kenek dikeki mlaku rono rene. Nggih. Awake dhewe mangan ora tarak sembarang masuk los. Lah niki satu kenikmatan yang luar biasa. Lah male-male jenengan gelem delok wong sing torak tarak ngoten niku wah jek enak aku tibake kono sembarang-sembarange akeh omahe akeh sawahe akeh tanahe akeh duwite yo akeh tapi kok sembarang-sembarang ora oleh mangan legi lho ora oleh asin-asin yo ora oleh gorengan-gorengan ora oleh kene los kok gorengan sak piringe amblas kok kene. Apa gak enak awake dhewe? Kurang enake piye? Coba ndelok sing ngoten niku. Ola akeh syukure iso konaah. Kuwi sembarang gak oleh. Ana blinjo, ana kacang ora oleh. Padahal duwite ya akeh. Dadi sing dipangan niku telo, mbote, napa nemen kok. Menyok tak apa ngoten engko. Ya Allah. Lah kok jek tibake enak awake dhewe. Los wesan. Oleh berkat ya entek kok resik. Kono mok nyowang, nyawang tok wes. Enak awake. Niki resepe ben iso konaah niku ngoten niku. Wis ta sing ana niku diterima. Nggih. Lah niki bali tengene niki wau nafsan mutmainnah. Nanggone awak sing tenang. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Allahumma do Allah inni sak temene kula zalamtu iku zalim sapa kula nafsi ing awak kula zulman kelawan zalim kasiran kang akeh wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa innahu lan sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora nyepuro adzunuba ing pira piro dosa illa anta kejawi sopo panjenengan faghfir mugi nyepuro panjenengan li dateng kulo maghfiratan kelawan pangapuron min indika saking ngarso panjenengan warhamni warhamlan mugi paring kawelesan panjenengan ni ing kulo innaka sak temene panjenengan anta inggih panjenengan al-ghafuru iku zat kang akeh pangapurane
Ar-Rahimu Zat

0: kang welas, akeh welase. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih niki masih muruki donga maneh. Donga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sak temene kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Zulman katsira kanthi zalim sing kathah. Nggih. Dadi sak durunge wong niki nyuwun tenggene Gusti Allah niku cara etikane niku nggih mau mengakui kesalahane. Wonten. Dadi niki memang etika cara nyuwun nang Gusti Allah niku merendah dhisik, ngakoni kesalahane dhisik, ya Allah, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Makanya dungane Nabi Adam niku nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana. Duh Gusti, kula niki zalim ngani ngoyo tenggene awak kula dhewe. Dadi nek nyuwun niku kudune ngoten, ngrendah dhisik, ngakoni salahe dhisik, njaluk sepura dhisik, terus lagi intine nyuwun napa ngoten. Lah njaluk terus moro-moro langsung to the point, das-das-das-das. Tastes, wah yo angel. Etikane adabe ora enek. Wonten. Nggih. Dadi langkung-langkung ditambahi muji-muji riyin tenggene Gusti Allah, Antal Ghafur, Antar Rahim. Wonten dipuji-puji riyin, terus awake dhewe niki merendah, ngerasa nek dolim nanggone awake, awake dhewe. Wonten. Jadi ketika Nabi Adam niku melakukan kesalahan niku lek donga nggih ngoten, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duh Gusti, kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Lah nek jenengan mboten nyepura dhateng kula, kula niki termasuk golongane tiang-tiang ingkang rugi Gusti. Wonten. Dadi diakoni kesalahane niku diakoni ya dhewe karo iblis. Nggih. Jadi iblis niku ya salah, tapi ora gelem ngakoni kesalahane. Malah sumbung, kumalungkung, petita-petiti, kemelinti. Lah niki karakter iblis niku ngoten niku. Mangkane nek enek menungso kok kumalungkung, sumbung, kemelinti, petita-petiti ya berarti anak golongane niki wae. Lah nek awake dhewe iku lho anak turune Nabi Adam, ya kan kudune niru. Nabi Adam iku lek salah nggih ngakoni Rabbana dzalamna. Makane Nabi nggih ngoten. Nek muru itu nggih. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ate ijek ditambahi zulman katsiran. Kuwatah Gusti anggen kula zalim. Ngoten. Dadi zalim nang nggone awake dhewe. Nggih. Selama ini niku nek awake dhewe memahami zalim niku kan perbuatan sing semena-mena, sewenang-wenang, nglarakno, ngrugekno, ngrekasakno nanggone wong liya. Lah niku jenenge zalim nanggone wong liya, tapi ana sing zalim tenggene awake dhewe. Wonten. Nek zalim nanggone wong liya berarti sing dadi korban niku wong liya, korban penganiayaan. Lah nek zalim nanggone awake dhewe, zalam tu nafsi. Kula zalim tenggene awak kula dhewe. Napa awake dhewe dipukuli, dijuwa ta sing ngoten? Nggih mboten ngoten. Nggih intine mergo zalim niku nggih nyengsarakno. Nggih ngrekasakno nanggone wong. Lah nek zalim nanggone awake dhewe ya ngrekasakno nanggone awake dhewe. Wong sing nglakoni maksiat, wong sing nglakoni dosa niku statuse padha karo zalam tu nafsi. Kula niki zalim tenggene awak kula dhewe. Dadi wong nglakoni dosa niku Bapak Ibu, nglakoni maksiat niku ya padha karo zalim tenggene awake dhewe. Mergo napa? Mangke ujung-ujunge ngrekasakno awake dhewe. Lah nek wong niku nglakoni dosa ngomburi-mburi ini rekoso panggonan ini neroko. Lah nekane diarani dolim tenggene awake dhewe. Dadi nek Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, gampangane ngomong ya Allah, kula niki nglampahi dosa ingkang kathah. Lah nglakoni dosa akeh niku padha karo zalim tenggene awake dhewe. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali panjenengan. Mangkane kula nyuwun faghfirli maghfiratan min indika, kula nyuwun pangapuran saking ngarsane panjenengan. Nek zalime niku kalih tenggene awake dhewe, ini kan hubungane kalih Gusti Allah to Bapak Ibu. Niku gampang. Dosa rek hubungane karo Gusti Allah niku gampang. Gusti Allah disuwuni sepura ngoten niku nyepura wong Gusti Allah niku gampangan. Sing wangel niku lek zalim tenggene menungso. Lah niku sing angel. Soale gawane menungso niku ngoten niku wangelan. Semoga lek urusan karo menungso, angel wis urusan karo menungso niku. Bulet ae ruwet urusan karo menungso niku. Tapi nek urusan karo Gusti Allah gampang. Ana salah-salah sithik njaluk sepura disepura. Gusti Allah gampangan kok. Nggih. Awake dhewe salat ana kurang-kurange titik disepura. Makane nek bar salat nek terus enek wiridane zikire, isine ya njaluk sepura astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim niku njaluk sepura mergo wau salate karo blarah. Ya salat kan akeh blarahe. Nggih to. Orane karo blarahe nek dipresentasi akeh blarahe. Wis ta? Makane bar salat ku kon do njaluk sepura. Ya di sepura kalih Gusti Allah. Beres wis anu Gusti Allah niku gampangan kok. Nggih. Makane niki nek salate jamaah pakai paket lengkap lho nggih. Paket lengkap niku ya sak wiridane lengkap. Niku paket lengkap. Soale jamaah niku wonten sing pakete paket mat ko lamcing. Komat teko salam pelencing. Lah niki. Nek paket mat kolam cing ya ora enak istighfar, ora enak njaluk sepurane niki. Nggih. Dadi niki sing iso nyepura niku Gusti Allah, nek urusan-urusan karo Gusti Allah niku gampang. Njaluk sepura ngoten pun disepura kalih Gusti Allah. Nggih. Dadi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nggih, panjenengan paringi kawelasan Gusti. Nggih, innaka antal ghafur rahim, panjenengan iki zat ingkang kathah pangapurane, zat ingkang maha welas maha asih. Kula nginten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
3: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Baik, Mitra Suara Jombang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kembali di program Goyang Dangdut Malam, pastinya sama nanti di jam 9. Bersama Ade tentunya lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak, dangdut ambiar ya. Anda bisa dengarkan untuk malam hari ini. Tentunya sampai jam 9 sekali lagi. Ya, tadi sudah ada beberapa komposisi bagus yang sudah membuka jumpa kita di malam hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya, malam hari ini Anda akan menikmati lagu-lagu koplo Indonesia, dangdut rancak ya, hanya di Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam. Jadi Anda tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

Masih di program Goyang Dangdut Malam Mitra. Terima kasih Anda masih stay tune ya. Dan selamat malam buat Anda yang baru saja stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang. Dan yang mau WhatsApp tadi ditunggu aja. Jadi untuk malam hari ini hanya di jalur WhatsApp aja. Silahkan di 08123599373737. Tadi ada beberapa komposisi bagus. Tadi ada dari Verina Indra dengan Denok. Dan juga ini ada si CEO yang menyamar. Lanjut kalau gitu ada dari Cantika Nuswantara dengan tamu undangan spesial untuk Anda semuanya.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
7: Kayak bayi.
6: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
9: Yo ngomong apa ki?
1: Umpomo lo mas.
9: Mati oke trit.
1: Deja Production.

Satu komposisi bagus Puspita Nal spesial deh buat semua saja di malam hari ini yang baru saya stay tune ya. Selamat malam, saya mau menyapa aja di malam hari ini ada Abah Bram, ada Pak Sukardi mungkin belum ini ya, belum tidur. Ada Bunda Wiwi yang ada di kawasan Kesamben, ada Bu Wati yang ada di Kaliwungu ya, dan juga ada Bunda Eti yang ada di kawasan Parimono Selatan. Ada juga Mr. Laba-Laba, ada Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang. Semoga baik untuk malam hari ini. Terus juga ada Pak Cip yang ada di kawasan Wonosalam juga deh. Ya, semua saja deh di malam hari ini yang lagi pantau 104.1 dari Suara Jombang. Ya sudah, kalau gitu ada satu komposisi bagus lagi yang spesial deh buat semuanya saja. Ada Negoro Angin spesial untuk Anda semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
4: Radio Suara Jombang.

0: dan tuan rumah.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Baik, mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan

0: kecewa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Baik, Mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an. Hanya di Musik Ingat-Ingat, Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Baik, mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Radio Suara Jombang.

Baik, Mitra Suara Jombang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya dia harus pamit dari program Goyang Dangdut Malam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Suara Jombang untuk malam hari ini, untuk program hari ini ya. Tentunya jangan lupa selalu dengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, saatnya deh harus pamit ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong kan?
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan

0: Perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pernah mendengar istilah stunting?
3: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
3: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
2: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Cegah stunting itu penting.
4: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Nek biyen dirawat koyo kanggo kapan sapi, saiki blekeden.

nanti gepeng ini ditabung. Bingung biasa ambek kawat sak niki kali lampengan iki. Lho niku nggih. Ciro cilu nggih. Lah ngono lho. Aku nek digoyo terus tambah salah terus lah iki rek. Nyoba. 6666. Wes ta 666. Wes apa dhewe waduh.

Terus nek didok-dok nang sikil ngangkat didok-dok-dok-dok-dok eling remolaan malian. Duh. Kulo nek delok. Eh stop, Pak. Panjene Bapak sitok iku ket biyen kok. Nek ketok aku kaya-kaya dikremus ngono ae. Saking wat. Gak iso dek setrumi mati bolae. Saken tapi ngoten dek. Masih ngoten kula niki masih kangen mijeti dek nggih purun mawon. Napa male sak niki niki sepi job. Pun pada posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Mari ini wong job sepi, cakar tolong yang mboten ngejak, nopo-nopo mboten ngejak. Daftar ten TKW kula. Waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi. Waduh. Kula pun bayang aduh nang Arab cek legone dik. Enak nyambut gawe teng riko dik duwe akeh. Jenenge wong wis Arab Saudi wah nyambut gawe lego jane dik. Pas kula nyambut gawe teng riko enten sak wulan pun kula tumut juragan soge kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumut teng kebon binatang. Biasane nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados nopo-nopo nek disukani kados kethek kaya panganan kacang ditampani. Bajul dikai daging dimplok niku mboten. Kula teng kene macan tak kei daging dek njerakan kula soge sangu daging sangu sembarang. Kula sangoaken kula beto dek ono macan tak uncali sak kilo plek. Tenang saja macane. Diambu segak dek didelok tok. Mek dipecicili sing jenenge daging dek kelapelit ngono. Apa o macan iki loro bek ya ngono. Wis ngale male jeragan kula teng kene bajul. Aduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali 3 kilo blok. Ki ngoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tibake kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebon binatang teng kene Arab Saudi niku kewani melo poso. Aduh. Betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun maten kula

0: pas Rioyo. Rioyo niku jenenge jeragan kula sugih nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten Londo ni sito. Enten bir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dok dicekel dicetet keras lho. Saged buka dhewe kula ge. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayane kula ndelok mawon sing layani. Kunti wong Jepang. Cekotek, dicokot-cokot, lho pun coblok kutubi. Duh kok gak putul untune dek. Kenti wong Korea, saut cepet, dikarate, rak, langsung digelok-gelok-gelok. Terus kula ditawani kali jelokannya, nah, kalau orang Indonesia ya apa nakon? Oh gampang, kula iling-iling aja jini wong Indonesia. Botol, botol kula cekotek, langsung kula angkat, kula cokot, gila. Klok klok klok klok botole klok kries kries kries klo mama klo lek bengong sing ngomong niku jenenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus nah kok dikremus nah lho niki kula eling-eling aja jine wong Indonesia kula lak turunane Ponorogo Jalan Kepang dadi mangan beling kula riyo-riyo mangan beling wah sudah orang luar negeri niku bengong nek ngono wong Indonesia aku sakti-sakti rek botol iso dipangan ngene. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas ya kira. Sepi bapak snack kuwi. Ah
1: kepethuk bebek. Bebek.
0: Elo, peno iku ketemu bebek salam tapi malah ngilokno bebek saking pole lemune iki ta.
1: Enggak, karep punya jokno rada kagok-kagok dedek cek adu bebek boleh bebek. Sepurane sing akeh. Matur anu sak kelang opo? Sak kelang.
0: Apa sak kelangkong iku?
1: Apa jare sepure kok apa sih, Bik?
0: Aduh.
1: Minta
0: sporana, sporana boy be,
1: dah iyo. Be minta pangapuret.
0: Pangapuret apa dek? Apuret tang.
1: Pangapora, pangapora.
0: Oh, tu pangapuret tu.
1: Matur sekelangkong ku, matur nuwun.
0: Nggih.
1: Ya, isa-isa dede, kau
0: apa? Ya apa dek kabar benar dek?
1: Tak rungok nanti kau dan penomang nyanyi-nyanyi. Perasa aku ambek ngedep-ngedep buah-buahan, tak lu ngundur bu, iki lah apa?
0: Kerja bakti lo dek, penuh gak harus saiki. Lanang wedok kerja bakti ngundur nobok, gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokok sing kuat lah, kulon ini termasuk kuat dek.
1: Tapi nyambut gaya lek gak saru orang-orang lah, sumpek ya.
0: Oh kesel.
1: Iya.
0: Kesemenan.
1: Paman ya apa kabar?
0: Biasa, cacat anu pamane penuh itu.
1: Kok rupanya tambah sesek?
0: Sesek apa nih, celono nih, tambah lemu loh.
1: Loh, dodone kok telono nih. Baik ngangkat-ngangkat jambu kakean lu kaya.
0: Jane sapa sih aduh membel pendek e pamane penuh. Penuh.
1: Ket piye nyambut jane.
0: Saiki aku jenenge Dile malan.
1: Dile sapa?
0: Ngene, Dek adikku Marlena yang tersayang, jenengmu saiki Marlena Satuka.
1: Iku nggawa maksud.
0: Jawa.
1: Ana maksude.
0: Maksud apa iku?
1: Satu-satunya kekasih.
0: Oh,
1: ana maneh.
0: Aduh, ketemen ta iku. Oh, satu kaiku satu-satunya kekasih.
1: Mulane aja lek nyambut gawe ya, kok mlungker ae. Marono iso ana banyu wedang, ya terenggeling. Wah, meneh iku. Kulan apa?
0: Ya ana dolek-dolek. Pamane peno tak kon nunggu dagangan, aku dolek kulaan.
1: Don wong-wong ndelok kabeh pati ngrinti peno jogetan. Nah, mesine lak ana wangi. Ala sampe kecemplung nang kalen kuno ya
0: kok. Lah apa sih lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong cek enak ya lir aku.
1: Iya.
0: Males nyambut gawe malian.
1: Ya nyambut gawe seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa. Lah nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya klis tuwa.
0: Iya bener-bener.
1: Paman ku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok.
0: Seneng-seneng tok.
1: Masih gak mangan guyu ae. Apa?
0: Mangkane bengi-bengi tengah wengi diguga aku dijak guyon tok ae.
1: Iya.
0: Ono ae wis ta. Macem-macem aku nek gak gumbul titik-titik.
1: Tapi bener dayane paman iki tadi takonono apa Mas dayane sampe ojo celuk cak emas. Iku gelek celuk cak biyen iku. Wis bosen celuk emas.
0: Ya Mas saiki aku nyeluk emas.
1: Iya.
0: Oh gak matuk papa malah cocok saiki. Papa baseman ngono ya.
1: Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa ae. Biyen ku dayane rujak.
0: Dayane rujak.
1: Iya rujak nu doyan.
0: Panganane rujak seneng deh.
1: Seneng rujak.
0: Rujak cengur. Rujak cengur panjenengan lho.
1: Bebek. Lah nek wong njok mun rujak cengur. Ku pernah didupai.
0: Enggak panjenengan pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae.
1: Senengane ki biyen panjenengan. Anu, Bek, ojo susu balik sih.
0: Anu apa?
1: Aku lek ngrungokno suara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama.
0: Wis aja atik balen-baleni jaman biyen gara-gara gak karu-karuan ae peno iku lho.
1: Jamane jeragan jambu sing jambune torok
0: ndek ora kanjang. Makane tak rewangi aduh sampe gak karu-karuan untung dikukup pamane peno.
1: Ya gak apa-apa padha ae ya.
0: Ya yo seje lho pamane peno koyo ngono peno koyo ngene.
1: Si ana hubungan famili dadi ya padha ae pe ya.
0: Iya.
1: Dadi aku ayo anu po sik kari sik duwe rengereng mana situ
0: sik. Oh nek ngereng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku.
1: Eh, pian pernah iku kula nduk ndireng-reng kok akeh. Pak rumor-rumorno ndek ndi digrobak ae.
0: Makane bener lo dhewe iku ya.
1: Tak sikino bali papan aku rono ya jare mari teko kono.

0: gedang ta lo.
1: Sairan peno yo nyinggung aku ngono.
0: Tapi ku mau kenemenen lo peno iku lo. Aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati.
1: Ya supurane mbek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing.
0: Ya gak apa-apa panjene cocok nek lembuk mek buta terong. Masuk lembuk oleh Arjuna ya gak cocok.
1: Eh sing penting saiki aja kathik geger-geger masalah biyen-biyen nek emang lak kanggo ngiling-ngiling apa nostalgia apa?
0: Nostalgik.
1: Nostalgik ya, Mbak.
0: Jare wong nek nggone metu lho iku bahasa Portugis nostalgia itu.
1: Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa meneh iku?
0: Ono gike ku apa?
1: Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger dadi sing sabar ya ngomong arek iku ya.
0: Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku.
1: Paman sing angel ya.
0: Wah angel adenane. Aduh cerewet lho masalah lho.
1: Iku wis kadung watuk angel adenane.
0: Nek iku kan biyen menyendi lara watuk ta lho.
1: Enggak ya selari dadi bojo peno kakean ngangkat jambu.
0: Cerdas opo sih.
1: Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku.
0: Aku nek tak eling-eling lho. Nek dipikir oleh pijan iku jarene elek ya wong wedok kan ajine.
1: Iya.
0: Nek tapi nek ndelok pamane peno sokon nyakup ngono ya ya apa rasane to.
1: Kak. Engko iku ditandani gandhi susu lak jejeg dhewe ta ya. Dadi peno kudu sabar wayane wong bebojone kadang-kadang sing lanang cerewet.
0: Oh sak telung dino wisane ku jamune 3000.
1: Lho tapi aja maedo wong ngangkati sedina tet.
0: Ngangkat sopo doh.
1: Lo ngangkat banyu, ngangkat jambu.
0: Dagangan iki batine seminggu kau nos 5000, telung dino ditarik 3000. Tapi kadung dadi bojo ya apa maneh.
1: Gak usah katik gagar gagar.
0: Iku lah alih-alihan akik cok taiku juragan akik. Kakean akik deh, gak kuat nyonggo akik. Gak watuk boleh nyurung dagangan ini marlenang gak. Kakean nyonggo akik, gak kuat tak ngomong dekek kan itu.
1: Lah gak kuat itu gak pokor mbak akik. Iku irungnya kengarepen.
0: Jalan arek-arek, bu Marlena. Aniku Pak Basman iku juragan jangkrik sanes akik. Murang-muring bojo kula tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang leman nang gone suket-suket ngangkane sampe mentol kabeh lunge kulon. Nusel ae rone suket-suket.
1: Ya enggak bae wong ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok digolek dhewe.
0: Lho upamane penopet dit. Timbangane kulak golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh.
1: Tak selari dhek gandeng karo safari. Safari karo dek iku golet ae bendino.
0: Apa?
1: Sing dhisik.
0: Iku pacaran
1: nang jambu penuh sak keranjang.
0: Oh, golet koncoan ta prasa.
2: Halo lho.
1: Halo lho.
2: Kon kok rasane aku golet ambek paman iki apa?
0: Lesbin.
1: Lesbin apa?
0: Lesbian.
2: Oh, jenenge safari ya lesbian.
1: Iki ngono.
0: Nek golet ambek paman
1: e. Pentingane mbek gawe sing
2: dhisik.
1: Iki bojone paman.
2: Iki ta.
0: Bebek. Tegar ta. Oh, dhek sing jomblang ilali saiki.
2: Masalah bebekmu peroko ya.
0: Lali penoleh sepeda montok telu iko ngolen aku
2: iki paman. Ono sing dadal-dadal juwet iko ta.
1: Iya, saiki paman gak tau metu wis.
0: Dadalane lak juwet tapi pandangannya dek sing penting.
2: Ah, ngono ku yo gak apik, Bu.
0: Apa?
2: Dadal ya dadal, ngono sing jujur.
0: Lho katene aku lak jujur kate opo?
2: Lah kok peno kok pandangan-pandangan opo?
0: Lho ketoke bakul juwet tapi wah
1: awake seger. Ngono lho, seger wong bendina kumpul. Ketoke
0: kejerakan. Apa ala? Ngene lho pon aku gak tambah ngremeti lah ngene iki.
2: Lah aku kan ndelok bebekmu koyo manuk puyuh.
1: Rih,
0: lemu. Ya sak kale pamanmu iku opo, Dik?
1: Ngono lho kadek krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Dik.
2: Ya pamanmu iki bendina iku dolen nang nggonku terus lho.
1: Tapi prasane gak tau metu nang nggonku mbopo perkara biyen iku padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sik curigi.
2: Curigi apa sih?
1: Curiga.
2: Curiga. Curiga.
1: Mang gak ono ta?
2: Mau rono mang isu-isu.
1: Lho, Pek, mang jare rono.
0: Peno jok cemacem lho, tak kok ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki.
1: Masih ngono. Mang...
0: Oh, eso.
1: Iya. Golek anu borongan borboran.
2: Oh, biasa kandengane blontang.
1: Iya, ngebor sumur kok, bonggon kok garapan telu wis wira 600 gak kondo bebek areng. Ngono wong lanang nyeleweng. Wong lanang celeng iku, anu celeweng.
2: Kok iso wong lanang celeng. Bener ya apa bojo bener diceleng-celeng iku, Bu.
0: Kak kok tadi tekane pamanmu aku.
3: Eh, lo.
1: Lho,
3: ya lho, lho ngene carane, bangus, bangus. Heh. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya.
1: Kok krungu ae peno.
3: Lah krungu ya apa wong lumpur kok kene anjene. Ya apa kali kula?
1: Lho aja nyelathu aku, takonono sisian peneng takonono sisian peneng.
2: Yo dirone dhisik tak takon.
3: Sisian-sisian karo sapi ya sisian
1: iki. Bojo lah sisian karo
3: kono. Timbangan ngono, terus Surabaya iku
1: sisian. Timbangan. Tapi mau ditimbang yen jomplang lagi.
3: Merlena. Pas rodok emak kakene. Otak sing bener.
0: Aduh, kakak kok
3: bener. Otak sing bener, ada salah ngene salah.
1: Man, apa sing bener iku, Mas?
2: Eh, cara medu itu ya. Ya apa? Ngocek sing bener.
3: Ya apa ya, Pak?
2: Ngocek sing betul.
3: Meneng kae lho, aku belajar lho, meneng kae lho. Cek cocok ta bijil medu lho.
1: Ana sisiane ngocek sing bener. Ngomong tarik dander.
0: Eh, kenapa ngocane sampean lah?
3: Ngocak apa boleh?
0: Kok malah kasar, Kak?
3: Pakai kasar engko
0: di. Biasane lho halus.
3: Ya lah kuwi ya.
0: Aduh, setia mau siang kasar, mau malam lho halus deh iya. Aduh, malah nang satu ka sayang deh iya.
3: Nggih. Lu pas ngocak satu ka.
0: Sampean sing kayak juluan arek aku.
3: Sopo satu ka?
0: Aduh, hai sayangku. Malena. Penuh saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena satu kali.
3: Wis saiki ngene. Coba ta. Aku dadi bojo penuh gak setorong taun ya wis suwe ya. Sing wis asale kon pacaran mbek tolo piye ta?
0: Are apa? Ki tempuruan ki. Ki tempuruan. Lho aduh. Ayo coba ngocek setia, ngocek lho.
3: Waktu nyemprot isi. Tapi jemprot
2: penawian, biyen yo biyen. Saya kira termasuk ponaan.
3: Iya keponaan.
1: Jadi orang laki itu sing sabar.
2: Kau saya sabar ya, kau sih.
1: Sabar
2: ya
1: lori.
2: Jadi orang laki monro kereng kereng. Lagi, monro kereng kereng kan. Bingko.
0: Bener. Sabari. Mau tak bisa ngocak mau dulu jangan ngocak.
2: Oh pelak.
0: Apa nasi pelak lu?
2: Bingko celaku puntal kekean.
1: Tadi orang laki jarang kereng marai geseng ngeri.
3: Mas si kau dong ono loh.
1: Ya apa sih man?
3: Kon gak tanggap dong, yo tanggap anakku dewi mas.
1: Ya apa? Ini biyen yo biyen man saking mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng.
3: Tapi sesuatu yang keponaan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kiri. Apa kon ibu kau tahu?
1: Ingin niru si nama getan biyen.
0: Kemajuan pamane penate iso muni racun.
1: Iya.
0: Padahal aku adalah madu satu-satunya lho.
2: Wah, Facebook ya. Apa? Masih penak yang ngono.
3: Apa?
2: Critane Brodin iki diterusno. Wis, Facebook. Masih kartole ngono sing wis-wis ya wis ae ya. Sing mburi ae dibaleni.
1: Wah. Safari iki anu eman ngedu ae safari. Seneng.
3: Ngileni to.
2: Karo ciri ni pamanmu ta?
1: Seneng lek keluarga kami rentak.
2: Nek murung-murung ya pitus nirunge lak entek batune.
3: Ngawur ae.
1: Di antara abuk kalau rolak iki ya kudu
3: sing. Eh, rolak ya. Abuk iki sapa? Bebe mbek paman.
1: Oh, sisane abuk kakak ya.
3: Oh iya kakak.
1: Masih kakak
3: tua.
1: Kakak tua tadi sing rukun.
3: Iya.
1: Iki malah apa sih kadek nyusul-nyusul. Ono wong lanang nyusul wong wedok.
3: Lho anane aku nyusul. Anane aku nyusul iki mangko bapakku kijenan ane.
1: Bebek yo ngono. Mang reng-reng ndur bok ijen terus tak pedhuke. Lah lek ijen tak terus kaya wong gendeng.
3: Kenaan suaramu. Iya. Dadi
2: dewange mek katolo ngono lho, Pak.
3: Kone wangi ae bebek men lho kone kula.
1: Sing ngongkon sapari kok lho nyangono dhisik nyangono dhisik ngono.
0: Wah, sing ngono gak pas man.
3: Apa?
0: Mosok wong selalu tegang ae.
3: Nah. Iya, tapi waktu nyambut gawe.
0: Dari kau nak waktu titi aku ambil ati dolek kulaan yang rengeng lo.
3: Cok.
0: Kau nak aneh penuh.
2: Bener
1: lo.
3: Rengeng nak dolek goni nak dalan rengengnya.
0: Lo aku biasa ambil dolek dagangan.
1: Sani.
0: Timbangan ngantuk.
1: Ngono gak pantas. Lek rengeng palang paman ini gawa gitar pisan lo.
3: Ati ngamen aku. Iya.
1: Lo lek dibelajar pisan lebok no orkes.
3: Termasuk luput iki bibimu.
1: Lo luput. Lebok no orkes Melayu.
3: Gak iso.
1: Elok no orkes Melayu.
3: Arek potongan kok kendian dia. Wis,
2: gak iso. Aku, Bik. Dikumpulan no, wong, Bik, ya. Temen.
0: Aku tidak no, wong, kendi, jari.
2: Kendi itu
0: bermanfaat, ya.
2: Pen, sisan.
0: Apa, nih?
2: Pen.
0: Iki tak pen.
2: Iya.
0: Lo. Duduk adune, ku. Kak, oh, duduk adune.
2: Gak iso.
1: Rih, wong, wisi,
0: bojo. Emane oleh pamane oleh ponakane,
2: ya. Enggak diarani, lho.
1: Melorot, Rih, jeneng, Rih.
0: Melorot, gak ngono. Ntelok potongan yang ini, yang ini saja, bisa.
1: Mesti ini, ya, ngapain cacat, nih.
0: Lah, ngapain cacat, nih. Tambah tak sotok, menung, lho.
3: Cacane iki mati. Tambah ngeblesno ae. Sapari ngileng itu asapane. Tambah gak karuan kon niku.
1: Iya dianggap jangkrik wae dikilen iki.
3: Tapi saiki ngene ya, wis jelas iki lho. BBM tambah kurang ajar.
2: Betul.
3: Tambah ngelama.
0: Loh.
3: Nek aturane wis wis nyatane aku nyambut gawe ijen kono-kono dalan. Lauk-lauk bengak-bengok.
0: Biasa wong lanang wis tuwa iku macem-macem pikirane. Yeah.
2: Saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng sak jam piro kowe?
3: Ayo, kenapa ming tak apa tak tok.
1: Iki kita orang iki gak oleh ringin.
3: Waduh, waduh, waduh. Masalah.
2: Kok iso ngomong kita orang ngono
3: lho. Omong kowe wani iso ngomong. Omong kowe wani iso mau sembar-bar kita orang. Oh, apa kan lho.
1: Lah bahasa dicampur lah gak ono eleke
3: sih. Iya nasional tapi kebaco di trape ku. Ada dewan iso omongmu. Ana nang kene kok ana perlune lho sebab kita orang. Wah.
1: Loh, arek ngene lak urung-muring-muring ta.
3: Enggak muring-muring, ya tetep muring-muring aku sing mangkel aku.
1: Bebek mensem lah peno ya mensem.
3: Kenapa aku mensem aku muring-muring mangkel aku.
1: Muring-muring ri.
3: Lho muring-muring aku.
0: Rai. Biasa pamane peno nek ngene iki. Ya ngene iku telat jamune.
3: Masuk kon jamone war kok ngene aturane.
0: Kene ndok banyak telu langkung kongo.
3: Enggakno. Dodo mentok merongkol rasane ini natural nih.
0: Kak, Kak Bas manis tuh wajok urang muring kok tambah kekel watu
3: Misal kekel ini sebabannya aku batin ku rusak.
2: Kau nanya jamon apa ya?
0: Oh, ndok banyak aku telur.
2: Yo, ndok banyak, cok, ndok banyak toh.
1: Ndok apa?
2: Ndok jamak sih, ndok banyak. Tapi ndok banyak, lama. Ndok banyak, sembuhan. Terus campur dedek.
3: Gua juga gila nih, gua udah
1: nanti. Diri, kau niku Pong jamu kok campur dedek.
2: Lho, ben jamu ni jaran.
1: Rumah sama ki belo ta.
3: Iki
1: menawa siap.
3: Wis sakjane ana. Nah.
0: Ya ngene ya sakjane.
3: Ya apa ya, Pak?
0: Tak rasa-rasakno mbek pamanmu iku lho.
1: Iya, apa ya, Bek?
0: Manes, apa manesno ati?
2: Iya. Manes.
0: Panas atiku. Disangkana wong lanang ndek etok.
3: Lho.
0: Dikira dia saja ki laki.
1: Ya apa? Ya apa lek ngene, lek
0: ngono. Masih bob iku ya lanang. Nah.
3: Wah, iya iya.
2: Pilih tanding.
3: Iya iya.
0: Aku saiki nek ngene gak kerasan di om aku minggat ta ya.
2: Ayo minggat tapi aku.
3: Lho, kenapa iki? Kepari gak dakno koreknya ada bob-bob jan bob sapa iku?
0: Eh, kok bob apa dek kono?
3: Bob pleter iki.
0: Kok apa?
3: Bob apa?
0: Bob tutu poli.
3: Oh, lha wis bek
1: bob iki. Sabar.
0: Menen nak tak dumbe bintang film iku ado kalae.
3: Sopo lha kok sapa?
0: Iku bob tutu poli.
1: Wah. Yo anggur kene sih.
0: Jane sapa ngono nek mentang-mentang ado peno iku ilingo Cak Basman.
3: Apa?
0: Wis tuwek tak kandani ilingo peno iku.
3: Apa aku?
0: Ojo macem-macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi sing koyo lembok ado. Masih ngono lak ngrejekeni ta
3: peno. Wah, ngrejekeni opo tapi ngrusak batin ae kon. Ya apa dibojo marek kon?
0: Peno sampe rusak-rusak dhewe. Timbangane aku ngene melok rusak aku wis gak muleh.
3: Loh, ojo muleh kon. Ojo muleh kon.
1: Ngene lho, Bek.
3: Bawangane.
1: Opo dhisik gak perlu geger-geger. Peno iku ya apa sih wong gandeng koyo ngendel rambuté sing mburi jekiter iki.
3: Kata lo ngomong apa lo?
2: Kena yang ngono Cak
3: Bas. Wah kata lo ini. Kata lo.
2: Ini juga sebut apa sih?
0: Lo ini masih ini modern. Niru penyanyi banget itu. Rod Stewart dari ini.
2: Pena ya?
1: Oh iya.
0: Rod Stewart itu lo.
3: Rod Stewart itu lo. Rod Stewart.
2: Wah keuntungan. Cak.
3: Ya apa ya apa ya apa?
2: Rusak batin itu keuntungan.
3: Apa?
2: Daripada rusak irung.
3: Hari ke sampel kok hari ke sini. Nang irung-irung nampak kan itu. Tano.
1: Oke sabar Bek. Kok sawangane ono persoalan sih?
3: Nek kon gak muleh, gak muleh. Mas aku gak muleh. Bapak.
0: Lho peno wong lanang masih muleh, gak muleh, gak apa-apa.
3: Iya, kon gak muleh. Aku gak muleh.
1: Kon gak muleh iki.
3: Gak muleh.
1: Tak dol omahmu.
3: Dol kon dol. Gak apa-apa aku.
1: Ojo man.
3: Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono.
1: Oh, temenan
2: iki. Kuwi lara kok sing sabar
3: aku. Sabar apa nih kadung mangkel rene.
2: Rangasan ngono.
1: Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembu mimpes.
3: Ambekan iku. Wah, kono ku.
2: Siapa lagi lah?
3: Yo, betul.
2: Ini ingat iki.
1: Aku gak ngurusi wong awak dhewe brengeng, gak ngurusi
2: wong. Aman mulai kae jenak
3: tekan. Ijen aku lan.
1: Ya ijene kono aku ben menantang ngono.
3: Eh, siapa? Saiki ngene
1: iki. Ya delok-delok
3: kok. Ngene awakku ijen koyo ngene ya, Kak. Ya tolong, aku semule sarasen. Bah omah iku di tek uwong bako bengar jawane. Wis tetep aku gak muleh.
2: Gak muleh.
3: Iya gak muleh aku wis.
1: Man, peno gak botak aku ta, Man.
3: Lah apa dibotong kon ngono?
1: Peno ndelok aku, Man.
3: Lho ndelok kita orang tahu pisan. Tenang. Kita orang tahu nek kon mamak kon aku.
1: Hey. Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane wong bebek dhewe iku mang tak
3: parani. Yo kone wangi tok ae kon.
1: Hah? Iya.
3: Wis pisane dek pon aku ngurek buyar koncoan. Wis, gak mung
1: tuku sik kon. Teko mburi kok jarang ki mari. Iki kaose lorek.
2: Gara-gara iku ana lho kira.
1: Gak iku mang jane lak bebek ijen ah. Terus tak peduli bek menawa ngurusi dagangan tak ewangi bek menawa ngangkat gak kuwi
2: dadake
1: dijak iku mang sawu
2: sawu. Kok nimbangi. Kok niku dasare cemburu pas mani.
1: Nah kok nyong ngono kok nyong ngedu. Kon njak minggat barang.
2: Dandane nek tarung ati mbahan tok film langur delok kon.
1: Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku.
2: Terus ya apa saiki kelangan bebek ambek paman iku?
1: Ya nek kena ya di apa? Di penggak lek gak kena ya jarno ri wong ku njopo bae ngene.
2: Niku iso ngomong njopo sak keluarga kok njopo.
1: Nang umpamane naruh gak enak bare aku dianggap aku sisir bare bebek padahal aku wis sadar.
2: Iya wis besek iku balas dendam kok.
1: Heh,
2: balas dendam akhirnya.
1: Ya omongan ri, ya. Omongan iso sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, ku pas paman yeah, mangkel mbak aku. Ya
2: diobongi nang dadi.
1: Heh?
2: Ya diobongi nang dadi.
1: Nang jaran kepang ta aku. Kok niku ayo berusaha ya pamane disadarno, bibik sadarno ya. Ya
2: rukunane.
1: Wong nglumpukne ku apik pokoke gak misan lho.
2: Iya iya iya.
1: Nek ngono kon golek penggalan dhewe-dhewe
2: ngono ta.
1: Iya aku tak ngurus ya aku.
2: Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Jarine takon ning sing apik lawange ngadep pendukur.
1: Terus ya apa dadine wong enek metu?
0: Lho, ya menek ondo. Ha iso kemalingan. Maling gak ada dalane.
1: Ha. Tapi apa enake?
0: Enake ngene wis. Omahe ku didol kabeh ae wis.
1: Didol kabeh. Maksude turu gentenan. Hek turu dhewe-dhewe mari.
0: Heh,
1: hek turu dhewe-dhewe.
0: Lho ya iki terus satu semaput iki.
2: Tahukah Anda menurut data tahun 2020?
3: Iya.
4: Tapi wangi bersihan.
3: Oh iya iya iya. Kan di anak wangi.
4: Eh?
3: Di anak.
4: Lah upamane duwe japan no.
3: Lu kang ngono, tegese nek anak cilik kan awak dhewe kan perasaan.
4: Kan duwe dhek.
3: Kan duwe ta?
4: Kan duwe.
3: Nek wong gak di anak, aku pokoke pe anak.
4: Ke wadal ta. Kok ono dipe anak iki kongkonane wis pengku.
3: Wis jam 2 ya, jam 1.
4: Iya.
3: Ayo saiki.
4: Ayo.

0: Mutiara Kata hari ini.
1: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Lah tuku rokok, ngombe bareng kan.
3: Cathet tenan kabeh. Wingi job yo akeh cathet tenan.
2: Kowe seneng ngomong nang job-job
3: bae. Lah kok nuru kendaraan durung-durung kok dudukno aku. Aku sing ngerti-ngerti.
2: Ah iya.
3: Kok niku nek numpak ngerti, nek kon rokok sing ngerti.
2: Nek kadang konco kok sing perasaan gak sampe sakmono.
3: Nek aku yo perasaan. Mulane ajare takon dhisik.
2: Iya iya.
3: Aku seru di.
2: Rezekimu
3: sih? Iya.
2: Waduh aduh aduh.
3: Oh, oleh wong ta?
2: Apane?
3: Oleh wong.
2: Sapa?
3: Pan.
2: Ya oleh kan, kok
3: ngomong wadane ngomong ampek sapa kan. Lah ya oleh wong sing ngontrak
2: iki. Iya, wong ya mampu wong iki.
3: Ya sugih.
2: Iya, jerakan manuk.
3: Rek ora delok sugih iya, tapi jerakan manuk.
2: Manuk teko luar negeri lho, Candrawasih lho.
3: Oh, Candrawasih.
2: Iya. Manuk sing buntute duwowo.
3: Iya, duwowo.
2: Iya,
3: itu. Iku ngapik teko ndi? Luar negeri.
2: Luar negeri.
3: Oh, ditelok kene ya.
2: Iya. Luarene numpak kapal dek.
3: Kapal apa?
2: Wah, si kiri kapal kan kapal.
3: Oh, si kapal.
2: Yo kapal dagang itu kan.
3: Hari wong mampu. Jalok mu dari. Wajah itu saya
2: kering. Lu ngedelok di sini kamarmu kok ditutup.
3: Kamar ditutup lah kadinggoan ditutup dong.
2: Kan unu nih, gue kan jaluk piro.
3: Oh, ditutup.
2: Tanpa dinyak.
3: Masa ini, api-apian kan rundingan nanti aku. Pula yumu gak ono.
2: Iya.
3: Gue ono lubiye. Kau nampak aku
2: ya? Iya. Di sini kau tak jelek di sini ya?
3: Lo kau rundingan nampak aku pirang, di sini kok?
2: Lo jalan kau jalan pirang di sini?
3: Lo dah sakit air rundingan.
2: Jalan pirang, jangan lebih, jangan lebih. Satu.
3: Satu juta.
2: Eh?
3: Satu juta.
2: Satu juta.
3: Iya.
2: Iya apa? Pirang.
3: Kau paling mulu. Kau
2: ni satu juta setengah sih.
3: Kau ngomong kelarangan kau paling satu juta setengah. Iku tambah nemen.
2: Aja, kau nak ngomong hitung atas seket ya? Hitung atas seket tu nalo. Iya.
3: Hitung atas seket ya?
2: Iya.
3: Tapi
2: ini dari jawapan.
3: Petung atus seket ya apa saya kena ayat terang-terangan bapakmu. Petung atus seket kan melok wongi. Gak melok aku. Mana ya apa?
2: Jorok sini dibujuk.
3: Jorok sini dibujuk ya?
2: Kenapa aku melok wong gono? Ya naik kono mampu, naik melarat. Gak bisa ngingoni aku lah.
3: Kan ini gendeng toko kandungan. Maksudnya komisi ini gak melok aku kan melok gono. Aku pitu seket roh bersih.
2: Bersih ya?
3: Iya. Nah kan bersih ini wongi.
2: Kok kan ini naik gelem, naik gak gelem. Lah ngablu aku.
3: Loh? Tak, aku masuk ke kaikon, kon lah oleh dobel. Aku ke kaikon, kon oleh teko wong.
2: Enggak, nek teko wong enggak aku. Mau teko kontok ae.
3: Eh?
2: Teko kontok ae.
3: Oh, ngono. Iya wis kon
2: teko wong iya. Kon mriki, Pak.
4: Mriki.
2: Ya, tapi nek wayahe turu sampean turu lho ya. Murang nyelitis ae.
4: Heri, si dhewe omah iki kon ta iki.
2: Ya saya sampean iki nek wayahe turu gak turu tengok-tengok kaya wong gedon.
4: Ya apa sih? Aku iki nek turu gak mesti, kadang-kadang pikiran panik.
2: Oh iya iya.
4: Melek terus turu ngono ri.
2: Iya iya. Iki apa wong?
4: Turu gak turu kan urusan aku kon batesi.
3: Iya ri, Biak. Iki wong iki aku tau lho ri.
4: Eh. Iki wong Jawa tau wong ambon. Eh?
2: Iki peranaan.
4: Eh?
2: Peranaan.
4: Rambut kok ambon.
2: Iki peranaan mak Jawa, bapak manuk teruk.
4: Ya. Bisa yo.
3: Nggih. Plus iki kadang griyo.
4: Oh, nggih.
3: Nggih. Kan plus sokret.
4: Sorokan.
3: Wah, sokan.
4: Oh, nggih, nggih.
3: Jenengan sinten?
4: Walah, kok kula orang ngono. Jenengan lare. Kula anu Pak Basman.
3: Oh, Pak Basman.
4: Nggih.
2: Becak, becake mung 1000 kurang.
3: Iya, iya, Ri. Kok dikono wong aja ngomong ngono.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Panjang, Pak. Iya, mungkin keterangan insya Allah dua pertemuan. Satu pertemuan betul-betul.

Piye kula wacane lafate? Pengen pirsani kitab sampean ku soale enten kurung. Saman pirsani jerone kurung. Saene jerone kurung niku dibaris ngisore, dibaris. Kapane kitab kuning niki soale ngumpul dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi anhu lamma suila an qawlihi. Baju ilat qurratu aini fi shalah. Wa waca fa'ajabah. Inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi. Fa rasulu sholawatullah alaihi wasalamu laisa ma'rifatu ghairihi kama'rifatihi. Balaisa kurotu ain kakurotihi. Ba inna makulna inna kurota ainihi fi sholatihi. Bi suhudihi jalala mashhudihi. Liannahu qad asyara ila dhalik biqaulihi fi sholati walam yakul bis sholati idhuwa salawatullah alaihi wasalamuhu la takiru ainuhu bighairi rabbihi wa kaifa bahwa yadulu ala hadzal maqami wa ya'muru bihi man siwahu biqaulihi shalawatullahi alaihi wasallam ubudillaha ka'annaka tarah wa muhallun ayyarahu wa yashhada ma'ahu siwahu. Fa in qala qailun qad takunu qurratul ain bi sholati li annaha fadlun minallah wa barizatun min aini minnatillah fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul ain biha. Waqad qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu fa lam annal ayata qad auma'at ilal jawabi liman tadabbara sirral khitab khitabi idh qala fa bidzalika falyafrahu bama qala fa bidzalika fafrah ya Muhammad kullakum falyafrahu bil ihsani wattafadduli wal yakun farahuka anta bil mutafaddili kama qala fil ayatil ukhra qulillah thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Kelompok cowa lon-alon terjemahi. Lusir atau cepat. Ora perlu api-api disik. Engko teko omah diapiki tulisane. Nek kober
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah diberi ketenangan hatiku, buka kurung kepuasanku di dalam sholat. Apakah itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, atau juga umatnya mendapat bagian, mendapat bagian, tanda tanya. Jawabnya dua titik, tanda petik. Sesungguhnya kepuasan melihat kebesaran jalalillah dan jamalillah itu menurut kadar kekuatan makrifatnya. Terhadap yang dilihat itu sedang makrifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat disamakan dengan makrifat lain-lainnya. Karena itu tidak ada kesenangan, buka kurung kepuasan seperti kesenangannya. Dan kami katakan bahwa kesenangan itu dalam sholat, karena melihat kebesaran yang dilihatnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya di dalam sholat dan tidak berkata dengan sholat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan senang atau puas hatinya selain kepada Tuhannya. Bagaimana tidak demikian? Padahal beliau sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkatan itu dalam sabdanya, dua titik tanda petik, sembahlah Allah
seakan-akan engkau melihat kepadanya. Titik tanda petik. Dan mustahil jika melihat Allah dan melihat yang lain di samping Allah. Jika ada orang berkata, ada kalanya kesenangan, garis miring kepuasan itu karena sholat. Buka kurung dengan sholat. Sebab sholat itu sebagai karunia yang timbul langsung dari sumber pemberian Allah. Maka bagaimana tidak gembira atau tidak senang dengan itu? Dan bagaimana tidak menjadi puncak kesenangan karenanya? Sedangkan Allah telah berfirman, katakanlah, hanya dengan karunia dari Allah itulah mereka harus berfirman.

sia-sia kata-katanya. Sebab Allah berfirman, dua titik tanda petik, maka dengan itulah mereka harus bergembira. Titik tanda petik. Dan tidak berfirman, dua titik tanda petik, dengan itulah engkau bergembira, ya Muhammad. Titik tanda petik. Seolah-olah Allah berfirman, dua titik tanda petik, katakanlah kepada mereka supaya mereka bergembira dengan pemberian karunia-Nya itu. Tetapi kegembiraanmu, wahai Muhammad, hanya dengan yang memberikan karunia. Titik tanda petik, sebagaimana tersebut dalam ayat, dua titik tanda petik, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan bermain-main. Panjang. Panjang satu hikmah. Nek dipedot tengah-tengah ku gak enak. Urung tutuk kok dilereni. Ya mesti ngamuk. Urung tutuk kok Mas kok wis leren. Para Bapak, kula wiwiti keterangan bab salat dhisik. Kula dereng bahas antenge manahe Kanjeng Nabi, kegembiraan Kanjeng Nabi, kepuasan hati Kanjeng Nabi di dalam salat. Ki dereng kula jelasaken. Kula jelasaken riyin tentang salat. Para Bapak, pemberian saking Allah Subhanahu wa taala dateng kawula kawulane Allah ingkang mukmin. Niki sing paling ageng nggih niku salat. Iku pemberian yang paling besar terhadap wong mukmin sing imane tebel, imane jejeg. Tapi ne imane doyong, salatnya iku koyok-koyok nggih. Koyok-koyok memaksakan. Koyok-koyok lakoni suatu diperkosa. Padahal niku kenikmatan sing paling gede. Lane sampai Syekh Abu Sulaiman Ad-Darni ketika ditanya tentang sholat. Pengene dawuh, sembahyang dua rekaat bagiku lebih aku senangi daripada surga seisinya. Di pemberian surga seisinya ku dibanding sholat, isi gede pemberian sholat. Oh Bapak,

Coba niki kanggone wong sing iman, imane jejeg. Tapi nek imane doyong, iku luwih seneng duit ketimbang sholat. Ayo, saniki kula tantang sampeyan. Engkok subuh aja atik salat, salati kandanono, tapi sampean tak duwe tak we dhuwit 100 juta. Ayo. Seneng salati apa seneng 100 juta nih? Seneng salati yai beletek gak ngandel. Beletek. Wong pirang-pirang wong golek duit 100 juta rong karuan. Kadang-kadang bati hanya 50 ribu. Kadang-kadang bati paling banyak 100 ribu. Budha jam 11 bengi, mulai jam 4 sore kok Pak, yang pasar. Jam 11 si budal, gawe hasil bumi. Mbuh subuhe nok endi? Mbuh dhuhure nok endi? Mbuh asare nek endi? Mulai tego kelangan sholat katimbang kelangan duit. Ini menunjukkan bahwa wong sing doyong imane, sing lembek imane, iku luwih seneng bondo katimbang sholat. Sholatku dianggap diperkosa mbek Gusti Allah. Aku diperkosa mbek kok nyembah dhewe rumangsane. Bapak, sholat itu pemberian Allah yang paling hebat, sing paling besar nilainya kanggene wong sing kuat imane. Bab nopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ma utiya abdun fit dunya khairan min ayyudhana lahu fi rak'ataini yusallihima. Kawula niki mboten diparingi kebagusan kalih Gusti Allah teng dunya niki sing bandingi diizini nglakoni salat rong rakaat. Dadi pemberiane Gusti Allah sing paling gedhe ning dunya kene kapane kawulane Allah iku diizini nglakoni salat. Ku kenikmatan sing paling gedhe. Para bapak, nek kapane supporter dhewe. Nek supporter bonek nontok sepak bola. Kenikmatan yang paling besar nek didini masuk gelanggang sepak bola. Mosok gak salat gak apa-apa. Asalkan saged masuk gelanggang sepak bola. Iku satu kenikmatan yang besar bagi mereka. Niku wong sing imane lembek. Imane lembek. Nek imane kuat, katimbang aku ndelok sepak bola tinggal salat, luwih apik aku gadek ndelok tak sembahyang wae. Para bapak nggih. Niki satu kenikmatan yang besar bagi hamba kalau diizinkan Allah. Artinya diizinkan itu diberi kesempatan, diberi anugerah Allah bisa melakukan sholat. Walaupun sholat hanya 2 rakaat. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Krono apa sholat sing sak beneri? Mboten sekedar asal sholat. Sholat niku enten sing isilai sholat yang sebenarnya, ada istilahnya asal sholat.
Asal sholat niku nggih sholat asal-asalan. Asal sholat wis pokoke madhep ngulon nyembuh rambuté dikupluki mbah ora. Nyembuh klambine ku klambi sing pantes utawa ora. Nganggo slono mbuh genep teko polok mbuh teko separo kentol. Mbuh salat nganggo tumak ninah mbuh ora iku jenenge mutlaku salat asal salat. Bro Bapak nggih. Mas yo salat rukune sempurna. Banjur syarate sempurna. Tapi atine waeling maring Gusti Allah, atine lupa kepada Allah, iku jenenge salat asal-asalan. Masa rukune sempurna. Masa syarate sempurna. Tapi atine lupa kepada Allah. Dereng saged wa aqimish sholata lidzikri, tegakkanlah sholat agar ingat aku. Hatinya lupa sama sekali. Ku jenenge sholat asal-asalan. Jeje kali sholat sing hakiki. Sholat sing hakiki ku isilai iqomatu sholah. Iqomatu sholah. Menegakkan sholat. Aja pamer HP. Kapan iku mati sholat? Iku rukune sholat sampurno. Syarate sholat sampurno. Disangku ditambahi zikrillah. Eling maring Gusti Allah. Para Bapak, monggo kita grayahi awake dhewe. Iki salate apa wis diarani salat sing temenan, apa isih salat asal-asalan. Salat asal-asalan ku isilai mutlaku salah. Nek salat sing temenan iku salat hakiki disebut iqomatu salah. Para Bapak, tentang sholat sing hakiki niku mengandung beberapa faidah yang sangat hebat. Nomor siji, sembahyang ku nek temenan iku merasa manggun sepi-sepi ambek Gusti Allah. Manggun sepi-sepi dengan kekasih. Kekasih kula bengan sing sejati niku Allah. Dan kenapa Allah niku zat yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Selalu memberikan pertolongan kepada kita. Di samping mewujudkan kita. Dimanapun, kapanpun, tidak pernah absen. Niku kekasih sejati. Niku kekasih bojo niku mboten sejati. Mbah bojo iku lanang, mbah bojo iku wedok, niku sanes kekasih sejati. Niku nyenengno namung sesaat tok. Sing sering ku nglarakno ati. Estu nggih. Sesaat tok. Nek sama tinggal lungo haji, bujune kari neng omah, menghibur sampean yora, nulungi sampean yora. Ini kadang-kadang greget nopisan, ditinggal haji malah ngeluyur. Ngapa? Ya mbuh. Bae golek pacar pertama biyen bae. Ini sering terjadi para bapak ngotone. Nah semantenu ki bojo lanangku nggih kekasih hanya sementara waktu. Kadang tenggri

mawon. Nyentak iya, adang kurang pas disentak, jangan kurang asin disentak, sambal kurang pedes disentak. Iya, toto-toto kurang pas disentak. Iku wis nyeneng naku kapan? Nyeneng no. Hanya suatu saat dok, waya kademen gelem ngeloni namung wonten mawon. Nek Gusti aku kekasih sejati, walladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Mboten cukup menciptakan tok. Summa razaqakum, kemudian Allah memberi rizki kamu. Rizki kok aja dipikir sego tok. Rizki itu adalah semua pemberian yang bermanfaat, iku jenenge rizki. Semua pemberian, terutama pemberian menjurus kepada akhirat, iman namanya rizki. Mati husnul khotimah namanya rizki. Diberi kesehatan namanya rizki. Diberi aktif melakukan ngaji, niku rizki. Diberi aktif melakukan jamaah, namanya rizki. Summa rozakokum. Perlu bapak tentang kesehatan tok mawon. Gusaku siap sembarang. Enten batu-batuan untuk obat-obatan. Enten tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan. Enten pancaran air untuk obat-obatan. Air panas niku mboten obat-obatan. Kangge ngilangi gatel-gatel, ngilangi linu-linu. Mboten. Derek untuk pernafasan niki butuh oksigen. Kula njenengan bernafas niku butuh oksigen. Niku selalu membutuhkan oksigen, para bapak. Niki mboten nate bayar kalau sampean kabeh mulai procot sampai tuwek gak tahu bayar. Yeah. Tapi nek pernafasan kurang sehat neng dokter sak tangki mawon pinten pak regane ini? Yeah. Satu tabung. Yeah. Masya Allah. Niku kenikmatan kenikmatan kiri segini Gusti Allah. Iku setiap saat. Yeah. Kalau sampean kantuk belek nggih, saged turu. Kenikmatan, Pak. Tiang mboten saged turu niku nggih tersiksa. Gulibakan, gulibakan, diluk-diluk pipis, diluk-diluk pipis, diluk pipis. Gak iso turu. Masya Allah, niki nggih berat. Para bapak, niku bab kesehatan. Panjenengan kemeringet, ungkep, mulih neng omah, buka jeding kebek banyu, napa mboten rezeki? Biasanya kita lupa. Ngaji krungu swara kuping, niki rezeki minallah. Mripat bisa ndelok rezeki minallah. Pengen saged rawuh ngriki, rezeki minallah. Nanti saged pulang sampai ke rumah dengan selamat, rezeki minallah. Semonten kata ini ku terlupakan sama sekali. Yeah. Sebab kenikmatan sing koyok ngoten niku kali Gusti Allah diperintah supaya nglakoni salat. Salat diperkosa mbek Gusti Allah. Ora ngenak-ngenaki turu. Wisu-isu beduk waten brebeki kuping. Masya Allah. Masya Allah. Lupa dengan segala kenikmatan Allah. Allahku kekasih sejati. Walladzi khalaqakum summa razaqakum. Kemudian Allah memberi rizki kamu. Kapanpun, dimanapun. Pun selalu terus. Nah, para bapak, niku jeneng kekasih sejati. Ya nek gadah kekasih niku senenge manggone rame-rame napa menyendiri.
Loh, ibu jawab lu menyendiri. Wis tau roh rasane. Para bapak berdadi manten munggah ning gone pelaminan, nggih. Kok teng omah iku sik rame dayoh terus mantene kon nemoni terus gregeten mboten. Nek mboten gak ngandel di wonge ayo. Karepe ngono bar acara ndang mulya kabeh. Aku tak nyepi ambek bojoku. Nyepi senengane, nyepi. Niki nggih ngoten sembayang niku atine manteng ning Gusti Allah, masyoki wetengene kathah wong hakikate nyepi ambek Gusti Allah. Nyepi ambek kekasih. Seneng Pak, nyepi niku seneng. Mosok wayahe Jumat-Jumat tamu gak mulih-mulih. Ora ngerti wayahe iki malam Jumat wayahe matene kafir sewu. Dene tamune ndang mulih, ndang sepi omahe mlebu kamar blek dikancing kon jero jepret, Dik. Napa Mas? Iki ling mboten iki malam Jumat. Lho, senengane nyepi, Pak. Nggih. Siji. Nomor loro ing firat bil mujalasah lahu. Ing firat iku menyendiri dengan mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Berteman duduk dengan Allah, berteman duduk ku piye wong Allah ora ketok. Nggih. Wong Allah ora ndi bokong. Padahal lungguh kur nganggo bokong. Berteman duduk dengan Allah aja dianggap lungguhan mepet bokong ngoten. Allah gak di bokong gak dipepet no apane. Niki degese ku hati selalu hadir bersama Allah. Iku jenenge mujalasah bihi. Hatiku selalu hadir terus dengan Allah. Niku jenenge mujalasah dengan Allah. Lah sembahyang niku ora hadir hatinya dengan Allah, hadir maca napa-napa eling Allah, maca napa-napa eling Allah. Nomor 3 al ingitok ilahi ing kitokku nek dimaknani cara kiai biyen jungkung. Jungkung ibadah maring Allah, jungkung ku apa? Menggunakan tenaga dan pikiran, nggih, dan juga hati hanya menghadap Allah. Ing kita, nggih, ing kita ilahi. Tenaganya waktu sembahyang rak gunakno tenaga, pikiran di samping pikiran hati bareng-bareng. Atine, pikirane, tenagane hanya untuk menghadap Allah. Nomor 3, nomor 4, kapane wong ku pinuju sembahyang, salat sing temenan lho sing kula aturaken wau. Salat sing temenan. Di salat sing dibarengi li zikri. Nggih, supaya eling maring Gusti Allah. Niku tabir-tabir hijab-hijab sing nutup ati niku hilang. Nggih. Nomor 4. Jadi hijab tabir sing nutupi hati untuk memandang Allah, untuk ingat kepada Allah, iku hilang. Niku di waktu sholat. Fayatajalla fihi haqaiqul asrar. Dan para bapak di samping niku ngetok. Rahasia-rahasia niku si Allah niku ngetok. Nomor 5, watasyruku fiha masyarikul anwar. Mencorongi cahaya. Niki muncul dalam hati dengan sholat. Mencorongi cahaya. Kanjeng Nabi dawuh, as-sholatu nurun. Sholat itu mesti menimbulkan cahaya di dalam hati niku. Niku nek sholati temenan. Nek sholati temenan. Para bapak,
Sak terusnya di dalam sholat niku panggunane munajat, nggih. Bal musofat. Munajat niku napa? Munajat niku berdialog. Berdialog dengan Allah. Musofat niku kasih sayang. Berdialog dengan Allah kasih sayang. Nggih. Para bapak, Nabi kita niki pinuju salat. Nalikane sujud kita memuji kepada Allah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Puarek-pareke hamba dateng Gusti Allah adalah waktu sujud. Waktu sujud digunakan berdoa. Kono waktu iku waktu pareke hamba dengan Allah. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wadika mastata'tu. Adwika min syari ma sonatu abu olaka binikmatika alaya. Wabu'u bidambi fa'firli fa'innahu layah firu dunuba ila anta. Niki jeneng munajat, berdialog. Kalian Gusti Allah, mohon pada Allah. Rabbi inni dholamtu nafsi fa'firli fa'innahu layah firu dunuba ila anta. Berdialog, munajat, mohon pada Allah di waktu sujud. Mungkin pun lungguh di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ngerti nono artine binison resep nengati. Tuku fasolatan sing diterjemah. Robbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Niki munajat, musofat, kasih sayang dengan Allah. Berbapak, oleh karena itu sholat ini ada satu pemberian yang paling besar bagi orang yang imane jejeg. Tapi nek tiang imane doyong, isi seneng duit katimbang salat. Estu. Para bapak, Asy-Syaikh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi pingane dawuh, as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Wa awwalu syai'in faradallahu 'ala muslimin. Pertama kali kewajiban yang diberikan Allah pada muslimin adalah salat. Niki dawe Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Kenapa teng jurune salat? Niku teng jurne salat niku Allah menghadap kepada hamba. Sak jurne salat Allah menghadap kepada hamba. Agar supaya si hamba itu menghadap kepada Allah. Ngobrol bapak alon-alon. Madhep maring Allah ku ya apa? Allah madhep iku tegese ya apa. Wong Gusti Allah ku ora ana dodone, Allah gak ana wajahe. Kok madhep ning hamba ku madhepe ku kepiye? Nggih. Lah hamba madhep ning ngene Gusti Allah ku kepriye? Para bapak, nek hamba madhep ning ngene Gusti Allah di dalam salat
hamba melakukan apa yang diperintahkan syariat, itu berarti menghadap kepada Allah. Syariat perintah kepada kita kaum muslimin iki madhep kiblat. Mboten berarti Allah ku teng kiblat ngriku mboten. Nggih. Apa Allah ku manggone ning kulon? Kene apa galih madhep ngetan? Apa ning ngetan gano Allah? Nggih. Para bapak, jenenge madhep ning Gusti Allah itu adalah melakukan apa yang diperintahkan agama. Ku jenenge madhep. Bener madhep ngulon. Tapi madhep ngulon mboten sembahyang. Madhep ngulon ndelok penyanyi wedok mudo. Nggih. Wah, aku madhep kiblat kok jarene. Ora, iku soalnya gak diperintah ambek agama. Perintah agama madhep maring Allah di dalam sholat, iku madhep kiblat, tutup auratmu. Nek wis ngono banjur lakonono rukun-rukune, takbiratul ihram, maca-maca Fatihah, maca Quran, banjur ruku, barik tidak, iku jenenge menghadap kepada Allah. Ojo madhep iku digambar no raiku madhep rono Gusti Allah raine madhep rene. Lho ku ra menungso ra. Ada menungsane. Kalau menghadap kepada Allah ku melakukan apa yang diperintahkan syara. Nggih. Diperintahkan syariat iku jenenge madhep. Lho banjur Gusti Allah madhep ku apa? Gusti Allah madhep ku artinya Allah ada akan memberikan berbagai macam pemberian. Iku madhepe Gusti Allah. Allah akan memberikan berbagai macam pemberian. Nggih. Maringi kenikmatan atimu. Nggih. Maringi lejar pikiranmu. Nggih. Maringi sehat badanmu. Dan lain sebagainya. Niku jenenge Allah madhep. Di sak jurune sembahingku Allah madhep ning sliramu supaya kawula iku sliramu iku madhep maring Gusti Allah. Madhepmu kaya modele budak madhep ning majikan. Nggih. Budak sing madhep ning majikan ku nomor siji. Sipati budak madhep ning majikan tadzallulan rumangsa ina nggih. Wajana melurut tasliman pasrah seorang budak madhep majikan ku siji merasa hina nggih. Ya merasa hina ku dos pundi? Aja merasa gagah ngungkuli rajane. Aja merasa gagah ngungkuli majikane. Aja tadzallul merasa hina, taslim pasrah. Pasrah ning majikan duka Gusti sandangan kula. Duka Gusti minuman kula. Duka Gusti pakaian kula. Duka Gusti kesehatan kula. Bun kula pasrah panjenengan. Lah budak niku nggih ngoten. Dan aslim. Nomor loro tabadzul, tabadzulan, tabadzul. Tabadzul itu penyerahan penuh atas dirinya. Gusti, kula niki pengen damel napa mawon monggo. Lah budak niku nggih ngoten di hadapan majikan. Kula niku pengen kengken ngeramu jaran nggih monggo. Pengen kengken nyaponi dalem nggih monggo. Dikengken ngiseni jeding nggih monggo. Dikengken ngupeni perkubunan yo monggo. Monggo. Duku awak kula pengen dadosaken napa monggo. Niku jenenge tabadul. Penyerahan datang Gusti Allah. Duka Gusti.
Kulo pengen damel nopo. Nggih. Kulo bapak di sana niku enten jenenge tahodduan DPDP, DPDP. Mesti duka kulo niku sampe damel nopo monggo. Tapi Gusti wong pengen mengkodat ingkang moho agung nek teng Gusti Allah. Dat ingkang moho luman, dat ingkang moho, moho, moho. Lakulah ini gelambuk nggih diparingi anu lan anu. Loh, ini jenenge DPDP. Ya kaya budak nengone majikan itu majikan wonjenganku gadah, nopo-nopo gadah. Sandangan apik nggih gadah, kula niki nggih paringi sandangan sing apik ngoten. Pangan sing enak nggih enten mbok kula niku pengen paringi panganan sing enak. Ben niku ndamel patidur kula sing apik nggih saged majikan kula payangi nggih petidur sing apik, omahe nggih sing apik. Niku jenenge nggih DPDP nek kula lepat nggih majikan. Masuk kalepatan sing ali nggih panjenengan sepunten napa malih kalepatan sing ageng nggih pengen sepunten tengene Gusti Allah nggih ngoten nggih jenenge tahadhu DPDP ning Gusti Allah nggih insyaallah kapane DPDP ngoten diterima mbek Gusti Allah napa malih atine niku ternyuh dalam membaca niku sampai tekan dadekno meripatiku keluar air mata. Rabbi firli warhamni wajukburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini masuk di dalam hati jenenge tahadduk tadarruk wa tahassuk. Tahasuk kuanteng atine. Atine anteng. Banjur targhib, targhibku diseneng-seneng atine mbek Gusti Allah. Per bapak nek mari ngono tamalluk, nek wis ngono kumantil mbek Gusti Allah. Napa sebab Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi kok dawuh ngoten penjelasane fal wukufu tadallulun ngadeg sembayang Pak. Fal wukufu ngadeg sembayang iku tadallul rumangsa ina. Mongko nek rumangsa ina ngadeg Pak. Suwan ning gone majikan. Niki nek dereng dikongkon lungguh ya aja lungguh. Nggih. Mongko nek rumangsa ina ngadeg. Para bapak, nek jangan pinuju lenggah, enten kiai sepuh liwat, nggih, mulai rawuh. Niku jangan salaman ambek lungguh, nopo saman ngadeg Pak. Nun, nek saman wis teko dhisik, terus lungguh-lungguh senden tembok, terus enten kiai sepuh yang berwibawa, mulai rawuh. Niki wong sing duwe adab niki padha mangadeg mapak kiai salaman nyucup. Terus samar mbek lungguh ngeteni lho Pak. Niki gumedhe napa tata krama? Ku jenenge sombong. Nek tata krama nek merosoi nah iku ngadeg. Nggih. Ngadeg menghormati. Napa malih mulai sembahyang madhep ning Gusti Allah ku ngadeg. Ngadeg iku berarti tadzallul ngrasa ina. Terus bapak nek wis ngadeg mbayur wa takbir taslim. Allahu akbar. Niki pasrah ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti pengen moho agung. Nggih. Moho agung. Kula pasrah mun sedaya-dayane pribadi kula mun kula pasrah. Nggih. Ki isine takbir. Wasana'u batilawatu membaca Fatihah, membaca surat nggih. Dalam surat Fatihah memuji-muji bismillahirrahmanirrahim, alhamdu
lillahi rabbil alamin. Iku jenenge tabadzul. Waro bapak, saterusé waruku'u tahadduk, ruku Allahu akbar. Tahadduk iku jenenge DPDP niku Gusti Allah. Ruku. Waro bapak, saterusé bajur wasujudu tahasyuk. Sujud niku nganteng no ati. Nganteng no ati. Ati niku ditenang no. Tenang. Iki menghadap dengan Gusti Allah. Kulaturaken wau parek-pareke kawula maring Gusti Allah yaitu di waktu sujud. Berjulusu taruhub. Rasa seneng julus nenten seorang hamba saya datang ning majikan. Nggih. Para bapak sawise matur dengan berdiri. Nggih. Lajeng akhire terus majikan dawuh duduklah. Lungguh, Pak. Lungguh ning ngarepe majikan itu bukan main. Nggih. Mboten sembarang wong lungguh ambek majikan. Nggih. Mboten sembarang. Budak-budak niku jarang sing lungguh ambek majikan. Sing lungguh ambek majikan ku yo istrinya, teman dekatnya, tu duduk. Tapi nek seorang hamba saya lungguh berhadapan dengan majikan itu namanya satu kesenangan yang amat sangat seneng. Aku ambek Pak Yai diutus lungguh dengan sane Pak Yai, seneng aku lungguh ambek Pak Yai. Tetapi waktu duduk kita melakukan sembahyang, napa duduk baina sajadatain, napa duduk tahiyat, iku taruhub, ngurasa demen. Batasyahutu tamalluk, batasyahutku tamalluk kumantil bek Gusti Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Ashhadu an la ilaha illallah. Kutamaluk. Tamaluk kumandil. Kumandil dengan Gusti Allah. Nah, para bapak, krono sembahyang ku mengandung kados ngoten niku. Lajeng hamba menghadap dengan Allah dengan cara seperti ini, akhirnya Gusti Allah genti madep. Madepe Gusti Allah apa bitarahum. Allah welas kasih. Nggih. Wa ta'atuf, Allah belas kasihan. Wa takabbul, Allah menerima. Wa takarum, Allah memuliakan. Wa takarub, Allah mendekatkan diri kepada tiyang sing sembahyang. Niki jenenge madepe Allah. Madhepe Allah ku maringi kawelasan, nggih, menerima amalnya, memuliakannya, pendekatan diri. Iki jenenge nggih makbul, napa jenenge menghadapi Gusti Allah. Persoalan agama semua mboten enten sing mengandung koyok ngaten iki selain salat. Nggih. Selain salat mulane sing paling gedhe nggih niku salat. Sampe kanya Nabi dawuh as-shalatu imaduddin. Salat iku cagake agama. Dalam hadis yang lain as-shalatu nurun. Salat itu cahaya. Dan hadis yang lain kanya Nabi dawuh la yazalullah mukbilan al-abdi biwaji. Madama fi sholatihi wa innallaha la yunsibu ila hadikum wajahu madama mukbilan alaihi. Tidak henti-hentinya Allah menghadap kepada hamba, menghadapi ngene kuwi maringi rahmat nggih,
meringi belas kasih, menerima